0: Paling-paling padia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.10 minit pagi waktu ini GPM masih lagi bertemankan Bambam hari ini sampai pukul 10 pagi nanti kan. Alhamdulillah rezeki yang tak disangka-sangkakan. Rezeki kita tak pernah salah alamat. Betul tak kan? Dan hari ini boleh dikatakan kepada pesawah padi dan juga petani sayur di daerah seberang Perai Tengah hari ini pun orang kata apa? Alhamdulillah kan. Bersyukur. Sebab apa tak hari ini juga ada program penyelidikan penyerahan bantuan sara hidup one off kepada pesawah padi dan juga petani sayur di daerah seberang Perai Tengah. Okey, di leleng daerah on the way. Tapi hari ini okey, penyerahan one off RM500 kepada petani dan pesawah berdaftar okey dimulakan dengan daerah seberang Perai Tengah yang akan diadakan di tapak parkir Lotus Seberang Jaya hari ini untuk jualan Agro Madani Mega Pulau Pinang 2026. Ada pun dekat sana pun ada banyak produk-produk orang kata pertempatan yang dibawa okey kepada masyarakat kan. Jadi orang kata apa, kepada petani pesawah padi kan, alhamdulillah lega sikit kan. Walaupun bantuan yang diberikan tu tidaklah sebesar mana, tapi mampu juga insyaAllah untuk berikan kita senyuman. Jadi yang lain-lain daerah seberang Perai Utara, daerah-daerah lain seberang Perai Selatan, harap banyak bersabar okey. InsyaAllah lepas ni giliran anda pula. Okay, itu katakan rezeki. Rezeki yang tak salah alamat. Rezeki yang tak disangka-sangka. Kadang-kadang kita rasa macam, bukan aku punya kot no. Alalah no. Alhamdulillah. Kalau kata tu kita punya kan, mai pilah. 1001 halangan pun, mai pilah. Macam mana cara sekalipun, ia tetap juga akan jadi milik kita. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian?
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Katie. Hu Katie.
3: Ya, Bambang.
2: Alhamdulillah sihat Katie. Apa khabar? Sihat ke?
3: Mami alhamdulillah happy sangat.
2: Alhamdulillah. Nampak happy tu Katie. Sebab semalam ada orang report kat Bambam Katie.
3: Betul ke?
2: Ha, dia nampak Katie. Dia nampak Katie semalam.
3: Siapa report?
2: Adalah orang berita kat Bambam. Dia kata Ambil Katie semalam segok sungguh. Tak pernah make up. Semalam keluar rumah make up. Lepas tu pakai baju kebaya berselendang. Sambil bawa handbag tu letak kat belakang. Jalan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Oh. Sungguh ada orang report kat Bambam semalam. Dia kata Katie, ya Allah. Dia jalan tu kereta kat traffic light berhenti. Ha, sungguh.
3: Ada proper mami, you know.
2: Lah, mami kan famous. Ni, kenal tak? Ni, mami kenal tak Pak Cempo? Pak Cempo.
3: Apa dia?
2: Kenal tak Pak Cempo? Nama. Nama betul dia Encik Syahizal. Ha. Dia suruh sekin salam dekat mami.
3: Muka salam.
2: Ha, sebab dia katakan dia, ya Allah, dia teringin sangat-sangat jumpa mami tau.
3: Betul ya?
2: Sampai demam 3 hari 3 malam. Ha.
3: Jantan ke perempuan?
2: La ilaha illallah. Encik kan mama sebut tadi tu.
3: Oh, tu dia.
2: Ha, tu dia nampak tak? Dahsyat oh Katie lah ni. No. Sebelum tu Katie. Ahem. Katie.
3: Ya.
2: Kata laluan sikit Katie.
3: Kata
2: laluan? Ya, Katie.
3: Kata laluan macam
2: mana? Tak apalah. Tak sudi, tak apalah. Puji-pujilah.
3: Tak lah. Ha. Hari ni ada Jumaat kan?
2: Hari Jumaat. Ya, betul, Katie. Kemarin. Ha, esok okay. Sabtu, Katie.
3: Okey. Ha. Kita saja tak betul pun tak apalah,
2: nak. Tak apalah. Betul lah. Hari ni hari Jumaat.
3: Okey. Ha. Kita Mami bagi lagu ke Insafan.
2: Okey. Baik Mami, tarik nafas Mami. Tarik nafas sikit.
3: Tak tarik tapi tak betul lagunya.
2: Dah orang suruh tarik nafas ke tak betul tak betul.
3: Okey.
2: Tarik nafas sikit Mami.
3: Okey.
2: Okey, tahan jangan

Semoga mendapat rahmat. Hai anak yang soleh, beruntunglah ibu dan ayah. Moga dapat rezeki

0: But
1: Fuh. Fuh, tu kata bahagia noh. Fuh, tu yang kata bahagia. Fuh, dahsyat noh mami noh. Betul-betul mukadimah lirik entam kat dana. Fuh.
0: Tokoh tambah aja.
1: Fuh, Bambam terus rasa insaf kat sini tau.
0: Ha. Betul lah. Ha. Ada
1: dia tengah menangis ni juga ni. Eh, Kitty.
0: Tak
1: ada. Rasa isam.
0: Tolak-tolak je.
1: Bambam rasa isam. Tak tahu nak kata apa. Ha, Mami. Mana kata laluan?
0: Ni,
1: mana kata laluan?
0: Ayah, tu lah. Tak habis lagi.
1: Oh, tak habis. Ada lagi.
0: Ada kata aja. Ada
1: kata. Tombi
0: mana?
1: Bambam
0: mana?
1: Baik. Silakan.
0: Tombi tombi sangat Bambam pula manisnya. Habislah.
1: Baru habis. Tadi kau tak habis lagi lah. Baik.
0: Bambam.
1: Ya.
0: Kalau awak Mami batuk lama sangat.
1: Dia macam ni Mami. Kalau batuk tu, dia kalau tersedak, dia pun kata ada orang teringat.
0: Betul lah.
1: Tapi kalau batuk tu, ada orang nak kutuk kita tu.
0: Dah.
1: Apa kata macam tu ni Mami? Mami pula. Sorry Katie. Ni malam ada orang report kat Bambam. Nampak Katie amboi berkebaya berselendang. Dahsyat noh malam KT noh. KT pergi cari rezeki tak mana semalam?
0: Tak ada. Kemarin Mami pergi. Mana tak? Kemarin Mami pergi pagi kan Mami kata kan? Sebelum tu Mami habak dah. Mami pergi jumpa kawan Mami tu kan?
1: Oh, jumpa kawan.
0: Yang hari apa tu?
1: Kemarin dah.
0: Tak habak lah kan?
1: Ya, baik. Okay, KT.
0: Ya.
1: Okey, kita tahu Pak Long ada rezeki dia. Alhamdulillah, nikah dah seorang lagi. Okey, bagi bagi Katie pula. Okey,
0: Katie.
1: Okey, Katie pula. Pak Long alhamdulillah lah bahagia dah. Kan.
0: Tak reba.
1: Okey, baik Katie.
0: Ya.
1: Rezeki Katie yang tak pernah salah alamat. Ha. Bagi Katie sendirilah kan. Rezeki apa yang tak pernah salah alamat yang KT dapat yang mungkin KT nak kongsikan dengan kita pagi ni?
0: Okey. Ya Allah, memang topik ni kena sangat dengan Mami.
1: Pasal apa? Alhamdulillah Pak Long nikah lagi. dah kena. Rezeki tu.
0: Tak kenal.
1: Okey, tak kenal siapa?
0: Tak kenal Jack Fellow.
1: Okey. Okey. Baik, apa rezeki yang Mami dapat yang Mami nak kongsikan tu?
0: Okey. Macam katalah kita tengah duk kering lah dekat-dekat nak cukup bulan. Kan? Tak lah kering terus.
1: Memanglah. Yang kering tu Pak Long.
0: Apa anak menakan mesua?
1: Alhamdulillah.
0: Adik tua. Itulah macam kata nak Amin macam rasa nak teriak sangat ya. Allah, kebesaran Allah kan.
1: Masya-Allah, rezeki lah Amin.
0: Betul Bambang, Amin tak tipu. Macam kata macam kita belanja sampai kering sikit kan. Dia kata lambat lagi ni anak hulur main kan. Tu ada suar kat Mami. Alhamdulillah sangat-sangat.
1: Alhamdulillah. Rezeki noh.
0: Rezeki tak sangka-sangka tu noh.
1: Betul. Nak harap kat Palong seorang pun tak boleh. Kan Katie kan?
0: Ni.
1: Awak?
0: Kadang-kadang kan? Macam kata rezeki makanan lah kata. Macam jiran Mami tu. Bukanlah katakan dia bagi tu Mami nak kata dia baik.
1: Habis tu?
0: Apa ni? Saat ni telefon Mami nanti kata. Ni Mami. Saya pergi ambil telur atas tembok nak.
1: Tu dia bagus ya. Alhamdulillah.
0: Macam tu tak bohong, tak tipu.
1: Baiklah tu. Pasal Mami kata macam tu tadi. Mama pun hang Zat. Bukan nak kata dia baik. Dia baiklah tu dia kongsi rezeki dengan Mami.
0: Rezeki. Bukan. Tak ada tembok rumah Mami dengan Abah-Abah tak sampai kan rumah Mami.
1: Mami tak pernah panggil. Mami halau ada.
0: Hai dah, amal lah Abah.
1: Lepas tu.
0: Kalau dia nak bagi apa kat Mami, dia main hantar di rumah dia. Antara tembok dia dengan tembok Mami, kata sama tengok kan.
1: Berkongsi rezeki lah.
0: Ha, dia kata, ni Mami, tak dia ambil telur, minyak, dia tak ada tu. Bukan Mami tak ada telur aja, tapi saja kot.
1: Iyalah, alhamdulillah nak kongsi rezeki dengan Katie kan.
0: Betul. Ha. Macam Mama kata, nasib baik yang tak di, apa, salah alamat.
1: Ha, nasib baik, kerak tak ada kawasan tu. Kalau tidak, telur tu dapat goreng, minyak pun ada dekat situ. Ha, kan. Ha.
0: Hey, ya. Mama kata kerak kan. Ha. Minggu lepas dia Mami Lina orang kot. Taman Mami.
1: Dia melilau kat Taman Mami?
0: Laman Mami.
1: Lam rumah Mami tu?
0: Ha, okey.
1: Jaga-jaga, Kitty. Jaga-jaga.
0: Ha, okey.
1: Gerak pun dah berkenan dah kat Kitty.
0: Mami dia, ingat ni. Esok apa ada tuduntai kan?
1: Ni, Kitty.
0: Ya.
1: Gerak tu ada radio. Dia duduk dengar nama Kitty hari-hari. Dia cari Kitty sampai pokok senang.
0: Tak tahu dia main
1: perempuan dia,
0: Mami tak tahu.
1: Tak apa. Nanti bubuh kat depan tu, dilarang masuk. Dia tak main lah.
0: Alah, terima kasih lah. Apa kongsi
1: alhamdulillah.
0: Topi dengan Mami kan.
1: Tapi, tapi kan sebenarnya, Katie, mendapat madu pun rezeki juga sebenarnya. Sebab dia berkongsi kasih sayang.
0: What is the meaning of madu?
1: Madu lebah.
0: Madu lebah tak apa.
1: Madu lebah yang kita duk makan hari-hari tu, yang orang duk makan hari-hari tu sebenarnya, kita dapat madu lebah tu berkongsi kasih sayang tau. Sebab apa, madu tu nak dapat tu bukannya senang. Tahu? Nak kena panjat pokok tinggi-tinggi. Nak kena dapat panjat pokok tinggi-tinggi. Ha, nak dapat madu tu. Mami ni, Katie kita bersyukur dapat madu tau. Bukan senang, mahal tau. Penuh kasih sayang dapatkan madu tu. Ni what is the madu? Ha.
0: Kalau kata madu betul, madu lebah betul tak apa. Kalau kata madu yang tak setuju, tak masuk nama.
1: Oh ya ke, tapi tak apa. Kita bersyukur dengan Allah bagi madu tu kan?
0: Syukur alhamdulillah.
1: Tahniah.
0: Tapi kan. Zombie pula dah.
1: Ya.
0: Bambam.
1: Ha.
0: Memang rezeki yang Mambam bagi topik lah ni kan. Memang betul-betul punya. Kalau kata betul rezeki itu, rezeki kita dia akan sampai.
1: Betul, sungguh kan.
0: Tak tipu, betul.
1: Alhamdulillah. Jangan lupa tau, sonok-sonok juga. Alhamdulillah. Bersyukur kan. Ya, betul. Kadang kita, orang tak nampak di mana waktu kita tersepit. Orang tak nampak di mana waktu kita memerlukan. Tapi Allah tahu, kita doa ke Allah, Allah akan bagi rezeki itu dengan pelbagai cara ke kita kan.
0: Dengan tak cara langsung kan.
1: Betul. Alhamdulillah.
0: Apa roti canai, saya meletak apa pisang.
1: Alhamdulillah. Rezeki noh, Katie noh.
0: Betul. Kita bersyukur kat Allah lah kan.
1: Tu tengok.
0: Apa-apa di balik sebaat ni, Mami doa Bambam Combi sebuahlah. Sahabat-sahabat Amin, dimurahkan rezeki, dipanjang umur.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah.
0: Yang first kali Mami doa, Combi dengan Bambam dalam perjalanan, dalam main kerja dengan selamatnya, balik di rumah dengan selamat lah.
1: Amin, Ya Rabbal Alamin. Masih banyak Katie tau.
0: Amin, Ya Rabbal Alamin.
1: Katie.
0: Ya, terima
1: dengar,
0: kasih Abang.
1: Ni, Katie, dengar kata cikgu masa gulai nangka hari ni.
0: Ni, Abang.
1: Ya.
0: Abang Amin duk
1: cantak
0: masa gelang
1: nangka
0: ni.
1: Betul dah lah abang cakap tu. Sebab tanya Abang Cuk kata nak pergi rumah cikgu Zat, nak pergi gelang nangka. Suruh bagi dekat madu. Suruh bagi dekat madu.
0: Kami masak saja.
1: Tak payah. Mami bukan reti masak. Tau, sagi abang Cuk pergi kat rumah cikgu nah.
0: Ni Mambam.
1: Ya, saya.
0: Melawak juga. Mainlah rumah Mami. Mami tak ingat apa kan.
1: Tak nak mau pergi lah. Mami telefon tak angkat. WhatsApp tak reply, nak suruh pergi rumah.
0: Ya. Uang yang keruk ambil yang jernih. baru teguh peribadi.
1: Kena lagu tu dengan mancuk dan madu dia. Baik, terima kasih Mami. Okay. Baik, itu dia. Memang kena lagu tu. Ha kan. Ha, baik, itu dia perkongsian dari Katie aka Mami Tanjung kita kan. Itu betul lah. Rezeki kadang-kadang kita rasa macam alah, ha, nak tak kat atas tu telur, telur ayam je pun. Alah, rumah aku pun ada. Eh, jangan tau. Kadang-kadang waktu kadang kita rezeki yang dikongsikan sisi kecil-kecil pun, kadang-kadang waktu kita tersepit, kadang telur ayam pun tak mampu kita nak beli tau. Jadi alhamdulillah, seronok tau. Kita kena bersyukur bila kita dapat jiran-jiran yang baik. Sebab apa tau, jiran yang tak pernah, orang kata apa, tak pernah cemuih nak bagi kita yang tu, nak bagi kita yang ni, tolong kita yang tu. Tapi kita ni pula dah tahu jiran kita bagus, kita jangan menyombong, kita jangan duduk sombong. Kan jiran kita contoh pergi Cameron Highland, balik mai beli buah strawberry. Dia pergi Perlis, balik mai dia beli, beli apa, beli belacan contoh. Kan dia pergi Kot Diang, dia beli hat tu balik mai. Yang kita ni update status, no pergi Cameron 10 hari 10 malam, balik habuk pun tak ada, nampak tak? Jiran ingat kat kita. Yang kita ni langsung tak teringat kat orang. Nak orang buat baik dengan kita, tapi kita langsung tak nak buat baik dengan orang. Yang tu tak mau. Kan bersyukur tau kalau dapat jiran-jiran yang baik-baik. Okay, baik, untuk anda 04-2107-389 terpulangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0105-08-0957 Trafam, segalanya untukmu.

0: Jaga iwa.
1: Ina, mak subun tu. Pak suka tu baru 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi. Tolong, Ina.
2: Sabarlah, Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjuk kat Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dan Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elah masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300-88938.
1: Alhamdulillah, nasib ada My Salam.
3: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
4: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Orang Penang, Star Carnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah terima. Do you really want it? Yeah. Do you really want it? Yeah. Do you really want it? Yeah. Tengok jam sahab pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, 8.36 minit pagi waktu ini, okay? Ha, dan sebelum kita nak teruskan lagi untuk topik kita pagi ini kan, apa nak kongsikan sama-sama dengan anda, okay, jangan lupa, okay, petang ini, yang mana kita akan saksikan perlawanan di antara Malaysia dengan Bangladesh, okay, di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, dijangka bermula pada pukul 5 petang, okay, hari ini, yang mana anda boleh tonton siaran langsung dan juga aksi Harimau Malaya, okay, melalui Sukan Plus dan juga platform RTM Klik. Okay, kita kasih semangat untuk pasukan Harimau Malaya kita. Jom ekor Harimau

0: Ezra terus semangat dan juga selamat berjuang, kita ucapkan kepada skuad Harimau Malaya kita. Okey, jadi jangan lupa anda boleh tonton Saran Sukan Plus dan juga RTM Klik, yang mana untuk Piala ASEAN FIFA RTM akan siarkan aksi Harimau Malaya secara percuma. Okey, baik, kita nak terus sekali lagi untuk topik kita pagi ini, kita sembang berkaitan dengan rezeki kita yang tak pernah salah alamat kan. Bila sebut pasal rezeki ni kan, bukan semata-mata duit tau. Sebab bila sebut pasal rezeki, kita selalu fikir pasal gaji, bonus. Okey, duit lebih, rumah, kereta, bisnes, peluang pekerjaan. Tetapi rezeki juga boleh hadir sebagai kesihatan, anak-anak, pasangan, ibu bapa yang masih sihat, sahabat yang baik, masa lapang, keselamatan, ilmu, peluang kedua dan juga ketenangan hati. Dan kalau kita ni, kalau duit kita tak bertambah bulan ni, tapi kesihatan kita baik, keluarga kita selamat, anak-anak membesar dengan baik, adakah itu juga rezeki? Ha, kan betul tak kan? Contohlah, biasa gaji RM5,000 sebulan kan, tiba-tiba bulan ni termasuk dengan bonusnya, termasuk dengan overtime-nya kan, jadi RM7,000. Wish, banyak tu kan? RM7,000 sebulan kan? Nah, tengok-tengok bulan ni lah. Pak, ni cikgu minta yuran sekolah untuk tahun depan, kena bayar siap-siap dah. Berapa? RM2,000. Contoh. Lepas tu anak hak nombor 2 pula masuk hospital tak sihat. Kena pula kos perubatan RM500. Kena pula bini bagi kita pula, bang, jangan lupa doktor kereta bang, tak bayar lagi bang. RM1,000. Nah, nampak tak kan? Penat dah kerja bulan tu. 30 hari punya kerja. Kan nak lebih, tengok-tengok ada tersangkut dekat link kan. Tapi itulah, tapi kalau kita tahu walaupun rezeki kita tak banyak mana, tapi anak-anak sihat kan, segala-galanya indah kan, nampak tak tu betul-betul rezeki. Kan, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan rezeki yang tak pernah salah alamat. Mungkin anda nak kongsikan apa yang anda pernah dapat kan. Sebelum tu kita nak bacakan kiriman dari sahabat kita di ruangan WhatsApp Try FM. Ini kiriman yang nak bacakan dari Kak Noh, bayang baru. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Kak Noh, bayang baru ni, rezeki yang tak disangka-sangka yang Kak Noh pernah dapat tahun 2024 tau. Kat program Madani, kat tapak pesta Sungai Nibong, dari 100 ribu orang tu yang hadir tu untuk program tu, Kak Noh berjaya dalam kuis teka kuantiti nanah. Betul-betul rezeki Bambam. 100 ribu orang tu, mereka jawab tak betul, Kak Noh seorang yang betul. Kak Noh dapat periuk nasi Bambam. Alhamdulillah, periuk nasi boleh masak untuk 40 orang makan Bambam. Hari-hari Kak masak penuh periuk nasi tu. Alhamdulillah, Kak bagi Kak jenjenah pun makan sama-sama. Tu dia no. Periuk nasi untuk 40 orang makan, alhamdulillah rezeki tu. Nampak tak, daripada 100 ribu orang, Kak Noh seorang yang jawab betul. Nampak tak, rezeki tak pernah salah alamat. Manalah takut Kak Noh saja teka je. Kan, tapi dah nama pun rezeki. Betul tak kan? Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa yang talian?
1: Hello.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Syam.
1: Ya, tepat sekali.
0: Ya, apa abang, Abang Syam?
1: Hari ni kurang sikit lah, batuk sikit lah, semua
0: batuk. Ada sikit-sikit. Bang, ya, Abang Syam makan ubat tak?
1: Makan ubat dan batuk dah rasa semua salah, dah 3 hari pun hilang.
0: Banyak hari dah dengar tak sihat ni.
1: Dah macam mana. Lalu bagi hujan.
0: Ya, betul. Tapi kan Abang Syam, Paman ada satu tip untuk Abang Syam. Untuk nak bagi sesemua tu stop. Abang Syam, sekejap lagi tengah malam. Okey, tengah malam sekejap lagi. Abang Syam pergi tengok lah padang bola mana dekat-dekat tu kan. Pergi duduk tengah padang tu. Betul. Sebab sesemua dia takut dengan cuaca gelap dan juga padang. Betul, tak bohong ni. Cuba Jumur tengok.
1: Jurung mana ada padang.
0: Sebab tak ada tu, bang suruh Abang Syam pergi cari tu. Okey, gurau Abang Syam lah. Abang Syam. Baik, kata laluan sikit.
1: Lalu ada Combi pula. Babam cute sangat.
0: Terima kasih. Okey, baik Abang Syam, kita sembang berkaitan dengan rezeki tak salah alamat ni. Bagi Abang Syam sendiri kan, apa yang Abang Syam pernah dapat yang Abang Syam rasa macam, ish, betul-betul rezeki aku lah, alhamdulillah lah.
1: Macam pagi ni pun ada juga dapat rezeki.
0: Pagi ni dapat ke? Dapat apa Abang Syam?
1: Tengah nak makan kuih tadi. Berdewa ketuk betul rumah bagi kelompok masa cabai.
0: Alhamdulillah. Siapa yang ketuk pintu rumah tu?
1: Jiran-jiran.
0: Jiran? Ha. Oh, alhamdulillah. Tu dia noh rezeki ya Abang Syam noh.
1: Ha, rezeki tak salah sangat.
0: Oh dia. Kerap kan duduk main tak makanan noh?
1: Alah, entahlah kerap kadang-kadang dia buat lebih dan tak lah.
0: Oh, kalau kerap tu nak minta tu tukar rumah Abang Syam. Saya duduk sana pula.
1: Alah, faham boleh?
0: Ha? Ha, Abang Syam duduk rumah saya. Saya duduk rumah Abang Syam. Dapat agak lah kelempong air ni. Tu dia. Apa lagi Abang Syam yang Abang Syam pernah dapat? Yang bagi Abang Syam macam, alhamdulillah, rezeki tu betul-betul rezeki lah. Ha?
1: Macam ni lah, kita pergi mana-mana event kan. Cepat-betul pun dah senang tahu. Jumpa-jumpa pun je nombor kita.
0: Ui, kerap dapat. Cepat-betul pun no. Alhamdulillah. Tu dia rezeki.
1: Rezeki terluah.
0: Betul-betul rezeki terluah kan Abang Syam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi Abang Syam, orang kata apa? Yeah. Orang kata apa, bila kita kerap, orang kata apa, dapat cerita betul ni kan, kita kena pergi banyak lagi event. Kan? Ha, sebab rezeki tak pasal alamat tu
1: ya. Tak tentu dia kalau dapat.
0: Baik. Tak apalah. Ada rezeki ada lah kan.
1: Ya, betul lah.
0: Baik, insyaAllah. Berdoakan semoga Abang Syam sentiasa lagi dimurahkan rezeki lagi tau.
1: Ya, saya pun doakan bambang sihat.
0: Baik, insyaAllah. Amin.
1: Pergi ke jalan balik.
0: Amin. Ya,
1: Rabbah.
0: InsyaAllah. Amin. Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga Abang Syam pun sentiasa rezeki. Diberikan sihatan yang baik tau. Nah.
1: Ya,
0: amin. Ya, Rabbah. Amin. Masih, Abang Syam.
1: Selamat.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Abang Syam kita. Rezeki alhamdulillah kan. Kerap dapat hadiah. Lepas dalam masa yang sama juga, jiran-jiran pun bagi-bagi. Seronok lah mendengar jiran-jiran hak bagi-bagi. Pendengar-pendengar kita ni kan, berkongsi makanan kan. Sebab apa tahu? Sebab kerap kita tengok dekat media sosial sekarang ni kan, banyak yang keluar berkaitan dengan status jiran dari neraka ni. Dengar macam pedih kan. Tapi kita beruntung tau, kita dapat kawan kita yang berkongsi rezeki sentiasa dengan kita kan. Macam semalam lah, nak kongsi sikit lah sebelum kita naik lain lagu ni kan. Bambam pun semalam pun alhamdulillah ada orang kongsi rezeki dengan Bambam. Ha kan, dia tanya Bambam minum ayak apa? Bambam kata ayak suam. Bambam minum ayak suam je. Ha kan, tengok-tengok dia bayar sikit dengan ayak sirap, dengan nasi lemak, dengan kuih. Bambam tak mau sebenarnya, Bambam tu tengah diet. Bambam minum ayak suam je. Tapi dah member tolong bayar dengan ayak sirap ehnya, dengan nasi lemaknya, dengan kuihnya kan. Jadi alhamdulillah, kan rezeki dah buat. Macam mana kata rezeki jangan ditolak. Betul tak kan? Nak makan dan tunggu duduk lagi. Asal niat tu nak minum ayak suam je. Nampak tak rezeki tu kalau nak main kat kita? Tak pernah salah alamat. Betul tak kan? Okey, 04-2107-389. Okey, kita bersorang lagi panggil lah. Okey, sebelum kita nak ikuti utama 9 pagi. Halo, siapa kita talian?
2: Hello,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syuhada.
2: Ya, semua kecil.
0: Sihat ke Syuhada?
2: Gila, bapak.
0: Sihat? Sihat lah?
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok belum?
2: Belum.
0: Belum lagi? Tak apa. Saya letak telefon sekejap menyorok lah.
2: Itulah. Tunggu Bambam
0: lagi. Baik. Tunggu Bambam? Boleh. Baik. Syuhada.
2: Ya.
0: Kata laluan sikit.
2: Lawanya kucing Bambam.
0: Kucing Bambam. Ha? Sekali lagi.
2: Kucing
0: di
2: rumah tu.
0: Kucing kat rumah. Alhamdulillah. Baik. Okey, Syuhada.
2: Ya.
0: Okey, baik. Syuhada samakan Bambang dengan kucing tu. Okey.
2: Tak sama.
0: Bambang comel lagi lah.
2: Memanglah Bambang comel lagi. Yeah. Rumah tu pun comel.
0: Baik. Okey, Syuhada. Hari ni kita sembang berkaitan dengan rezeki yang tak salah alamat ni. Bagi Syuhada sendiri. Okey. Apa yang bagi Syuhada rasa macam terpegun? Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Rezeki yang tak pernah salah alamat yang orang kata apa Syuhada dapat. Yang nak kongsikan dengan Bambang.
2: Ya, ingat lah kan. Yang tak ingat tak boleh cerita.
0: Betul. Hak ingat je cerita. Hak tak ingat tak payah.
2: Hari tu baru ni. Baru tak baru lah. Beberapa minggu lepas saya. Saya pilih satu pasar raya. Saya pilih beli punya barang. Beli. Saya tengok penuh satu troli tu saya punya.
0: Tu dia.
2: Dia bila dah jadi macam tu nak bawa lah payah.
0: Oh, betul lah.
2: Sampai 3 beg.
0: 3 beg? Tapi ada beg lah.
2: Ada lah beg tu, tapi tak nak bawa tak boleh.
0: Betul lah, sungguhlah susah.
2: Nak kena orang tu bawa lagi
0: macam mana. Betul.
2: Lepas tu saya dengan kawan saya. Lepas tu kawan saya tu nak balik tempat lain. Saya nak balik tempat lain.
0: Tu dia jenuh nak bawa barang tu.
2: Panggil lah driver tu kan. Driver lain-lain lah juga. Dia dia pinjam troli kawan saya punya. Kawan saya punya hak tua rumah yang kami pergi tu lah.
0: Okey.
2: Pinjam, dia pinjamkan sak sebab nak bawa tak boleh. Kan? Dia barang dia lagi, barang saya lagi.
0: Sungguh-sungguh?
2: Lepas tu, dia tolong sekerat. Lepas tu, saya dah naik kereta dah. Lepas tu, driver tanya kat mana. Saya baklah kat rumah saya kat sekian-sekian. Lepas tu, dia satu okeylah dia tak ambil duit. Satu saya pakai cash, saya tak ada ni. Tak ada cashless. Lepas tu dia tak ambil yang tu. Lepas tu dia tolong saya pula sampai depan lift.
0: Masya-Allah.
2: Boleh jugaklah kan. Kalau tidak memang saya tak boleh.
0: Betul lah.
2: Tak ingat lah.
0: Tu dialah syuhada shopping sampai tak ingat ni.
2: Dah, oh. Sebab dia kadang-kadang tu dia apa? Bukan jenis kita pegang terus kat tangan, jenis kumpul macam tu kan.
0: Betul lah, tak perasan.
2: Jadi kadang-kadang ada setengah barang-barang yang jenis dia beli sepaket-sepaket tu pun bukan jenis biji. Jadi pada kita kadang-kadang selajok lah kata aku beli ni.
0: Tapi tu dah kata rezeki tak selamat kan. Rezeki dapat beli barang penuh troli, rezeki dah ada orang yang tolong bawa sampai ke rumah. Itulah, tu rezeki tu kan. Kalau kita beli banyak-banyak lah kan. Kalau syuhada beli banyak-banyak, tak ada orang nak bawa pun tak boleh kira.
2: Tak boleh. Betul lah. Kalau orang jenis biasa ni boleh naik kereta sendiri tu, tak apa lah banyak mana pun.
0: Betul lah. Itu satu bonek pun tak kisah. Kan. Jadi alhamdulillah. Bapak doakan syuhada semoga sesuai dikelilingi dengan orang yang baik-baik tau.
2: InsyaAllah. Tak lagi satu, kadang-kadang kita biasa simpan duit tu. Lepas tu terlupa tak mana kita bubuh. Tak ingat langsung dah.
0: Itu dia.
2: Lepas tu berapa tahun tak tahu macam mana boleh jumpa. Masa tu kita tengah-tengah kering ke apa kan.
0: Tapi macam tu syok syuhada.
2: Betul-betul.
0: Syok, simpan duit lupa ni. Ni kita simpan duit, teringat tu. Ada. Tak ada simpan, habis.
2: Betul.
0: Betul tak kan? Bila kita lupa benda yang kita simpan tu kan. Seronok lah. Sibar terjumpa balik kan. Dana rasa macam seronok lah. Tapi kita simpan. Lepas tu duk teringat. Ada duk simpan tu. Ada simpan tu. Pakai tak simpan lah. Cerita dia kan.
2: Tu abang mak pun selalu buat macam tu lah.
0: Baik, kerap teringat nak simpan tu.
2: Selalu teringat buat
0: sama. Itulah pasal. Baik. Terima kasih syuhada untuk kesian pagi ni.
2: Terima kasih saya doang.
0: Baik,
2: makan
0: baik.
2: Makan bang semua sihat.
0: InsyaAllah, amin. Rabak alamin. Terima kasih syuhada. Assalamualaikum. Itu dia. Syuhada kita kan alhamdulillah dikelilingi dengan orang baik kan. Sebenarnya dekat Malaysia negara kita ni kita beruntung tau. Sebab apa? Kita hidup walaupun kita duduk dalam berbilang bangsa, berbilang agama kan. Tapi kita ni sentiasa orang kata apa, ada orang baik yang sentiasa membantu kita kan. Bukan jangan tengok satu bangsa aja. Tengok keseluruhan bangsa kita kan. Contoh bila berlakunya kebakaran bomba, tak tanya hang Melayu ke, hang Cina ke, India ke, dak dia tolong sama ya. Kan hang masuk hospital pun dia tak tanya hang bangsa apa. Sebab apa? Kita hidup dalam keadaan negara yang penuh makmur, aman, damai dan juga perpaduan kan. Okey, baik, 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda. Dan jangan lupa hari ini kita akan bersama-sama dengan Jombi, okey, Citra Bahasa, dan ada soalan okey yang akan kita berikan selesai saja Citra Bahasa hari ini. Dan juga ada hadiah yang kita nak bagi untuk ada soalan ada dalam perbualan di antara Jombi dan juga Munshi kita hari ini, okey? Dan macam biasa, terus layan Mutra FM, segalanya untukmu.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya, tapi lah, alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda: satu, kestabilan politik; dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan, itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat perkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Siva Sanggari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif

الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula, yakni pada hari akhirat, dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ankabut ayat 20.

Tazkira 285 Kembara Mengenal Pencipta. A'udzubillahi minasyaitan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Citra Bahasa dibawakan oleh Mutiara FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
2: Ya, saudara. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua pendengar-pendengar setia di ruang udara Radio Malaysia Mutiara FM. Segalanya untukmu yang sedang memandu pada ketika dalam suasana ini, berhati-hati memandu jalan raya. Yang sedang berehat, bersantai, maklumlah. Okey, selamat berehat dan selamat bersantai. Macam biasa, hari ini dalam Citra Bahasa, segmen yang selalu akan terus memartabatkan lagi bahasa Melayu. Saya tidak berkeseorangan. Jadi kalau setiap bulan saya akan bersama dengan kita bergiliat-giliat. Kadang-kadang kita ada munshi. Ini pun munshi juga kita ni, iaitu Dr. Rosnidar Ain, pensyarah bahagian kesusastraan dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Apa abang, Doktor? Lama kita tak bersiaran, Doktor. Nah.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi. Salam puisi kepada semua pendengar setia Mutiara FM. Semoga semua pendengar masih setia lagi ya, bersama-sama kita untuk terus memahami dan mendalami elemen puisi. Betul, lama kita tidak bersiaran. Lama saya tak jumpa Combi ni. Harapnya Combi sentiasa cergas dan masih tidak lupalah ya apa yang kita bicarakan sebelum ini.
2: Alhamdulillah, insyaAllah, Doktor. Sebelum kita nak banyak orang kata apa berceritakan dengan lebih lanjut, Doktor, dalam Citra Bahasa ni, Doktor, Doktor ni lama menghilang, pergi mana, Doktor? Pergi bertapa ke? Pergi bercuti ke? Macam mana, Doktor?
3: Hai, saya menghilang ke Combi yang menghilang ni?
2: Saya rasa Doktor yang menghilang. Depa kata Doktor pi umrah.
3: Saya masih lagi mengajar di
2: USM. Masih lagi mengajar.
3: Ya, masih okay. Mengajar lagi.
2: Jadinya Combi lah yang menghilang ni.
3: Betul. Combi main bola ke?
2: Saya ni kalau Doktor sebut kata main bola ni, orang boleh gelak, Doktor. Pasal dia tahu Combi ni adalah lelaki kaki bangku, Doktor. Memang saya tak main bola. Tak hati main bola. Tengok pun tidak.
3: Ni sokong apa tu, kumpulan mana ni?
2: Kalau untuk Piala Dunia baru ni, yeah. Saya secara jujurnya, Doktor, memang saya tak tengok satu perlawanan pun. Ini ikhlas berhati. Memang orang tahu saya tak main bola dan saya tak tengok bola. Kalau Doktor baru ni World Cup,
3: saya tak tengok lah. Saya ikut anak je.
2: Ikut anak je. Tapi Doktor minat bola tak?
3: Saya tak kuranglah berminat. Tapi tahulah juga kan. Kita ambil tahulah juga.
2: Alhamdulillah. Okey, Doktor, pada hari ni, Doktor, apa yang Doktor nak kongsikan dengan Combi dan juga pendengar-pendengar kita yang lain lah. Sebab apa yang Doktor ajak sebelum ni masih orang kata terpahak kukuh dalam ingatan Combi ni sendiri, juga pendengar-pendengar kita. Yang penting Doktor jangan bimbang. Yang penting kami semua mahu Doktor terus memberikan ilmu kepada kami semua ni, Doktor.
3: InsyaAllah. Okey, apa yang Combi ingat?
2: Yang,
3: sebab dah lama tak bersiaran kan.
2: Yang saya ingat lah, Doktor, kalau tak salah kan, gaya bahasa pertentangan, iaitu oksimoron.
3: Ni ada buat research kot tadi ni.
2: Apa dia?
3: Ada buat ulang kaji sikit kot tadi. Sebab dah lama tak jumpa kan.
2: Kalau orang utara dia panggil menerah kan, Doktor. Mesti ada lah nak jumpa dengan Doktor ni.
3: Okey, betul tu. Memang kita apa tu, yang lepas tu kita berbicara tentang gaya bahasa pertentangan, oksimoron dan sebagainya lah.
2: Okay.
3: Tapi minggu ni kita nak kupas pula gaya bahasa pengulangan.
2: Gaya bahasa pengulangan. Okey, baik. Gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan dan gaya bahasa pengulangan. Tiga topik, Doktor, lagu mana?
3: Betul, kita dah nak masuk kepada tiga topik lah.
2: dalam orang kata apa, duk sibuk-sibuk ni doktor kan, sajalah kita sembangkan. Combi ada jugalah baca beberapa orang kata apa karya sastra ni dalam duk sibuk je kan. Ada juga duk kelebek-kelebek pi kelebek-kelebek mai orang kata apa beberapa buah puisi moden. Ya, banyak juga jumpa teknik pengulangan ni. Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut untuk kita semua boleh bezakan teknik-teknik ni doktor.
3: Okeylah, kita teruslah ya. Tadi banyak dah melalut sikit tadi. Okey, dalam ilmu estetika bahasa atau gaya bahasa ni, teknik okay. tu kita panggil sebagai gaya bahasa pengulangan. Atau istilah sastra ni ialah majas repetisi. Jadi gaya bahasa pengulangan ini merupakan satu teknik di mana pengarang atau pembicara mengulang kata, mengulang frasa, mengulang klausa ataupun mengulang seluruh ayat dalam sesebuah baris ataupun perenggan lah. So kita bercakap tu biasa kita akan ulang-ulang supaya nampak penegasannya tu. Pernah dengar ke ayat ni?
2: Jadi orang kata apa, nak tanya doktor lah kan, pasal apa penulis tu sendiri dia menggunakan teknik yang doktor kata apa tadi, dia berulang-ulang doktor, apa sebab orang kata apa, dah tak ada idea ke macam mana doktor ni?
3: Okey, bukanlah sebab tak ada idea ataupun apa.
2: Okay.
3: Kan kadang-kadang kita tengok dalam puisi tu punya banyak pengulangan di situ kan. Aku memburu, aku mencari dan sebagainya tu kan.
2: Yeah.
3: Jadi sebenarnya tu adalah biasanya penyair ni dalam konteks perbincangan puisi lah. Pengulangan ini dilakukan secara memang sengaja dan terancang untuk tujuan estetika, kecantikan.
2: Okay.
3: Jadi penyair ni ada tiga fungsi utama mempraktikkannya. Bahasa pengulangan ini yang pertamanya untuk penegasan atau penekanan. Mungkin dalam Combi jadi DJ pun memang ada kan bahasa-bahasa yang tu yang Combi pakai.
2: Betul.
3: Jadi apabila kita ulang sesuatu perkara tu, minda pembaca ataupun pendengar akan menangkap perkataan itu sebagai mesej yang paling penting. Jadi ia memberi impak psikologi yang kuat lah. Dan yang kedua, untuk kita mencipta ritma ataupun irama. Sama ada dalam puisi maupun ucapan apa-apa pun, pengulangan kata ni menghasilkan satu alunan bunyi yang harmoni dan merdu apabila dia dideklamasikan ataupun dibaca. Dan yang ketiga adalah untuk membangkitkan emosi lah. Mungkin boleh memperdengar rasa sedih ke, ataupun kita nak bagi rasa semangat ke, kita boleh guna bahasa-bahasa majas repetisi ni.
2: Jadi orang kata apa, bukan saja-sajalah penyair ni nak ulang kata-kata tersebut. Jadi ia adalah satu teknik juga untuk mencantikkan sesebuah puisi sendiri, doktor.
3: Betul, begitulah. Tapi gaya bahasa pengulangan ini ada banyak lagi lah pecahan dia, mungkin kita akan kupas nanti. Jadi untuk hari ini saya nak sentuh tentang dua pecahan yang paling popular lah. Rasanya ini Combi pun selalu dengar ni. Yang ini kalau pelajar-pelajar sekolah pun yang ambil sastra, memang pelajar ni wajib hafal. Jadi rasanya Combi dah biasa kan dengar dengan anafora dan juga epifora. Ini bukan nama orang ya.
2: Dengar tapi orang kata apa, dia ingat-ingat lupa tu doktor. Jadi yang mana satu epifora, yang mana satu anafora ni doktor?
3: Okey, itu nama nampak macam nama perempuan sikit.
2: Kau ingat kembang apa kan?
3: Mungkin kita boleh kembangkan dia lah. Okey, biasanya kalau kita menulis puisi ni, kita tak hafal nak buat anafora ke epifora, kita buat saja dulu puisi. Kalau saya pun kita tulis dululah. Jadi kemudian pun kita tak tetapkan juga nak buat anafora ke epifora ke. Biasanya terjadi secara natural sajalah. Kemudian nanti baru kita dapat klasifikasikan. Jadi anafora dan epifora ini boleh diibaratkan seperti dua kutub yang bertentangan. Umpama satu tu kat utara, satu tu dekat selatan, satu kat Perlis, satu dekat Johor lah orang kata. Ataupun siang dan malam. Jadi kedua-duanya adalah gaya bahasa pengulangan. Tetapi posisi ataupun kedudukan pengulangan kata itu yang saling berlawanan lah. Jadi kita nak tengok anafora dulu, kita renung sikit. Jadi perkataan anafora ni kita ambil daripada bahasa Yunani yang membawa maksud membawa kembali ataupun mengulang. Dalam istilah bahasa kita ni, anafora ialah gaya bahasa pengulangan kata atau frasa pada awal baris secara berurutan. Dan biasanya dalam puisi atau ayat-ayat prosa lah yang kita jumpa. Jadi kata kuncinya di sini ialah awal baris itu untuk anafora.
2: Awal baris, nah doktor, nah. Maksudnya depan pada ayat tu lah yang dinamakan anafora ni.
3: Ya, betul. Dia duduk di barisan hadapan sekali. Jadi sebagai contoh ni, cuba pendengar dan combi hayati baik-baik Pusi inilah. Baik. Saya bagi sikit. Keranamu aku berdiri, keranamu aku mengerti, keranamu aku pergi.
2: Ah, orang tempat doktor menggunakan ulangan perkataan kerana dan semuanya berada di depan.
3: Betul. Ha, itu kita panggil anafora. Jadi apabila perkataan di awal baris itu diulang, baris pertama, baris kedua, baris ketiga tu dia memberi satu tekanan momentum di awal pembacaan tu. Jadi awal-awal tu dia dah ada tekanan atau penegasan lah. Jadi kita lihat pasangan yang bertentangannya dengannya ialah epifora. Yang ni combi dah saya dah nampak saya kata di wajah combi lah.
2: Jadi apa nama ni, anafora tu mesti di belakang perkataan.
3: Betul. Jadi epifora adalah gaya bahasa pengulangan kata atau frasa pada akhir baris secara berurutan. Jadi kita pegang kata kuncinya ialah akhir baris. Yang tadi tu awal baris dan ini adalah akhir baris.
2: Jadi doktor, anafora ni di orang kata apa, di awal ayat dah, dan epifora ni di penghujung ayat dah, doktor. Jadi doktor, bagilah betul sikit contoh ayat dalam puisi untuk combi dan juga pendengar-pendengar kita ni nak lihat perbandingan ni, doktor.
3: Okey, kita bagi sikit lah ya. Okay. Kadang-kadang kita menulis juga kita selalu ulang-ulang, kalau kita tak sedar kita ulang-ulang je.
2: Baik.
3: Contohnya ini yang epifora tadi, anafora kan. Bebaskan aku, lepaskan aku, lupakan aku, hapuslah aku. Ini untuk, ini yang nampak macam fras menonggeng lah kan.
2: Yang ni kira orang cinta putih cinta kan. Dengan penuh perasaan, kau bebaskan aku.
3: Betul lah tu. Ini, ataupun isteri ya, nak marah suami kan. Bebaskan aku, lepaskan aku. Begitulah. Harap-harap tak berlaku lah ya.
2: Itulah. Jadi ada guna juga rasanya. Dan tapi tak perasan pula kita, kita ni kan doktor sedang menggunakan epifora dan juga anafora ni. Jadi selepas ni boleh banyak menggunakan gaya bahasa pengulangan ni lah. Tapi doktor, cumi nak tanya ni kan, satu soalan. Ada impak ke kalau guna satu pada bahagian depan dan satu di hujungnya dari segi emosi tu, macam mana doktor?
3: Okey, secara umumnya fungsi asasnya sama saja, tetap sama, iaitu untuk penegasan dan mencipta irama. Kan kalau kita letak tu, dia rasa macam dia macam ada lagu sikit lah.
2: Okay.
3: Namun dari sudut impak psikologi tu, ada sedikit perbezaan nuansa atau tone emosinya. Jadi anafora, kerana kedudukannya di awal baris, ia sering digunakan untuk membina momentum, semangat ataupun desakan. Jadi kalau guna yang sama di bahagian hadapan tu, kita seolah-olah menunjukkan semangat lah.
2: Okay.
3: Ia seperti ketukan drum yang bertalu-talu di permulaan langkah. Sebab itu ucapan pidato politik atau puisi perjuangan banyak menggunakan anafora untuk membakar semangat audiens. Itu kalau combi perasan lah.
2: Okay.
3: Manakala epifora pula, disebabkan perkataan itu disebut di akhir baris, ia berfungsi sebagai kesimpulan, gema atau kesan emosi yang mendalam. Jadi apabila ayat itu berakhir dengan perkataan yang sama, jadi perkataan itulah yang akan melekat paling lama dalam minda pendengar selepas ayat itu selesai dibaca. Jadi ini sangat sesuai lah untuk menyatakan rasa cinta, kesedihan, kerinduan ataupun keinsafan.
2: Itu dia, alhamdulillah, penjelasan yang cukup padat, cukup santai dan orang kata sangat mudah untuk combi dan juga pendengar-pendengar serta penonton-penonton kita fahami. Kita dah belajar masuk gaya bahasa pengulangan dan kita juga dah tahu pertentangan antara anafora di awal baris serta epifora di akhir baris. Apapun, terima kasih lah yang tidak terhingga kepada Dr. Ros atas kesudian meluangkan masa dan kongsi ilmu yang sangat bernilai ni untuk combi juga pendengar-pendengar kita. Dan kita macam biasa doktor, kita akan bagi hadiah kepada pendengar-pendengar kita untuk rancangan Citra Bahasa ni. Jadi kita akan berhibur dahulu selepas lagu nanti, baru kita akan tanya soalan dan kita akan terima pemanggil-pemanggil terpantas doktor.
1: Citra Bahasa dibawakan oleh Mutiara FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

0: Jangan terus tinggalkan pagi-pagi anda GPM masih lagi bertemankan Bam-Bam 9.35 minit pagi waktu ini. Okay, tadi kita dah pun bersama-sama dengan Combi, okay, dalam Citra Bahasa. Ha, jadi seperti yang Combi janjikan, okay, kita nak teruskan dengan soalan. Okay, soalan yang dah pun disediakan untuk Citra Bahasa edisi hari ini. Okay, baik, kita nak kongsikan soalan. Okay, standby, dengar betul-betul soalan. Okay, dan juga untuk anda yang nak try jawab untuk soalan Citra Bahasa kita minggu ni, juga boleh standby. Okay, 04-2107-389. Baik, soalannya berbunyi begini. Senang sangat-sangat soalan dia, tau. Okay, baik. Sila berikan maksud anafora. Agak-agak apa yang dah pun dikongsikan oleh Munshi tadi, kan? Berikan maksud anafora. Baik, kita terima pemanggil untuk waktu ini. Halo, siapa talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Anwar Hamid.
0: Orang lek lau ke tu?
1: Orang lek lau Sungai Nang.
0: Baik. Dah dengar dah soalan yang Bam-Bam kongsikan tadi?
1: Oh, yang Citra Bahasa.
0: Ha.
1: Oh, dengar macam tu lah.
0: Ha, dengar macam mana macam tu?
1: Oh, tak apa. Try pihak pasal duit ingat kau ni kan.
0: Dengar
1: Citra Bahasa yang kata-kata anafora dengan epifora.
0: Ha, so dengar dah tadi Munshi share tadi.
1: Ha, dengar kan, betul tak betul tak tahu kan.
0: Baik. Berikan maksud yang tepat untuk anafora.
1: Maksud dia? Kalau anafora ni yang saya dengar tadi lah, Bam-Bam.
0: Ha.
1: Kita memulakan, orang kata ayat tu ayat duduk depan lah, baris awal.
0: Okey.
1: Ayat depan.
0: Ayat depan.
1: Nak memulakan puisi ke, nak mulakan apa ke, dia menggunakan ayat tu dia duduk depan lah. Yang tu membawa ke dalam makna anafora.
0: Kira macam dia ulang balik sesuatu kata tu lah.
1: Ha, kadang dia duduk, kalau ku tahu, kalau ku mahu, dia jenis ulang-ulang lah, pengulangan.
0: Betul ke?
1: Yang saya tahu yang tu lah. Kalau betul lah. Dia jenis berulang-ulang, Mama.
0: Okay, Cik Noh bagi satu lagi contoh puisi menggunakan anafora tu.
1: Anafora?
0: Ha.
1: Puisi dia.
0: Ha.
1: Kalau lagu ni lah.
0: Okay.
1: Saya bagi contoh.
0: Ya, baik. Ya. Dengar.
1: Yang ni contoh saya sendiri.
0: Contoh Cik Noh sendiri, baik.
1: Ha. Janganlah lupa pada petang ini. Janganlah lupa. Tengok bola live lah ni, petang ni. Dia kata dia jenis macam ada lagu-lagu pun kadang dia berulang lagi tu lah. Kalau kutun after the boat, kalau situ lah.
0: Dia kena lagu tu lain, dia kena lagu atmosfera.
1: Yang tak tahu. Kalau puisi-puisi anafora yang tu lah. Bukan Anadin. Anadin member dia.
0: Oh, yang tu. Baik.
1: Anafora lah yang tu berulang-ulang kata dia. Dia
0: lah Cik Noah
1: yang mula lah.
0: Ni Cik Noah tu dia lah. Orang cakap tadi masa Munshi tengah cerita tadi, Cik Noah dia buat apa?
1: Oh,
0: apalah Cik Noh, saya
1: dengar rusuknya.
0: Betul Noh.
1: Yang baik, tu lah.
0: Saya minta maaf untuk Cik Noh lah. Boleh cuba lagi dalam masa tau.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Kita pulang ke Alim pula lah. Baik, tahniah Cik Noh.
1: Sejujuk juga. Tapi dulu Bambang kan. Alhamdulillah lah, rezeki orang tak salah alamat.
0: Awak?
1: Ada itu pun menang juga, tapi sebab masalah tak dapat hubungi lah, pasal telefon saya tak dengar.
0: Itulah pasal. Aduh, tu orang kata tukar telefon. Penebik kita ni kadang-kadang dia call 5-6 kali tak angkat, pakai tak call dah.
1: Tu lah, terlepas nak buat jana, tak ada. Yang tu rezeki dah betul dah alamat, tapi dia salah. Yang tu adalah salah alamat.
0: Yang tu salah alamat Cik Noah. Tapi Cik Noah untuk hadiah Dewan Bahasa Pusaka ni, Dewan Bahasa Pusaka sendiri akan call Cik Noah tau.
1: Oh, itulah pasal kalau bunyi WhatsApp tak pun aku pasal. Yang tu telefon saya tukar tak mendengar apa ke hari ni.
0: Ni Cik Noah tukar telefon baru lah.
1: Telefon baru
0: dah. Masalah dia duk tak boleh pakai. Ni Cik Noah, pergi tengok meja kat depan Cik Noah tu. Nak kena buh batu apa-apa tak buh tu. Kalau buh telefon Cik Noah kat situ. Ha, dah tak boleh. Tak apa Cik Noah, insyaAllah. Kalau rezeki memang dialamatkan untuk kita, ada rezeki tu tau.
1: Betul lah, kalau tak alamat ada lah kan.
0: Baik, kita baik,
1: baik. Yang kali ni tak salah alamat.
0: InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okay Cik Noah, terima kasih Cik Noah.
1: Betul ya, jumpa Abang Mak no.
0: Ya, betul, betul, betul. Tahniah, tahniah.
1: Petani jangan lupa Abang Mak pakai kem ke seluar. Tak apa, duduk depan TV. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia Cik Noah kita. Rezeki tak salah alamat kan. Telefon tu kepada anda yang mungkin kata pernah dinobatkan sebagai pemenang-pemenang kan. Penerbit kita kadang call. Call tak angkat kan. Jadi standby dengan telefon tu. Okay, supaya bila penerbit kita call nanti insyaAllah kan. Ada rezeki untuk kita tu. Okay. Baik, untuk anda 10 pagi kita akan ikuti perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Lepas tu Kak Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Okay, insyaAllah kita jumpa untuk rongan Kalau Mustaz tepat pukul 11 pagi nanti. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pemergian abang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Allahyarham Idrus Ibrahim, disifatkan sebagai kehilangan yang tidak disangka-sangka. Lebih menyentuh hati, Allahyarham dipercayai mahu bangun menunaikan solat asar selepas tidur sebelum ditemui tidak sedarkan diri. Meski pernah dimasukkan ke hospital akibat serangan jantung tahun lalu, namun tahap kesihatannya tidak merosot ketara. Anak perempuannya, Aida Rafiza Idrus, berkata Allahyarham tidak menunjukkan masalah serius sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Malah masih mampu menguruskan diri dan berbual seperti biasa.
1: Nah, tak ada cakap dia sakit-sakit.
2: Tak ada. Masuk hospital pun tak ada.
1: Tak ada, just buat check-up, regular check-up je hospital. Check-up macam biasa je.
2: Tak rasa.
1: Kalau mungkin lepas lehong kot dia tidur kan. Mungkin saya rasa dia nak bangun solat asar kot. Tengok dah dia prepare macam alakan pakai kain pelekat kan. Boleh. Cuma tak kuat je kaki tu je.
0: Aida Rafiza Idrus. Sementara itu, Allahyarham yang pernah berkhidmat sebagai guru besar turut dikenang sebagai seorang yang gemar bersembang dan banyak memberi pandangan. Beliau turut menjadi tempat rujukan dalam kalangan kenalannya.
3: Banyak bagi pendapat dengan kita lah. Dia banyak membantu bos lah di sini lah kan. Jadi kalau ada masalah apa yang dapat tak boleh jumpa bos, jumpa dia lah. Bincang dengan dia lah. Selalu dia rajin bersembang masa panjang lah. Dia bagi pendapat dia apa kita dengar. Kadang-kadang bila nak jumpa bos tak boleh, kita dengan dia lah. Dia banyak bagi pandangan orang lama kan. Dan dia anak murid dia ramai ni. Dia dulu rusak sekolah Stowell kan. Jadi ramai lah murid dia.
0: Zainal Abidin Saad. Allahyarham meninggalkan 4 anak dan 10 orang cucu. Jenazah dijangka dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran Masjid Lama di Cerok Tok Kun selepas solat Jumaat. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sahaja tiba pagi ini di Cerok Tok Kun bagi menziarahi jenazah abangnya itu. Untuk perkembangan di sana, kita terus bersama-sama Zatul Ikhmah Muhammad Nozi. Silakan Zatul.
4: Terima kasih Anisma. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta ahli keluarganya yang lain. Ketibaan beliau di rumah arwah abangnya Allahyarham Idrus Ibrahim di Cerok Tok Kun ini disambut dengan suasana hiba oleh ahli keluarga dan penduduk setempat. Saudara, suasana duka ketika ini turut diselangi dengan bacaan tahlil oleh ahli keluarga dan tetamu yang hadir untuk menziarahi jenazah. Dan untuk makluman juga, sejak malam tadi kediaman Allahyarham telah pun mula dikunjungi tetamu termasuk jiran serta kenalan terdekat yang hadir untuk menziarahi keluarga serta menyampaikan ucapan takziah. Dan saudara, sekitar jam 11 pagi nanti yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib dijangkakan hadir bagi menziarahi jenazah dan memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu Allahyarham Idrus Ibrahim, 83 tahun, meninggal dunia petang semalam di kediamannya di Cerok Tok Kun. Jenazah dijadual dibawa ke Masjid Cerok Tok Kun bagi solat jenazah sebelum dikebumikan selepas solat Jumaat sebentar nanti. Jadi saya kira itu dahulu perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama Hanisma di Konti Mutiara FM. Silakan Hanisma.
0: Baik, terima kasih Zatul. Beralih ke perkembangan lain, 5 buah kereta dijadikan sebagai stor penyeludupan rokok. Modus operandi itu digunakan seorang warga emas berusia 70-an di Jelutong. Pengarah Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Pulau Pinang, Hasbullah Din, berkata lelaki tempatan itu ditahan ketika sedang memunggah rokok tersebut sebelum dibawa ke lokasi lain. Menerusinya, lebih 339,000 batang rokok pelbagai jenama dirampas. kelima-lima kenderaan tersebut diparkir di aras berbeza di sebuah kondominium. Nombor pendaftaran yang digunakan juga palsu.
5: Pemeriksaan lanjut mendapati semua kenderaan tersebut telah dimuatkan sebanyak 339,640 batang rokok pelbagai jenama yang disyaki sebagai barang larangan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk duti dan cukai dianggarkan berjumlah ringgit Malaysia 590,959 dan kes masih dalam siasatan. Modus operandi menyembunyikan sejumlah rokok tak berkastam di dalam kenderaan yang diparkir di kawasan tempat letak kereta sebuah kondominium yang dikawal oleh pegawai keselamatan dipercayai sebagai taktik untuk mengelakkan pengesanan pihak berkuasa.
0: Hasbullah Din. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kompleks Pencegahan Kastam Negeri Pulau Pinang di Prai. Kesemua rokok tersebut dipercayai diperolehi dari negara jiran untuk diedar dalam pasaran tempatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikmal Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam perpaduan.

Inilah dari bilik berita. Saya Jumaatun Abdul Ghani membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Sepanjang minggu ini, garis masa berita tanah air dipenuhi dengan pelbagai pengumuman besar dari koridor kuasa negeri Pulau Pinang. Daripada angka pelaburan berbilion ringgit hinggalah pengiktirafan keselamatan global. Hari ini kita akan bincangkan kesan langsung di sebalik angka-angka ini kepada kehidupan penduduk Pulau Pinang secara makro. Semua itu akan kita kupas dan perincikan dalam segmen ulasan dari bilik berita kali ini bertajuk Sinergi Pembangunan Negeri. Pendengar sekalian, saya mulakan dengan berita gembira buat kira-kira lebih 3,000 guru kafar, imam, bilal dan siak di negeri ini. Pengumuman Timbalan Ketua Menteri 1 menaikkan allowan mereka bermula bulan depan, satu langkah realistik yang harus diketengahkan. Kita puji langkah ini sebagai satu pengiktirafan kepada kebajikan golongan berkenaan. Inisiatif tersebut boleh disifatkan sebagai antara penghargaan bermakna terhadap kepakaran dan komitmen mereka yang amanah dalam menunaikan tanggungjawab kepada masyarakat. Peranan 1,650 guru kafar, 468 imam dan masing-masing sejumlah 448 bilal serta siak ini perlu diiktiraf, diangkat, malah dimuliakan. Bagi setengah pihak, kenaikan antara RM100 hingga RM400 ini mungkin nampak kecil. Namun bagi mereka, ia adalah satu kelegaan yang amat disyukuri. Apatah lagi dikala harga barang dapur di Pasar Bayan Baru atau Kepala Batas tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mahu menurun. Saudara, Pulau Pinang hakikatnya seringkali mencipta pencapaian membanggakan dan diiktiraf dunia. Terbaru, laporan Numbeo 2026, sebuah pangkalan data atas talian global telah meletakkan Pulau Pinang di kedudukan ke-69 bandar paling selamat di dunia. Ketua Menteri menyifatkan pengiktirafan ini sebagai satu cerminan keyakinan rakyat untuk hidup aman. Secara adilnya, kita harus berbangga. Kerja keras pihak polis dan komuniti setempat wajar diberikan tabik hormat. Ironinya, suara rakyat di media sosial minggu ini perspektifnya sedikit berbeza. Selamat daripada jenayah berat perlu seiring dengan selamat di jalan raya. Video tular yang menunjukkan dua murid perempuan SK Permatang Pauh yang juga anak kepada imam masjid tempatan yang dirempuh oleh sebuah motosikal ketika sedang melintas di atas garisan zebra amat kita kesali. Mangsa dirempuh ketika sedang melintas jalan pada waktu pagi persekolahan. Mujur kedua-dua adik-beradik ini hanya mengalami kecederaan ringan, tetapi trauma yang mereka hadapi pastinya mendalam. Polis kini sedang giat mengesan pelaku. Apa yang kita persoalkan, mengapa masih ada pihak yang memandang remeh had laju di zon sekolah yang ditetapkan pada 30 km/jam? Dan mengapa masih ada pemandu yang mementingkan diri sendiri dan menafikan hak pejalan kaki, apatah lagi di atas garisan zebra? Saudara, isu kesesakan trafik sememangnya melatari lanskap sosial kebanyakan negeri yang pesat membangun dan ibu kota utama, tidak terkecuali di Pulau Pinang. Tidak hairan sekiranya perkara itu diberi keutamaan paling tinggi apabila kerajaan negeri sanggup memperuntukkan perbelanjaan khusus mencecah RM21 bilion untuk projek pengangkutan. Daripada segi pecahan, komponen paling besar RM16.8 bilion untuk projek LRT Laluan Mutiara yang kita harap akan hubungkan seberang Perai dan bahagian pulau sekaligus mengurangkan

Seremban, Jambatan, Pulau Pinang. Sementara RM1.55 bilion untuk projek membesarkan lapangan terbang di Bayan Lepas memandangkan jumlah kemasukan pelancong yang semakin tinggi. Dan RM30 juta untuk stesen kereta api Tanah Melayu KTM bagi kemudahan penduduk yang berulang-alik di kawasan seberang. Meskipun menjadi polemik dan dipolemikkan, tetapi memandangkan ia merupakan keperluan mendesak dan keperluan penduduk, kerajaan negeri tidak pernah teragak-agak untuk membuat pelaburan besar. Tambahan pula, kita tahu Pulau Pinang memang amat memerlukan transformasi sistem pengangkutan awam demi masa depan ekonomi negeri. Justru, langkah membawa masuk pelaburan infrastruktur ini adalah langkah yang betul secara strategik. Pun begitu, penyelesaian jangka pendek yang praktikal perlu juga difikirkan untuk menampung keresahan penduduk dengan isu trafik sehingga projek siap mengikut jadual. Kesimpulannya, peruntukan mega berbilion ringgit dan pengiktirafan indeks keselamatan antarabangsa ini adalah bukti jelas bahawa Pulau Pinang berada di landasan yang betul menuju masa depan yang lebih gemilang. Kita harus puji komitmen tinggi kerajaan negeri dan persekutuan dalam memacu kemajuan ini. Usaha murni tersebut perlu ada sinergi dengan suara rakyat di akar umbi sama ada tentang keselamatan di zon sekolah mahupun pengurusan trafik harian. Ia nadi penting untuk melengkapkan pelan pembangunan yang dirancang. Sinergi inilah yang menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri yang makmur. Sekian dari Bilik Berita, Menakul, Menganalisis, Menyuarakan.

FM. Okey, Petang Raya FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan Petang Raya FM waktu ini. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dalam Fokus Mutiara, saya Aziz temankan anda sehingga jam 3 petang. Terima kasih tadi Bambam yang telah pun bersama-sama temankan anda. Hari ini yang istimewanya nanti, pukul 11 nanti kita ada Kalam Ustaz, dan anda yang ada soalan nak tanya, anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp atau anda boleh hubungi kami di konti nanti. InsyaAllah Bambam akan temankan anda sekejap lagi ya, jam 11 pagi nanti. Untuk anda semua, pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Tidak terduga.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Santapan Jiwa dan Minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mujara 10.3 eksklusif di Mujara FM.
1: Okey, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy. Itu dia hari ini penghulu segala hari kita ada air rohani. Apa yang saya nak share dengan anda hari ini untuk kita memperlahankan langkah kita, menenangkan hati kita dan kembali mengingati dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada doa yang masih belum terjawab. Mungkin ada urusan yang masih belum selesai. Atau mungkin ada hati yang sedang menyimpan luka tanpa diketahui sesiapa pun. Tapi percayalah, Allah tahu dan jangan pernah menganggap doa kita tidak didengar hanya kerana jawapannya belum tiba. Kadang-kadang Allah menangguhkan sesuatu bukan kerana dia tidak memberi, tetapi kerana dia sedang menyediakan waktu yang paling baik untuk kita menerimanya. Hari ini, banyakkan selawat, mohon keampunan dan titipkan doa untuk diri sendiri serta insan-insan yang pernah kita sayang dan insan-insan yang telah pergi meninggalkan kita. Semoga Jumaat ini membawa ketenangan kepada hati yang resah, kekuatan kepada yang sedang diuji dan harapan kepada mereka yang hampir berputus asa. Jangan lupa, sebanyak mana pun dosa kita, seluas itu jugalah rahmat Allah untuk anda semua ya. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami pukul 11 nanti ada Kalam Ustaz untuk anda tanyakan soalan atau kemuskilan anda. Baiklah, terus kekal dengan kami.

Tasti Hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Okey, Mitra FM segalanya untukmu. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz yang memandu tu berhati-hati, yang sedang menjamu selera makan pagi. Walaupun dah lewat pun tapi tak apalah, janji makan pagi ya, jangan lupa. Okey, jangan lupa sekejap lagi pukul 11 kita akan bersama-sama dalam ruangan Kalam Ustaz, dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Anda yang ada soalan, jangan malu-malu, terus tanya soalan anda di ruangan WhatsApp ataupun anda boleh hubungi kami di konti nanti bila talian kita bukakan untuk ruangan Kalam Ustaz. Okey, pastikan terus mendengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.

terlintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali untuk edisi hari ini Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri, dan seperti biasa 11 pagi kita akan bawakan untuk anda rancangan Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini, minggu yang keempat, kita akan bersama-sama dengan Fadil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kaifa haluka Ustaz?
2: Masya-Allah,
1: tabarakallah. Baik. Alhamdulillah. Insya-Allah Ustaz, kita kembali lagi untuk rangan Kalam Ustaz kita minggu ini. Jadi insya-Allah Ustaz, silakan untuk mukadimah tazkirah kita untuk minggu ini Ustaz. Fa tafaddal mashkura.
2: Baik, terima kasih kepada apa Bambang, masya-Allah. Boleh cakap Arab dah masya-Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sila penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, untuk boleh bernafas dan memperbaiki insya-Allah dengan niat untuk memperbaiki amal kita insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya-Allah kita akan terus membincangkan daripada kitab Maqasid, yang mana insya-Allah pada kali ini kita ingin merenung satu persoalan yang dikemukakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, suatu persoalan yang mungkin biasa kita dengar. Tapi hari ini kita nak bincangkan agak sedikit luas insya-Allah, berkenaan dengan isu bolehkah kita melakukan kebaikan dengan menggunakan cara yang salah. Contohnya kita berkewajipan nak bagi nafkah kepada ahli keluarga dan tanggungjawab itu adalah wajib. Tapi duit yang kita gunakan datang daripada sumber yang haram. Begitu juga kita disuruh untuk mengajak sahabat-sahabat kita melakukan kebaikan. Tak syak lagi ini adalah suatu tuntutan dalam agama kita. Tetapi boleh tidak kita mencaci, mengaibkan dia di hadapan orang ketika mana kita nak menasihati dia. Jadi secara ringkasnya persoalan yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah, adakah matlamat yang baik boleh menghalalkan cara yang haram? Jawapannya pasti tidak. Nah, pasti tidak lah kan. Macam itulah yang kita kena faham bahawasanya bukan semua kebaikan yang kita nak lakukan kita boleh lakukan walaupun kita dah melanggar syariat, walaupun kita dah melakukan perkara yang diharamkan untuk kita nak mencapai sesuatu yang dituntut dalam agama kita. Baik. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam di dalam membincangkan isu ini, beliau memberikan beberapa contoh. Ada lebih kurang 7 contoh yang diberikan kepada kita. Tapi saya nak ambil beberapa contoh. Di antara contoh yang diberikan oleh pengarang, dia kata, yang pertama dia kata, iktisabul haram li nafaqatil iyal. Iaitu seseorang yang mencari harta yang haram dengan alasan mahu memberi nafkah kepada keluarganya. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, kita tahu nafkah untuk isteri, untuk anak-anak adalah menjadi satu tanggungjawab. Nah, tapi cuba kita fikir tengok. Nah, jangan ada di kalangan ayah-ayah yang cari nafkah ni, dia kata, saya mencuri ni kerana anak saya lapang. Saya ni tipu pelanggan untuk nak dapatkan keuntungan ni kerana nak bayar yuran, nak bagi nafkah kepada anak, nak bayar apa ni, nak bagi anak-anak boleh pergi sekolah, ada duit nak pergi sekolah. Dan kalau kita tengok daripada 2 contoh tadi, 2-2 ini kita nampak adalah suatu yang baik tujuan dia. Tetapi caranya salah. Jadi kena faham bahawasanya Nabi SAW pernah sebut. Kata Nabi SAW dalam satu hadis kursi, dalam satu hadisnya kata Nabi, inna allaha tayyibun wa la yakbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang pertama ini kata pengarang, perlu kita faham walaupun kewajipan kita itu untuk kita nak selesaikan tanggungjawab kita kepada keluarga, tetapi pastikan hasil daripada apa yang kita cari itu mestilah pastinya daripada sumber yang halal. Kemudian perkata pengarang yang kedua, dia beri contoh taqdimu irda'i zaujat bi irda'il walidat. Nah, contoh yang kedua kata dia, seseorang yang mahu nak dapatkan keredaan isteri dia hingga menyebabkan ibu dia itu jadi tak reda ataupun ibu dia marah. Kadang-kadang isteri kata kat suami, kalau mak main nak minta bantuan kan, nak berhutang, mak abang jangan bagilah, dia kata. Contoh, begitu dah dia kata kat suami dia. Ataupun, abang duk bagi apa duit kat mak banyak-banyak? Dia kata, duk bagi mak buat apa duit? Dia kata, duk bagi nak bagi kat mak. Dia kata, kalaulah suami itu tak mau membantu ibu dia kerana takut isteri dia marah. Dia kata, saya buat macam ni sebab saya nak jaga rumah tangga saya. Supaya rumah tangga saya aman, tak bergaduh, tak apa. Tetapi taklah boleh untuk nak menjaga harmoni rumah tangga dengan kita melakukan dosa kepada dua ibu bapa kita. Maka ketika mereka itu memerlukan, kita lah nak kena bagi sumbangan, bagi nafkah kepada mungkin ibu ayah kita yang tak mampu dah untuk nak bekerja sebagai contoh. Seterusnya Al-Imam Izzuddin menyebut contoh yang ketiga, dia kata إرضاء الوالدات بتضييق حقوق الزوجات. Terbalik pula. Yani demi untuk nak mendapatkan keredaan ibu, dia kata dia mengabaikan hak isteri. Itu pun tak boleh. Nah, kadang-kadang mak tu kata kat kita, hang jangan duk ikut sangat cakap bini hang. Hang jangan duk ikut sangat cakap bini hang. Kan? Lalu kemudian anak ni sebab nak jaga hati mak ni mengabaikan hak isteri. Sebagai contohlah. Nah, isteri dia tak bagi nafkah. Tempat tinggal pun dia tak bagi yang baik. Nah, sebagainya. Jadi tidak boleh juga untuk nak mendapatkan keredaan nah ibu ayah kita hingga kita mengabaikan nah hak isteri. Allah Subhanahu wa ta'ala

0: Taala menyuruh kita melakukan melakukan suatu melakukan keadilan dan melakukan ihsan. Jadi kena adil. Ibu kita ada hak ibu, isteri juga ada hak dia, tunaikanlah hak masing-masing. Dan jangan kita menunaikan hak yang seorang lagi tetapi kita menafikan hak daripada yang pihak yang lain pula sebagai contoh. Baik. Di antara contoh yang diberikan juga oleh Syekh Izzuddin bin Amsalam, dia kata al-amru bil ma'ruf ma'as-sabbi wasyatmi wal-la'ni wad-darbi, iaitu seseorang yang menyuruh kebaikan tapi pada masa yang sama dia mencaci, dia memaki, dia melaknat, dia memukul, dia pukul kawan tu. Nah, terperlu kita faham bahawasanya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita melakukan, menyuruh untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan nak menjatuhkan nak menjatuhkan aib dia di hadapan orang, kita nak memaki dia, kita nak melaknat dia. Karena di situ kita telah menunaikan satu tanggungjawab, iaitu amar ma'ruf tetapi dengan kita melakukan kemungkaran di situ. Jadi perlu kita faham bahawa secara ringkasnya bahawasanya matlamat yang baik tadi dan mestilah dilaksanakan dengan cara yang dibenarkan agama, dengan cara yang baik. Jangan sekali-kali kita melaksanakannya dengan kita melanggar perintah Allah, dengan kita melakukan maksiat semua, maksiat pula. Jadi kena faham bahawasanya perlakuan yang baik tidaklah menghalalkan cara, insyaAllah. Jadi sekadar itu, moga-moga memberi manfaat untuk kita bersama. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
2: Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Baik, insyaAllah kita nak teruskan untuk ruangan Kalam Ustaz kita pada minggu ini. Dan kita buka peluang untuk anda mungkin nak ajukan soalan kepada Fadil Ustaz kita 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-9557. Baik, kita terima pemanggil yang pertama untuk waktu ini. Assalamualaikum. Sabar Ustaz. Okay, 04-2107-389 insyaAllah untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Makcik Azizah ni.
2: Oh, Makcik Azizah, silakan soalan untuk Fadil Ustaz kita.
3: Ni soalan pun tak apa.
2: Apa pun tak apa. Jangan tanya nak makan tengah hari makan apa ya.
3: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Bambam.
2: Assalamualaikum.
3: Makcik Zon ni nak tanya pasal masalah kahwin.
2: Masalah kahwin? Baik, silakan.
3: Cucu nak kahwin.
2: Macam cucu ingat Cik Izzah nak kahwin.
3: Tak. Dah lama lagi Bambam tak cari ni.
2: Baik, silakan.
3: Aduh, apa ni, dia nak kahwin pok dia. Kira pok dia tak apa ni lah, kata tak apa sihat.
2: Baik.
3: Apa tu tak apa sihat dia, jadi macam kadang-kadang dia elok, kadang dia tak elok. Macam nak jadi wali siapa dia. Ustaz.
2: Baik. Itu je soalan Cik Zana.
3: Ni apa, adik dia boleh tak?
2: Baik. Tak apa, kita minta Ustaz jawab sekali lagi lah.
3: Okay, terima kasih.
2: Baik.
3: Assalamualaikum Ustaz dan
2: Ijami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, berkaitan dengan wali Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la nikaha illa

0: biwaliyin wa syahidai adlin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak sah berkahwin kecuali dengan berwali dan mempunyai uang, dua uang saksi. Jadi wali ini dia ada wali yang hampir dan wali yang jauh. Wali hampir itu dipanggil wali akrab, yang jauh itu wali ab'ad dipanggil. Nah, macam tu dia punya panggilan dia ataupun istilah dia. Selagi mana wali akrab, wali yang hampir itu masih berupaya, maka wali ab'ad tidak boleh menjadi wali. Kalau ada ayah, abang tak boleh jadi wali lah. No? Kalau tak ada ayah, ada Tok Wan dengan abang, Tok Wan itu lebih dekat dia panggil. Kalau si yang nak berkahwin tu ayah dia tak ada lah, tapi Tok Wan dia ada, dia beradik lelaki dia ada. Jadi ketika itu wali yang lebih hampir adalah Tok Wan dia. Jadi Tok Wan abang masa tu tak ada jadilah. Jadi dalam situasi ini tadi ni, kalaulah contohnya tak sihat. Jadi saya nak jawab tak sihat ni, kita kena dapatkan dululah. Nak dapatkan dulu pengesahan. Dan dah dapat pengesahan dia tak sihat macam mana, kemudian bolehlah berhubung dengan pihak kita kata Jabatan Agama Daerah untuk mungkin mereka nak sedikit buat penyiasatan. Dan nanti insyaAllah lah mereka akan tengoklah kesesuaian, sesuai ke tak sesuai ke. Ataupun kita tengok masa dia sihat tu, masa dia sihat tu kan, minta dia wakilkan apa tu, wali tu kepada kepada niat qadi lah untuk menikahkan anak dia. Apa pun saya katakan tadi, yang pertama perlu dapatkan dulu apa pengesahan kesihatan wali tu, kemudian insyaAllah berhubung dengan pihak yang berkenaan kata Jabatan Agama untuk nak mengenal pasti wali siapa yang lebih akrab, yang hampir, yang boleh menggantikan ataupun tak boleh menggantikan ke, macam mana ke, tengok terpulang kepada keputusan kesihatan tersebut insyaAllah. Nah, baik, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini yang dikongsikan oleh Muhammad Khair Yusof Perak ni. Soalan yang banyak soalan yang diberikan, saya pilih soalan yang berikutnya, iaitu solat ketika sakit bolehkah dibuat secara duduk, iftiraj, duduk kerana tak boleh berdiri lama. Itu yang pertama. Dan soalan yang kedua, selalu disebut pasal solat jamak takhir, ini lebih afdal, misal dibuat solat zuhur dulu, lepas tu solat asar untuk solat jamaah takhir, asar dan juga zuhur. Jadi minta pandangan daripada ustaz.
0: Baik, soalan yang pertama berkenaan dengan solat bagi orang sakit. Ya, solat orang sakit ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salli qa'iman, kamu solatlah solat fardu maksudnya dengan berdiri. Kan, fa illam tastati' fa qa'idan, dan bila kamu tak mampu berdiri, bolehlah kamu melakukannya dengan secara duduk. Dan duduk yang paling baik seperti mana disebut oleh Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi kata qa'ada kaifa syaa'a wal iftirashu afdalu. Kata beliau, duduklah cara macam mana nak duduk pun boleh, nak duduk bersila pun boleh, tetapi duduk iftirash itulah yang lebih ataupun yang terbaik. Itu lagi berkenaan dengan sembahyang bagi yang tak mampu. Yang kedua berkenaan dengan sembahyang jamak takhir. Sembahyang jamak takhir ni apabila kita melakukannya, afdal kita melakukan solat yang awal, yang awal masuklah, iaitu kita lakukan dulu solat zuhur, kemudian diikuti dengan solat asar. Macam tu. Walaupun boleh kita melakukan solat asar dulu, barulah kemudian solat zuhur. Tetapi yang afdalnya ialah melakukan zuhur dulu, barulah solat asar. Nah, kerana di sana ada, kita ada mana dua-dua tu boleh. Contohnya, zuhur dah masuk, asap pun nak masuk. Kan? Jadi dua-dua tu boleh. Nak buat yang mana satu dulu boleh. Tetapi di afdal tu, main mana main afdal tu? Afdal tu sebab dilihat daripada yang manakah solat yang dulu masuk. Bila yang dulu masuk tu zuhur, maka afdal lah kita melaksanakan zuhur dulu baru asar. Begitu juga melakukan maghrib dulu baru isya. Itu nak kira afdal lah. Tetapi yang afdal itu adalah sunat lah. Nah, sunat kita buat macam tu. Tapi kalau lah kita nak buat tapi tak sempat di hujung waktu dah, maka kita lakukan dulu solat solat asar lah, nak maghrib dah. Kalau biar semua solat zuhur, asar pula tak dan pula, lakukanlah solat asar dulu. Kerana itu yang dikatakan solat sahibul waqti, maknanya solat yang waktunya itu adalah yang waktu betul-betul yang sebenarnya, itulah waktu solat solat asar. Sama juga qadha adalah, kalau qadha ataupun sunat kita buat zuhur dulu barulah kita buat asar. Contohnya kita nak kita bangun nak solat zuhur, kita bangun kata, ataupun kita nak solat asar dan kita nak qadha zuhur. Macam mana dulu yang patut buat? Para ulama kata qadha zuhur dulu barulah buat asar. Tapi kalau lah kita buat zuhur dulu, asar tak dan habis dah. Jadi buatlah asar dulu barulah nak kita mengqadha zuhur. Itu situasi dah insya-Allah. Wallahu taala.
1: Baik, insya-Allah Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okey, daripada Rusi Rahman, soalan yang pertamanya, mohon penjelasan Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairat tashri'iyah? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, mengikut keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah memutuskan penggunaan pembesar suara di luar masjid dan surau hanya dibenarkan bagi kegunaan azan dan iqamah sahaja. Tetapi masih lagi terdapat ada juga pihak masjid menggunakan pembesar suara luaran dalam kuliah dan juga ceramah. Apakah hukum tidak mematuhi arahan tersebut? Jadi apa hukum tidak mematuhi arahan tersebut? Dua soalan Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik. Saya jawab dulu yang imam iqamah tadi lah, azan iqamah.
1: Baik.
0: Azan iqamah ni ianya adalah satu keputusan yang dibincangkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa, tetapi dia tidaklah diwartakan. Apabila dia tidak diwartakan, dia tidaklah menjadi satu undang-undang yang kalaulah yang melanggarnya boleh dikenakan tindakan denda, boleh dikenakan penjara ke, boleh dikenakan sebatan ke. Dia tak ada lah sampai ke peringkat itu. Ianya lebih kepada fatwa yang kita nak didik masyarakat supaya melakukan demikian, kerana kita dah timbang dan kita dah timbang baik buruknya aktiviti yang lain tu jika kita ni di luar lah. Baik, tetapi mungkin pada tempat-tempat yang tidak menjadi isu lah, contohnya di kampung tu amalan dia buat macam tu dan tidak ada yang memberikan kita kata menyusahkan orang lain lah. Nah, maknanya ianya menjadi suatu amalan yang biasa dan tidak menjadi apa-apa masalah, tidak memberi mudarat. Kita ni nak kena tengok juga kalau ada la darar wa la dirar, jangan kita memberi mudarat kepada orang lain. Contohnya ada anak-anak kecil di sebelah masjid yang dia tu kan, orang yang sakit sebagainya. Jadi nak kena kita jaga nak orang-orang ni yang memang tak wajib pun tak ada tuntutan pun untuk datang ke masjid, datang ke masjid kan. Jadi kemudian yang keduanya, apabila kita buka di luar tu, kadang-kadang apa yang berlaku macam saya kata, kita buka contohnya bahasa Quran, kita buka baca Quran, orang lain yang di luar masjid tu duduk bersembang, nah, orang di padang tu duduk main bola tu, tak mana tidak ada penghormatan kepada bacaan Al-Quran. Jadi itu ya, antara yang kita nampak sesuatu yang memburukkan keadaan lagi dalam situasi itu. Nah, kalau kita kata oh kita buat itu supaya orang orang tu tahu kan, kata apa ni nak masuk waktu kan, sebagainya. Tapi kita lihat bahawasanya orang yang menjaga waktu, dia tak ada antu pun dia boleh main. Apa pun kesedaran tu daripada individu kita, insyaAllah. Mana kita melihat, kita tak katalah ianya sesuatu yang tak ada manfaat. Kalau kita kata ada manfaat, nah, ada juga dia punya mudarat dia. Saya katakan tadi ada baik buruk dah. Jadi kita timbang baik buruk tu, kita nampak keburukan dia tu lebih menyerlah dalam situasi semasa. Dan saya katakan fatwa ini bukanlah fatwa di Pulau Pinang saja, di negeri-negeri lain, di Kedah sendiri pun macam tu, di Perak pun macam tu, nah, sama. Nah, bukan kita ni kena melihat situasi itu, insyaAllah. Cuma saya katakan tadi, tidaklah ianya hingga dikenakan apa ni, tindakan undang-undang bagi mereka yang tidak atau mereka yang melanggar apa keputusan kita ni, kerana keputusan kita ni lebih kepada irsyad fatwa, memberikan kita kata panduan, dan tidak dijadikan dia sebagai satu undang-undang yang siapa yang melanggar boleh dikenakan dan sebarang tindakan. Baik, insyaAllah. Baik, cuma yang okey yang kedua tadi tu,
1: yang
0: sunnah.
1: Okey, yeah. Nak minta mohon penjelasan Ustaz, apakah yang dimaksudkan sunnah tashri'iyah dan sunnah ghair tashri'iyah?
0: Okey, sunnah ni maknanya suatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang melihat kepada suatu yang masyru', maksudnya contohnya hari Jumaat ni disyariatkan, ianya dikirakan sebagai satu syariat, maknanya kita potong kuku, kita mandi hari Jumaat, itu maknanya sunnah-sunnah yang disyariatkan. Mungkin ada juga sunnah-sunnah Nabi SAW yang menjadi adat, menjadi adat Nabi SAW. Nabi makan, nah contohnya Nabi makan apa kurma, nah bukanlah orang yang tak makan kurma tu kata orang yang tak ikut sunnah, sebagai contoh, nah. Jadi itulah lebih kurang yang dikatakan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Maknanya ada yang dijadikan sebagai satu memang disunatkan kita lakukan. Kalau yang itu mana lebih kepada sunnah perbuatan Nabi yang saya katakan ini terlibat dengan Nabi makan itu, Nabi makan ini. Ada yang kata aku makan ini sebab Nabi suka makan. Betul, Nabi suka makan, tapi Nabi suka makan pun tak makan macam kita. Kita suka tu kira makan yang tu kan. Doktor kata ni makan kurma. Oh, kalau saya nak makan juga. Oh, doktor kata makan boleh. Tapi kita makan tu 7 biji sedangkan kita kecil manis lah. Kan? Dah kata Nabi makan Nuh, dia kata makan sampai mengenyangkan. Ya betul, sebab makanan asasi di sana tu makanan mereka, makanan kurma. Kita makan nasi kita ni berah. Nah, kita nak makan kurma sampai kenyang, kita kecil manis. Yang ni potong kaki jawabnya lagi kan. Itulah. Nah, lebih kurang lah. Allah Ta'ala.
1: Baik, Ustaz Syalah, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Kita dah memanggil. Assalamualaikum. Siapa Italian?
2: Waalaikumsalam. Ini Makcik Sapura dari Kampung Melayu.
1: Makcik Sapura, Kampung Melayu. Silakan, Makcik Sapura, soalan untuk Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Sihat, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Sila.
2: Makcik ada dua soalan. Macam satu soalan makcik tanya. Makcik ni memang kaki lutut. Makcik ni memang makcik tak boleh semayang langsung duduk di bawah. Makcik semayang di kursi je. Lepas tu bila makcik semayang di kursi, makcik ada cucu. Kadang dia pasal berlari dia sekarang untuk pada kursi makcik depan semayang. Makcik ubah satu kursi rendah sikit tu, makcik bersadar. Bila makcik bersadar, jadi bila dia tengok dia sadar, dia tak lari lah main sampai depan makcik. Nanti makcik semayang macam biasa lah. Lepas tu rokok, aku nak sujud, makcik dua tak bersih je lah. Makcik tak sujud, atas kadang tu pun. Lepas tu bila makcik dah habis semayang, semua selesai, dah baca doa semua selesai. Boleh tak boleh makcik nak sujud atas jadah tu saja, makcik niat lah. Makcik dapat sujud atas jadah. Lepas makcik dah baca doa semua selesai, makcik semayang sudah habis. Makcik nak tanya ustaz, boleh tak makcik buat macam tu? Lagi satu soalan ustaz, makcik dulu ada satu ustazah dua ajak mengaji tu. Dia kata ke makcik, bila makcik bangun makcik semalam semayang sunat-sunat yang lain semua selesai. Belum masuk subuh tu dia kata, dia suruh makcik semayang sunat fajar. Dua rakaat, semayang sunat fajar dua rakaat. Lepas tu tunggu saat lagi tak lama lagi, baru azan subuh, baru makcik buat sunat subuh. Lepas tu baru makcik semayang subuh. Sunat fajar tu boleh tak boleh buat ustaz? Makcik nak tanya ustaz macam tu. Pendapat dari ustaz-ustaz ya.
1: Baik, terima kasih makcik Safura.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Makcik Safura.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ustaz, dua soalan. Sujud selepas selesai solat dan yang kedua iaitu solat sunat fajar ustaz.
0: Baik. Yang pertama tadi apabila Makcik Safura tu nak semayang, dia bus jadah depan tempat dia solat tu, itu maksud saya dipaham tu kan?
1: Betul betul.
0: Supaya anak-anak
1: dia solat atas kerusi, and then selesai solat atas kerusi tu, dia nak sujud di atas jadah tu.
0: Baik. Jadi begini. Yang pertama sekali, apabila kita nak solat, kita letak jadah tu tujuan dia, itu kalau boleh kita cari sesuatu yang lebih tinggi lah. No? Sebagai dipanggil sutrah, sebagai satu penindung di antara kita dengan orang lain. Jadi kalau budak-budak dia akan lalu depan tu, maknanya dia tak lalu lah depan kita tu sebagai penghalang di antara kita dengan orang lain. Jadi orang lain nak lalu depan tu pun tak mengapa lah. Sebab kita dah ada had kita, yang lepas had tu yang lalu lah. Sebab Nabi SAW larang lah kita lalu depan orang solat ni. Nabi kata kalau hang tunggu tu lebih baik daripada hang lalu lagi. Nabi kata orang nak lalu juga, Nabi kata hampa tolak dia. Betapa tu maksudnya larangan Nabi SAW jangan lalu pada tempat orang semahyang tu. Baik, yang kedua berkenaan dengan nak sujud kan. Yang pertama sekali saya nak kena bagi faham bahawasanya sekiranya kita boleh sujud di bawah, kita kena sujud di bawah. Boleh sujud di masa semayang biasa-biasa tu lah. Walaupun kita duduk atas kursi, kita lepas sujud tu kita duduk atas kursi, mana sujud pula di bawah. Ini kalau boleh lah. Sebab saya dengar kata tadi ni lepas tu baru nak sujud kan. Ini menunjukkan kata boleh. Maksudnya kalau boleh sujud lah. Kalau rakaat pertama boleh buat, buat. Bila rakaat kedua tak dibuat dah. Hari rakaat yang keempat baru boleh buat. Buat pula rakaat yang keempat. Maknanya setakat mana yang kita mampu buat, kita kena buat. Jangan kita duduk atas kursi itu boleh sujud bawah, kita duduk isyarat sujud atas kursi juga. Itu tak patut lah sebab kita mampu sujud. Jadi lepas habis dah semayang apa semua tu, nak duduk di bawah, nak sujud tu nak sujud apa? Itu nak kena tanya.
1: Kalau kata contoh ustaz, rindu nak sujud ustaz, dah lama dah tak sujud atas jadah kan. Saja-saja nak pergi sujud boleh ustaz?
0: Kita saja-saja kita nak buat macam tu, nak merasakan itu tak apa, tapi jangan kita niat sebagai satu ibadat lah. Dia setengah, tak ada ibadat.
1: Bukan apa ustaz, setengah-setengah orang dia nak berdiri mungkin boleh, nak duduk boleh, tapi nak rukuk, nak bangun pula tu mungkin susah. Nak ambil masa, takut kalau kita dalam solat tu terkeluar daripada solat, takut yang tu lah orang kata kan.
0: Tu saya katakan tadi, kalau mula tak boleh duduk dulu.
1: Last tak, kali baru ni.
0: Ha, kalau boleh berdiri tu tengah tengah kena berdiri. Lepas tu tengah berdiri tak boleh pula, duduklah pula. Ha, dia macam tu. Dia sebenarnya mayang duduk ni dia tak ada satu pattern yang khusus. Dia sebab dia ikut kemampuan. Nabi kata ha mampu kena berdiri, tak mampu boleh duduk. Jadi kalau tengah duduk tu kita mampu berdiri, kita kena berdiri pula. Jadi mungkin orang ni rakaat pertama dia dia berdiri. Selagi rakaat yang keempat baru berdiri pula. Dan rakaat kedua tak boleh. Ataupun selagi rakaat yang keempat ni berdiri sekerat, tak boleh pula sekerat. Duduklah pula sekerat. Ha, ataupun rakaat pertama tadi dia boleh berdiri sekerat, dia duduk sekerat. Rakaat yang kedua dia duduk, lepas tu dia mampu, dia kena berdiri pula. Ha, macam tu lah. Dia ikut kemampuan. Jadi kalau dia nak habis tu, dia nak sujud. Nah, nak sujud tu lah. Nak buat sujud apa kan? Jadi kalau ianya tidak ia menjadi satu ibadah, tak itu tak apalah. Nak buat itu saja nak rasa macam sujud tapi tak sujud pun. Kerana ianya satu ibadah, nak kena sujud apa kan? Sujud syukur ni, kalau sujud syukur, kalau kita dapat nikmat yang jarang-jarang kita dapat, yang tu baru disunatkan kita sujud syukur. Kalau tidak jenuh lepas makan, sujud dah boleh makan.
1: Syukur boleh kan? Makan eh.
0: Bila sampai di rumah daripada pejabat, alhamdulillah selamat, sujud syukur pula. Ya, dia bukan begitu sebab perbuatan tu kita hari-hari dapat, itu tadi tidak disunatkan syariat kita lakukan. Ni kan dapat anak ke dapat cucu, bukan hari-hari dapat anak. Dia macam tu. Dia panggil sujud syukur tu dia pesan tu. Nah, nikmat-nikmat yang dia jarang-jarang dia dapat. Kalau hari-hari tu dapat, hari-hari boleh makan, hari-hari boleh semayang, tu lainlah. Hari ni lama dah semayang dulu, hari ni boleh semayang berdiri. Oh, lama dah, 5 tahun dah dia semayang berdiri, hari ni dapat semayang berdiri, yang boleh lah nak sujud sebab syukur kan. Macam tu. Baik, yang kedua berkenaan dengan solat fajar. Solat fajar ni diketahui umum adalah solat sunat sebelum subuh-subuh lah, lepas subuh lah. Itu yang dikenali dengan sebagai sunat fajar. Solat fajar. Tapi mungkinlah yang disebut tadi ni, dia sembahyang sunat di akhir waktu nak masuk subuh, orang panggil solat fajar. Tapi yang terkenal dengan solat fajar ni adalah solat solat subuh lah, solat sunat subuh lah. Nah, solat setiap kita kata qabliyah. Tapi sepatutnya tak biasa sebut qabliyah sebab tak ada ba'diyah. Bila tak ada ba'diyah tu tadi saya kata qabliyah. Sama juga qabliyah asar. Adakah ba'diyah? Ba'diyah mana ada?
1: Tak ada.
0: Jadi sembahyang sunat asar jelah kita kata. Sebab dia tak ada. Dia sebab apa yang kita ada qabliyah ni, kita ni kena niat qabliyah sebab kalau ada ba'diyahnya. Kalau tak ada ba'diyah, tak payah niat. Saja aku sembahyang sunat. Saja aku sembahyang sunat apa ni? Sunat qabliyah qabliyah asar. Tak payahlah. Sebab jadi, solat asar ni mana ada ba'diyah.
1: Jadi kalau untuk subuh, fajar, Ustaz, kalau asar?
0: Kalau asar, sembahyang sunat asar. Ini sembahyang sunat subuh, sunat fajar. Kan? Solat subuh tu solat fajar lah. Kan? Karena itu yang diketahui lah umum itu. Yang disebut tu wallahu'alam.
1: Baik Ustaz, saya nak tambah sikit soalan Ustaz. Daripada solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh yang Ustaz katakan tadi kan. Kita tahu solat sunat selepas kita solat subuh dan juga solat asar tak boleh. Jadi bagi kebiasaan yang buat solat sunat, sebelum ni saya sebut sebagai solat qabliyah lah kan, ataupun solat sunat subuh tu kan, sampai bila kita boleh laksanakan solat tersebut, adakah sehingga kita tunaikan solat subuh ataupun sehingga waktu bila tu Ustaz?
0: Sehingga habis waktu dia.
1: Sehingga habis waktu dia. Sehingga sebelum kita solat ke ataupun?
0: Tak. Hingga habis waktu subuh. Maknanya kalau lepas kita tak dan sembahyang sunat subuh tadi ni, kita sampai di masjid atau orang sembahyang dah. Jadi kita pergi dah sembahyang subuh tu. Lepas tu kita balik di rumah, baru pukul 6:30 sembahyang sunat subuh di rumah.
1: Baik.
0: Kalau sembahyang masjid itu ada kata pula apa hal paham yang subuh, paham yang sunat pula. kadang-kadang orang tak faham benda tu. Takkan ianya boleh pun. Bahkan kata para ulama lebih afdal buat macam tu. Jangan buat sembahyang sunat dah sebab sembahyang fardu dah didirikan. Ketika itu sembahyang sunat lebih afdal dilakukan selepas sembahyang fardu.
1: Baik.
0: Sama tadi sembahyang asar kan kita PBU tak ada dah. Wah sembahyang dah orang qamat dah di masjid. Sembahyanglah asar. Lepas tu balik sembahyanglah sunat asar rumah pula. Nah bila kalau nak qada ni bila? Dah habis dah waktu asar. Dah habis dah asar. Oh aku tak sembahyang tadi ni. Aku tak sembahyang sunat asar. Bila nak buat? Buat lepas sembahyang maghrib sebagai contoh. Yang tu kena niat aku sembahyang sunat asar qada lah. Dia boleh qada lah sembahyang sunat yang yang berwaktu tu. Sama juga itu depa tanya sedang solat duha. Dan duha tu ada dua pandangan lah. Ada sebahagian ulama kata sunat kita qada, ada yang kata tak sunat qada. Jadi terpulanglah nak pakai yang mana pun. Nah, kalau orang yang malas, tak payah qada dia dah kan. Tapi kalau kita duk fikir kita ni pahala kurang apa, kita duk buat, kita qada. Nabi yang yang banyak tak ada dosa pun Nabi qada sembahyang sunat tu. Allahuakbar. Ish, tak tahulah kita tahu.
1: Allahuakbar. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, Ustaz. Ini soalan yang agak simple tapi tular juga di media sosial bawah ni, Ustaz. Daripada Uni, Bandar Perdah ni. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, saya terbaca dalam Facebook satu hantaran yang mengatakan bahawa wuduk akan terbatal bila kita makan daging unta. Ini pun satu persoalan juga ni, Ustaz. Adakah daging unta semata-mata adakah benar ke terbatal ataupun daging hak lain semua tak boleh, Ustaz? Kalau gimana, Ustaz?
0: Baik. Ini sebenarnya isu ini berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama bincang isu ini. Dalam mazhab Syafi'i, makan daging unta ni tak membatalkan wuduk. Nah, tetapi dalam mazhab Hambali, mazhab Hambali kata makan daging unta ni batal wuduk. Jadi itulah. Nah, jadi kalau kalau kita makan nasi nasi mandi unta lah di Mekah ke di Madinah ke, makan dengan orang Arab, lepas tu nak sembahyang, sebaiknya kita ambil wuduk lah walaupun kita mazhab Syafi'i tak batal. Karena di situ kita menghargai kita sekarang berada di mazhab yang menyatakan batal makan apa ni daging unta. Jadi kita menghargai apa ni mereka setempat itu adalah satu amalan yang amat dituntut. Nah, amat dituntut. Ya, contohnya Al-Imam Sudais pun mai kita di Malaysia, dia mai di Indonesia, dia tahu kita majoriti di mazhab Syafi'i ni baca bismillahirrahmanirrahim macam Fatihah. Sedangkan mazhab Hanbali dia pun mula dengan alhamdulillah, baca bismillah tu sunat ya. Nah, macam itulah. Jadi kita menghargai menghormati apa ni mazhab setempat itu adalah satu amalan yang yang baik ya. Begitu saya pernah berjalan dengan orang yang bermazhab Hanafi. Lepas tu masuk waktu subuh dalam perjalanan, dia kata kita nak berhenti sembahyang. Saya kata tak apa, ini arjoh lagi kita ikut mazhab Hanafi yang ini sembahyang agak nak cerah sikit lah. Bila nak balik daripada sana pula nak balik, saya kata saya nak jamak. Saya tahu mazhab Hanafi tak ada jamak. Saya ha, nak ikut saya ke? Tak. Ada kata tak ikut hak. Saya ikut Syafi'i hari ini. Dia sebab mazhab Hanafi dia tak ada buat jamak. Dia pasal je sembahyang. Dia macam tu. Jadi kita harga menghargai sesama kita. Jadi hubungan kita tu baiklah. Kan? Baik.
1: Ustaz, saya nak sentuh sikit Ustaz. Macam Ustaz katakan tadi, kita menghormati orang yang berlainan mazhab kan. Saya dah dengar juga Ustaz, ada seorang Ustaz cakap bila kita pergi Mekah, kita akan bergabung di antara ramai jemaah di hadapan Kaabah tu kan. Dan ada ketikanya kita akan tersentuh di antara lelaki dan juga perempuan. Adakah waktu tu kita boleh berfikiran yang kita bermazhab lain, sedangkan mazhab Syafi'i bersentuh lelaki dan juga perempuan tu kan membatalkan membatalkan wuduk kita. Jadi macam mana situasi tu? Adakah kita boleh, orang kata apa, menggunakan, contohlah aku rasa macam lah ni aku guna mazhab ni, sakit aku mazhab ni balik, ataupun macam mana Ustaz?
0: Baik, dalam situasi ini kita di mutakarah tabuh haji telah memutuskan kalau kita di sana dalam keadaan kita ramai apa semua tu, sukar lah untuk kita nak, ialah ramai orang kata sajalah bila ramai buku satu tempat kan, masa tawaf tu apa, nah boleh kita beramal kepada pandangan mazhab Syafi'i juga, yang menyatakan bersentuh macam tu tak batal. Menyentuh perempuan tak batal selagi tak ada keinginan lah. Ini ada pandangan mazhab Syafi'i, walaupun pandangan ini bukanlah pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tetapi kita telah mengambil keputusan untuk beramal dengan pandangan ini dalam situasi keadaan yang keadaan sukar untuk kita nak jagalah. Kalau dulu kita ambil mazhab lain, mazhab Hanbali sebagai contoh, kalau sentuh tak batal. Tapi masalahnya lagi kalau makan daging unta kena ambil wuduk. Sebab kita dah ikut mazhab tu. Dapatan baru, kemudian tabuh haji kita buat penyelidikan lagi, kita dapat ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang ambil wuduk macam Syafi'i macam sama. Tetapi batai itu ada sedikit kelonggaran. Dia ni ada mirip sikit mengikut pandangan apa ni, pandangan mazhab apa ni, Bapak Hazar lain. Sama dengan isu yang kita bincang minggu lepas berkenaan ulak tu. Ulak dalam mazhab Maliki boleh makan. Boleh makan ulak.
1: Ulak tu kita boleh makan?
0: Ulak kita boleh makan. Contohnya mazhab-mazhab Hanafi boleh kita jual apa ni untuk kita belah dia, untuk kita jual apa tu, apa kulit dia. Jadi kalau Bambang tanya minggu lepas tu, kalau yang ni kita ambil pandangan itu insya-Allah, tapi kalau ikut pandangan yang kata tak boleh tu, jadi tak boleh lah kita bagi kita tahu. Dia nak buat sesuatu yang haram, jadi kita tak boleh bantu pada yang haram. Wala ta'awud 'alal ismi wal udwan, tak boleh tolong kepada kepada sesuatu yang apa, maksiat lah. Sebab itu dalam isu macam ni kadang-kadang dah banyak sesuatu tertentu yang kita tak boleh dah nak lari, manakan kita dah ni, manakan kita kita kena ambil pandangan mazhab lain untuk kita nak cari jalan bagi kita urusan kita, nak memudahkan urusan kita, insyaAllah. Baik, memang boleh pun kita berpindah kepada mazhab yang lain dalam satu keadaan. Nanti insyaAllah bila ada masa kita baca teks dia yang kata boleh tu macam mana, insyaAllah.
1: Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Muhammad Sami bin Haji Syaimi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Pulau Pinang. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian untuk minggu ini Ustaz. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus setia menonton kami dan juga terus menonton kami di Facebook Live Mutiara FM, dan juga untuk anda yang terus mendengarkan kami melalui 3 frekuensi Mutiara FM. InsyaAllah minggu hadapan kita akan ikuti ruangan Tanyalah Mufti. Okey, jadi insyaAllah untuk anda yang mungkin ada standby soalan yang agak padu-padu juga kan, boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Nak hantar lepas ni pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah minggu hadapan kita akan ajukan soalan kepada Sahibus Samaha Datuk Mufti. Terima kasih Ustaz untuk minggu ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang. Yara FM.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Untuk anda yang sedang menjamu selera tu, selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera. Dan jangan lupa juga ya, nanti kita akan melintas langsung untuk siaran khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Jadi untuk semua Muslimin dan juga Muslimat yang waktu ini tengah bersiap-siap, mungkin kaum Muslim bersiap-siap untuk ke masjid, jadi saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Itu dah Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma 12.19 minit tengah hari waktu ini. Kita harapkan semua kaum muslimin tadi ya. Muslimat itu bukan ke masjid. Muslimat tu solat dekat surau saja ya. Dekat rumah ke kan. Jadi untuk kaum muslimin lah ya. Semoga anda dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini menunaikan solat Jumaat. Dan yalah, hari ini hari Jumaat kan. Kalau yang mana yang bekerja di sektor awam tu memang rehatnya agak panjang jugalah kan. Jadi apa pun, semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Jalan bagi negeri Pulau Pinang waktu ini tak adalah kesesakan yang luar biasa. Untuk anda yang nak menuju ke masjid tu mungkin boleh gerak awal. Kadang kita tak tahu kan, tiba-tiba nampak oh dia my jam pula kan. Tapi kalau dekat sini, masjid negeri memang ada kesesakan juga sekarang ni, sangat sesak. Kemudian di atas jambatan Pulau Pinang tu, dari arah pulau menghala ke Perai pun sesak nak keluar dari pulau ni kan. Nak menghala ke Perai tu, di permulaan masuk jambatan tu sampailah pertengahan jambatan tu, nampaknya ada kesesakan. Jalan-jalan yang lain sesaknya seperti biasa saja. Jadi untuk anda yang nak memulakan perjalanan tu, rancanglah perjalanan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, jom teruskan dengan Metro FM. Sebelum itu, kita dengar duit ini dulu.
1: Orang Penang, setakat Karnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Karnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2020 2026, 2027, tetaplah terima.

Okey, itu dia Yoni Boy dengan Sendiri Metro FM, segalanya untukmu. Anda tidak sendiri kerana anda masih lagi ditemani oleh saya waktu ini, Azzy, dalam ruangan Fokus Mutiara. Buat kaum Adam yang sedang melangkah atau menuju ke masjid tu hari ini, tinggalkan seketika urusan anda di pejabat tu, kesibukan pekerjaan semualah ya. Jadi kerana ada satu panggilan yang betul-betul utama, panggilan untuk solat Jumaat. Jadi itulah dia kan, mungkin kita mengejar rezeki sepanjang minggu, tapi jangan lupa rezeki itu datangnya daripada Allah juga. Semoga setiap langkah kaum Adam menuju ke masjid ni menjadi pahala, setiap doa diangkat ke langit dan setiap kutubah yang didengar tu menjadi peringatan untuk menjadi pedoman. Okey, jadi saya nak ucapkan selamatlah menuju ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Kalau di Pulau Pinang, waktu zuhur hari ini 1:13 minit tengah hari nanti, dan juga insyaAllah kita sebelum itu kita akan berlintas langsung juga dari Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama-sama dengan rakan pengulas saya nanti, Fadil Muhammad di sana. Okey, nantikan dan pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Star Carnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2026-2027. Tetaplah terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, Betul FM, segalanya untukmu. 1:04 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiar FM. Cuaca di pagi Jumaat yang mulia ni, alhamdulillah hujan lebat kat luar ya. Jadi untuk anda yang nak memandu untuk ke masjid tu, sentiasalah berhati-hati dan fokus pada pemanduan anda. Kejap lagi kita akan berintas langsung terus dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk ikuti khutbah Jumaat. Dan sebelum itu kita akan bersama-sama dengan rakan saya Bambam dekat sana ya. Jadi untuk anda semua, pasti terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Baik, muslimin dan juga muslimah, kita akan terus melintas langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk ikuti siaran langsung khutbah Jumaat. Dan ketika ini kita akan bersama-sama dengan rakan saya iaitu Fadil Muhammad di sana. Teruskan Fadil Muhammad.
1: Baik, terima kasih Aziz dari Konti Mutara FM Jalan Burma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, bersua kita kembali insyaAllah untuk edisi hari ini, siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit untuk hari ini Encik Amin Yusof dan juga bersama dengan tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Zuraidah. Dan insyaAllah untuk panduan kita bersama untuk edisi hari ini 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri, maksudnya waktu solat Fardhu Zuhur ataupun Jumaat hari ini tepat pukul 1.13 minit tengah hari. Dan insyaAllah Zulkifli, saya kongsikan berkaitan dengan pegawai yang bertugas di Masjid Habib daerah Timur Laut untuk hari ini, yang mana Bilal untuk hari ini iaitu Fadilus Muhammad Afiq Zaidi dan juga Khatib yang bertugas untuk hari ini Hizir bin Ahmad. Jadi insyaAllah untuk dengan Mutiara FM yang dihormati sekalian, jadi insyaAllah kita akan bawakan untuk ada siaran langsung khutbah Jumaat untuk hari ini. Dan seperti biasa, kepada seluruh warga Pulau Pinang dan juga yang pastinya kaum muslimin yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini, ayuh bersama-sama

untuk edisi hari ini, dan juga insyaAllah untuk sama-sama kita menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan nanti. Dan insyaAllah tajuk khutbah bagi seluruh negeri Pulau Pinang untuk hari ini, iaitu yang bertajuk Bila Dosa Menjadi Biasa. Dan ini banyak yang akan kita berkatakan, dan insyaAllah kita akan kongsikan bersama-sama berkaitan dengan intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Jadi insyaAllah tanpa meringahkan masa lagi, kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan laungan azan yang pertama sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama dengan Bilal yang bertugas. Jadi insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan alunan azan yang pertama.

0: رمضان.
1: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخرف الميعاد. Wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silah, yakni tempat yang baik, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dihormati sekalian, demikian tadi azan yang pertama yang telah pun dilaungkan oleh yang bertugas untuk hari ini. Dan suka untuk saya kongsikan sekali lagi berkaitan dengan tajuk khutbah Jumaat baik untuk hari 13 akhir 1448 Hijriah, bila dosa dibiasa. Dan suka untuk saya kongsikan firman Allah Subhanahu Wa Taala An-Nur ayat 19 yang mengingatkan kepada kita yang sesungguhnya orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yakni berita bohong, tersebar dalam kalangan orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ingatlah, Allah Maha mengetahui yakni segala perkara, sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Bila kita berbicara, bila kita sebut berkaitan dengan bila dosa menjadi biasa, tipulah kalau kita sebagai manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak pernah melakukan sebarang kesalahan. Tipulah kalau kita tidak pernah melakukan sebarang dosa kecil maupun terkadang dosa besar yang kita tidak perasan sama sekali. Dan dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Namun banyak persoalan ingin kita ajukan soal dosa, tetapi kebiasaan dosa yang bahkan kita tidak pernah menganggap ianya dosa. Okey, yang lebih membimbangkan ialah apabila dosa tidak lagi diramalkan sebagai dosa. Ini antara yang akan disentuh oleh khatib yang bertugas pada hari ini bertepatan dengan tajuk khutbah Jumaat kita untuk edisi hari ini, iaitu bila dosa menjadi biasa. Jadi insya-Allah kita akan dengar, kita akan ikuti yang mana khatib akan membicarakan khutbah kita pada hari ini. Dan dalam masa yang sama, yang menjadi kebimbangan kita juga, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan atau dosa, satu akan ditulis titik hitam pada hatinya, dan apabila dia meninggal mohon keampunan dan bertaubat, hatinya kembali bersih. Tetapi apabila dia kembali melakukan dosa, titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Cuba kita renung kembali, bila kali terakhir kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kali terakhir kita mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sering menganggap segala nikmat yang kita dapat, segala semuanya daripada kita. Namun kita terlupa, kita manusia juga banyak melakukan kesalahan, banyak juga melakukan dosa-dosa maupun sedar ataupun tidak sedar. Jadi insyaAllah kita akan intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Namun suka untuk saya kongsikan berkaitan dengan intipati khutbah juga yang akan disampaikan sebentar lagi. Hanya dosa bukan hanya ketika kita melakukannya, tetapi hayanya lebih besar ialah apabila kita sudah terbiasa dengan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai maksiat menjadi budaya, jangan sampai kemungkaran menjadi hiburan, jangan sampai teguran dianggap kebencian, dan yang paling penting Jangan sampai yang halal terasa asing sedangkan yang haram terus biasa, dan jangan sampai kita hanya tersedar setelah pintu taubat telah tertutup. Jadi insyaAllah kita akan menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas di Masjid Habib daerah Timur Laut untuk hari ini, iaitu Afadil Ustaz Khizir bin Ahmad. Dan insyaAllah kita akan juga terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk kita dengarkan laungan azan yang kedua. Jadi sidang pendengar Mutra FM yang dihormati sekalian, ayuh sama-sama kita berikan tumpuan dan juga terus juga kita sama-sama menghayati bait-bait intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah sidang pendengar yang dihormati sekalian, kita akan terus sahaja ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk bersama-sama dengan Bilal yang bertugas untuk hari ini.

0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

أكبر الله أكبر الله أكبر

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوا واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Khatib berpesan kepada diri sendiri dan menyuruh seluruh sidang jemaah agar bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan bekalan terbaik dalam perjalanan menuju akhirat dan menjadi sebab seseorang memperoleh pertolongan, keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diteruskan, marilah kita memberikan sepenuh perhatian dan tumpuan terhadap peringatan yang akan disampaikan. Janganlah kita mensia-siakan kemuliaan hari Jumaat yang boleh mengurangkan pahala. Hentikan segala percakapan bimbit dan jangan mengganggu jemaah lain. Ingatlah kita bukan sekadar hadir untuk memenuhi saf, tetapi hadir untuk mendengar, menghayati dan mengambil peringatan. Khutbah yang akan disampaikan pada Jumaat yang penuh barakah ini bertajuk Bila Dosa Menjadi Biasa. Sidang jemaah dirahmati Allah. Manusia tidak sunyi daripada kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khatta'un wa khaira khatta'ina at-tawwabuna aw kama qala. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Persoalannya bukan semata-mata manusia melakukan dosa. Yang lebih membimbangkan ialah apabila dosa tidak lagi dirasakan sebagai dosa. Pada awalnya, ketika berbuat dosa, jiwa dihimpit rasa bersalah. Hati terasa berdebar dan timbul ketakutan jika perbuatan itu diketahui orang. Apabila bersendirian, penyesalan datang menghantui diri. Namun, apabila dosa itu diulangi, kemudian diulangi lagi, rasa bersalah mula menipis, rasa takut semakin hilang. Apa yang dahulu memalukan, akhirnya dianggap biasa. Lebih malang lagi, apabila dosa bukan sahaja dilakukan, tanpa rasa bersalah, malah dipertahankan, dipamerkan dan dibanggakan. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Mutaffifin ayat 14 yang dibacakan pada awal tadi, yang bermaksud tidak sekali-kali, yakni ayat-ayat kami tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka yang telah diselaputi kekotoran dosa, perbuatan kufur dan maksiat yang dilakukan mereka. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahawa apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan atau dosa, maka akan ditulis satu titik hitam pada hatinya. Apabila dia meninggalkan dosa itu, memohon keampunan dan bertaubat, hatinya kembali bersih jernih. Tetapi apabila dia kembali melakukan dosa, titik hitam itu akan bertambah dan bertambah hingga menutup hatinya. Inilah yang disebut sebagai ar-ranu 'alal qalbi, iaitu kekaratan yang justru jangan hanya takut kepada dosa yang besar pandangan manusia, tetapi takutlah jua kepada dosa yang dilakukan berulang kali hingga lagi merasa bersalah. Sidang jemaah dirahmati. Antara penyakit zaman kini ialah menormalisasikan dosa. Apa biasalah, apabila dinasihati akan dibawa orang lain
menegakkan hukum. Katanya pula, zaman lain dah tak macam dulu. Ini ucapan oleh orang Islam itu sendiri pada hari ini. Sidang Jumaat sekalian, ketahui tidak menjadi halal hanya kerana ramai yang melakukannya. Dan kemungkaran tidak menjadi benar hanya kerana sudah menjadi kebiasaan. Dahulu, seseorang yang melakukan dosa berusaha menyembunyikan kerana masih mempunyai rasa malu dan takut kepada Allah. Hari ini, sebahagian maksiat bukan sahaja dilakukan, bahkan dirakam, dimuat naik, dikongsikan dan dijadikan kandungan untuk tontonan manusia. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita, kullu ummati mu'afan illal muhajirina. Setiap umatku berpeluang mendapat keampunan kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Mengapa perbuatan ini begitu berbahaya? Hal dosa yang dilakukan secara peribadi mungkin hanya merosakkan pelakunya. Tetapi apabila dosa dipamerkan dan dipromosikan, ia boleh mempengaruhi dan merosakkan orang lain pula. Seseorang mungkin melihat, kemudian meniru atau berkongsi. Akhirnya, perkara yang dahulu dimungkar mula dipandang biasa. Oleh itu, berhati-hatilah dengan apa yang kita hasilkan dan sebarkan melalui telefon di tangan kita. Jangan kerana mengejar tontonan, pengikut dan perhatian manusia, kita menjadi sebab kemaksiatan tersebar ke ribuan orang. Sidang jemaah dirahmati Allah. Apabila disebut dosa, jangan kita hanya melihat kesalahan orang lain. Dosa bukan hanya zina dan arak. Rasuah adalah dosa, menipu dalam perniagaan adalah dosa. Memakan harta orang secara batil adalah dosa. Memfitnah dan membuka aib orang adalah dosa. Mengumpat adalah dosa. Mendahakai ibu bapa adalah dosa. Mengabaikan solat adalah dosa. Menipu pasangan dan mengkhianati amanah adalah dosa. Menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya juga boleh membawa kepada dosa. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah, suratul qiyamah ayat 14. Bahkan anggota manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Hadirin mati Allah, seseorang yang terlanjur melakukan dosa tetapi dia masih rasa menyesal, sebenarnya masih ada harapan. Seseorang yang terjatuh dalam maksiat lalu menangis dan kembali kepada Allah, masih ada cahaya di dalam hatinya. Tetapi apabila seseorang melakukan dosa tanpa sedikit pun rasa bersalah, nasihat dianggap gangguan, teguran agama dianggap menyusahkan, malah dosa dibangga-banggakan, itulah petanda hati sedang sakit dan membusuk. Walaupun kita berbicara tentang dosa, manusia untuk berputus asa daripada rahmat Allah. Seberat manapun dosa kita, pintu taubat Allah masih terbuka. Jangan jadikan dosa sebagai jalan alasan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jadikan penyesalan sebagai jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pernah meninggalkan solat, jika pernah mengambil hak orang lain, jika pernah memfitnah, jika pernah menyakiti ibu bapa, jika selama ini hidup bergelumang dengan maksiat, jangan sekali-kali berkata, habislah aku. Kerana dosa kita mempunyai batasannya, tetapi rahmat Allah tidak pernah terbatas. Mengakhiri khutbah, ingatlah sedang jemaah sekalian, bahaya dosa bukan semata-mata ketika kita melakukannya. Bahaya yang lebih besar ialah apabila kita sudah terbiasa dengannya. Jangan sampai maksiat menjadi budaya. Jangan sampai hiburan. Jangan sampai teguran dianggap kebencian. Jangan sampai yang halal sedangkan yang haram terus biasa. Jangan sampai kita hanya tersedar setelah pintu taubat telah tertutup. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'iyan ila sirajin munir. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'lamu bita'atihi wa mardatihi. Muslimin yang dirahmati Allah, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bilangan 1/2009 telah membincangkan mengenai hukum wanita menyerupai lelaki dan sebaliknya, dan memutuskan bahawa pemakaian budaya pengkit adalah haram di sisi Islam. Pengharaman ini juga meliputi orang lelaki yang mempunyai penampilan dan gerak laku menyerupai orang perempuan. Olehnya demikian, ibu bapa serta masyarakat Islam digesar supaya memberikan perhatian serius terhadap gejala ini serta menekankan pendidikan dan tujuh ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak, khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan, supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولا بينو آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة kebahaduli yang maha mulia si paduka baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim dan kebahaduli yang maha mulia si paduka baginda Raja Permaisuri Agong Raja Dari Sofia wa kadhalika sahibul fakhama tuan yang terutama tuan datuk si utama Haji Ramli bin Ngahtalib yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia Toh Puan Raja Datuk Si Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: aqimussalah. Alhamdulillah, demikian tadi langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama saya Muhammad Fat bin Muhammad Yusuf dan juga tim teknikal Encik Aizuddin dan Zuraidah dan insyaAllah kita kembali semula bersama dengan Aziz di Konti Mutiara FM Jalan Berumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bambam ataupun Fadil Muhammad tadi yang sama-sama kita dalam di Masjid Habib daerah Timur Laut untuk lintas langsung kutubah Jumaat. Untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Untuk anda yang memandu di sekitar negeri Pulau Pinang kan, apa yang saya nak share dengan anda ni, laluan menuju ke jambatan Pulau Pinang ya, dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, memang perlahan menuju ke Prai dan menuju ke dari arah Prai menuju ke pulau pun perlahan lah ya. Juga di sekitar laluan Jalan Masjid Negeri pun sama juga ya. Pun sama, dekat Jalan Scotland pun sama, jalan utama memang kereta banyak waktu ini, agak sesak jugalah. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati dan fokus pada pemanduan anda. Di sebelah Prai, laluan dari arah Pematang Pau menghala ke Seberang Jaya, kemudian nak ke Juru, memang sesak. Jadi rancanglah segala aktiviti anda. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Okay, terus kekal mendengarkan Mutiara.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Dalam fokus Mutiara, masih lagi saya Azi nak temankan anda. Lebih kurang satu jam lagi lah saya akan bersama-sama dengan anda. Untuk anda yang nak merancang segala aktiviti anda hari ini, minggu ni ke kan, esok lusa ke. Kalau cuaca di negeri Pulau Pinang waktu ini, hari ini petang memang ada hujan, debut petir di beberapa tempat. Untuk esok Sabtu, pagi hujan, petang hujan, malam tak ada hujan. Hari Ahad, pagi hujan, petang hujan, malam tak ada hujan. Sama je. Jadi untuk anda yang ada perancangan untuk nak jogging ke, nak brisk walk ke dekat luar kan, petang-petang ke, tengok jugalah keadaan cuaca. Sebabnya ya, cuaca tak menentu kan. Cumanya negeri Pulau Pinang tak ada jerbu yang tidak sihat. Keadaan jerbu ataupun keadaan pencemar udara yang tidak sihat masih lagi okey. Cuma untuk anda yang memang ada masalah pernafasan tu, mungkin anda bolehlah menggunakan pelitup muka ketika anda berada di luar kawasan rumah anda. Okey, baik, jom teruskan bersama-sama dengan kami. Dengarkan ini dan JCJ dengan HAPPY. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Eh, itu dia Endang Estaurina dengan Cinta Jangan Dibeli. Oh, cinta boleh dibeli juga ke? Oh, pelik kan. Ha, itu itulah dia. Orang kata dia punya maksud tersirat tu kan. Okey. Baik, untuk anda, terima kasih kerana masih lagi terus kekal mendengarkan Mutiara FM dalam Fokus Mutiara. Hari ini jam 3 petang, okey. Anda akan bersama-sama dalam ruangan Titian Adin Tahsin Al-Quran. Untuk anda yang nak mendengarkan bacaan anda, boleh standby untuk hubungi di konti nanti. Atau anda yang nak memperbetulkan bacaan anda juga, boleh bersama-sama nanti. InsyaAllah Amin akan temankan anda dalam ruangan Tahsin Al-Quran pukul 3 petang nanti, okey. Jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dalam Fokus Mutiara. Sebenarnya sampai di penghujung yang temankan anda daripada awal tadi pukul 10 pagi kan. Sampailah sekarang ini untuk anda juga. Terima kasih kerana terus kekal setia yang mendengarkan, sama ada anda di rumah ke, di kedai makan ke, di warung-warung, di kafe-kafe, di stesen minyak, di dalam Grab, kat mana saja, dalam bas ke. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan petang nanti dalam Petang Kru hari ini. Hari ini Fazrina akan gerak solo je dalam Petang Kru. Nantikan bersama-sama dengan Fazrina. Jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM 18 jam sehari temankan anda. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ya, Mudra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Seperti biasa, temu janji kita setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang, kita dalam segmen Tahsin Al-Quran. Alhamdulillah, untuk hari ini kita bersama-sama tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin,
0: apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Masya Allah.
1: Sihat Ustaz lah, sihat DJ Amin.
0: Allah, risau saya kalau tu Ustaz. Hari ini cuaca baik Ustaz. No,
1: alhamdulillah.
0: Ada setengah tempat yang hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Ustaz main tadi macam mana hujan lah?
1: Hujan ha, alhamdulillah, rahmat.
0: Allahu Akbar. Tapi main naik kereta ha?
1: Kereta insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Cuma nak balik nantilah, mungkin sahabat-sahabat kita yang ada yang menghadapi kesesakan ataupun yang mungkin sedang menonton sekarang ni, tonton di Facebook Live, ada yang tonton dekat rumah, ada yang tonton dalam kereta dan sebagainya, boleh tonton di Facebook Live kita di Muntara FM RTM Pulau Pinang, ataupun boleh juga terus dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dan insyaAllah untuk hari ni dalam Tahsin Al-Quran, kita nak terus sambungan surah kita. Ini surah baru Ustaz, no? Kalau ya, baru-baru ni kita dah selesai dan kita dah masuk surah baru, yakni surah Fussilat.
1: Ya.
0: Dan insyaAllah untuk anda semua yang mana mungkin terlepas, boleh tengok di semula di Facebook Live kita. Dan mungkin kalau tak ada mushaf dengan anda sekarang ini, jangan risau, di Facebook Live kita, kita dah ada kepilkan dah surah Fussilat, yang untuk hari ini kita akan menelusuri ayat 1 hingga ayat 6 Ustaz, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi sebelum kita nak ke maksud ayat, kita nak hukum tajwid dan sebagainya, mungkin silakan Al-Fadil Ustaz Hanif untuk memperdengarkan terlebih dahulu. Tafadhal mashkura. Silakan Ustaz.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

0: وويل للمشركين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله. Itu dia yang telah pun diperingatkan bacaan surah Fussilat ayat 1 hingga 6 oleh Fadil Ustaz Hanif. Jadi insyaAllah Ustaz, apa yang terkandung dan makna yang tersirat dalam surah Fussilat ini ayat 1 hingga 6 Ustaz?
0: Baik, sepintas lalu kita tengok terjemahan Nuri Jaminah. InsyaAllah, Hamim Al-Quran ini diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan di dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarnya. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup daripada apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dengan engkau ada dinding, kerana itu lakukanlah mengikut kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan mengikut kehendak kami. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah keampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Baik, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah, DJ Amin, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan Hamim. Hamim, kita panggil dia huruf muqatta'ah. Sekejap kita bincang masa tajwid, no? Allah sahaja yang mengetahui maknanya. Sesudah Allah menyebut tentang Hamim, huruf yang menjadi pertanyaan, Allah menyebutkan bahawa Al-Quran itu adalah tanzilum minar rahmanir rahim, penurunan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketika orang-orang kafir mengatakan Al-Quran adalah asatirul awwalin, dongeng orang dahulu kala. Ketika mereka mengatakan Quran itu sihrun, sihir. Allah balas, Allah sebut tanzilum minar rahmanir rahim. Quran itu bukan dongeng orang dahulu kala, bukan sihir. Tapi Quran adalah penurunan dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah menyebutkan bahawa ayat-ayat Quran itu dijelaskan satu demi satu, dan ianya dalam bahasa Arab. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan memang Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tetapi ada juga yang mengatakan dalam Quran itu ada dakhil, dal khayalam. Dakhil ni kata pinjaman. Macam dalam bahasa Melayu kita ada hari Rabu. Rabu tu bukan perkataan asal Melayu. Ahad, Isnin. Kita ada perkataan lain, surat khabar. Khabar tu juga kata luang. Kita ada syurga. Itu kata daripada Sanskrit dan sebagainya. Jadi macam tu juga bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan dalam Al-Quran itu ada bahasa yang asalnya bukan Arab, tetapi bila lama digunakan oleh orang Arab, maka ia dianggap sebagai bahasa Arab. Contohnya kalimah yang bukan asal Arab adalah kalimah sundus, kalimah salsabila dan seumpamanya. Tapi bila orang Arab dah guna lama kalimah tu, seperti mana bila kita sebut hari Ahad, hari Rabu, hari Khamis, kita tak dikatakan orang yang mencampurkan dua bahasa. Kita tak dipanggil orang yang merojakkan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Tetapi kita dianggap sebagai orang yang bertutur bahasa Melayu. Pasal bahasa Arab itu telah lama masuk dalam penggunaan bahasa kita. Jadi Kata sebahagian ulama, dalam Al-Quran sebenarnya semua yang ada adalah kalimah bahasa Arab. Cumanya ada sebahagian kecil kalimah yang ia berasal daripada kalimah bukan Arab. Cuma oleh kerana digunakan sekian lama oleh orang Arab, ia dipanggil bahasa Arab. Quranan Arabian, bacaan dalam bahasa Arab. Bagi orang yang mengetahui. Baik, sambung. Kemudian Al-Quran menjelaskan sikit bahawa ramai di kalangan orang-orang kafir yang menolak, bahkan sanggup mereka mengatakan qulubuna fi akinnati mimma tad'unana ilai, hati kami ada penutup, ada tutupan dari apa yang kamu ajar. Wa fi adhanina waqrun, di telinga kami ada sumbatan, kami tak mau dengar apa yang kamu nak sampaikan wahai Muhammad. Wa min bainina wa bainika hijab, di antara kami dan kamu ada hijab. Fa'mal, kamu buat kerja kamu. Innana amilun, kami buat kerja kami. Jadi sampai macam tu, dia kata tak payah duk mai dakwah lah, kami ni hati dah tertutup. Kita kalau pipi orang kata begitu, Jamin baru nak ajak dia pergi semayang Jumaat. Dia tak pergi dekat 2 tahun dah. Dia kata han tak payah duk mai ajak aku, hati aku tak mau dengar apa orang cakap.
1: Allah. Down tu.
0: Down tu. Telinga aku dah tersumbat dah, han tak duk mai ajak dalam bismillah Jumaat bah. Kalam depa tu, cara depa nak menyakitkan hati Nabi. Depa tak tahu Nabi nak ajak depa perjalanan syurga. Subhanallah. Jadi fa'mal, hang buat kerja hang, beramallah kamu. Innana amilun, kami buat kerja kami. Penutup ayat 6 tu, subhanallah, Allah suruh Nabi kata, ini penting. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hanya-sanya aku ni manusia macam kamu. Innama ana basyarum mislukum, cuma satu lebih aku, yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Aku terima wahyu. Aku terima wahyu, antara isi wahyu yang aku terima adalah annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Jadi mana-mana Nabi pun yang datang, diutuskan oleh Allah, dia akan ajak yang paling utama menyembah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kita nikmat itu, Tuhan kita hanya Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kalimah tauhid ini sampai ke akhir usia kita. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin. Allahu akbar. Kadang sampai membuatkan cering bulu roma kita dengan beruntungnya kita berada dalam zaman yang
0: betul.
1: Dah, like, kata apa, ringkas kata ustaz tu, beranak-beranak untuk kira dah kenal Allah dah.
0: Islam betul, betul. Oh,
1: tapi kalau dulu, kalau kita tengok cabarannya macam mana
0: masuk Islam ke, senang kan?
1: Oh, kan, dengan orang

0: Buka talian kepada pendengar kita untuk kita nak semak bacaan. Mungkin kita ke sesi seterusnya, iaitu hukum tajwid yang ada dalam surah Fussilat ayat 1 hingga 6, Ustaz, insyaAllah.
1: Baik, Hamim Ha tu dibaca dua harakat. Ada orang panggil dia mad asli thunai, thanun alif hamzah ya, mad asli thunai. Ada orang panggil dia mad tabi'i harfi, mad tabi'i harfi. Dan ada lagi pelbagai nama no. Apapun cerita dia, dia dibaca dua harakat. Mim tu pula dipanggil mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, dibaca enam harakat. Jadi ha dibaca dua harakat, mim dibaca enam. Ha mim. Okay. Tanzilul kitab minar rahmanir rahim. Dengung pada tanzil, ikhfa hakiki, semua maklum dah lah. Kitabun fussilat. Ha, fa ni pastikan dengung ikhfa apabila tanwin bertemu fa tu ditujukan ke arah bunyi fa. Maksud dia dengar bunyi dengung tu sudah menggambarkan selepasnya adalah huruf fa. Kita bibir kita dah bersedia untuk menyentuhkan ketajaman gigi atas ke perut bibir bawah. Makhraj fa f. Sekarang jangan bagi sentuh lagi sahaja. Dia sudah mendekat. Kita fussilat. Jangan jauh, jangan bunyi kita bong, kita bui, kita bui, semua bunyi tu jauh. Jadi kita bu fussilat. Fussilat hamas. Ada juga orang kita ni keturunan Turki di Yemen. Dia semua bunyi achbar, fussilat. Fussilat. Ha, dia bunyi gitu. Kasabach. Ha, tu Turki banyak gitu. Orang Turki. Ya.
0: Campuran macam ni.
1: Dia, ha, dia mungkin ada darah. Dan ni panggil Turki kot lah ni. Ha, Turki. Tukar nama Turki daripada Turki. Jadi fussilat. Bagi betul-betul makhraj ta. Ujung lidah menyentuh bahagian gusi gigi atas. Gusi itulah gusi yang paling dekat dengan gigi atas. At fussilat. Ha, no, okay. Jangan angkat tengah lidah. Kalau angkat tengah lidah dan kita tak guna hujung lidah, kita guna tengah, dia jadi ca. Fussilat ca. Ha, no. Macam sebutan huruf C dalam bahasa Inggeris. Baik, jadi jangan guna tengah lidah kerana akan jadi ca. Fussilat. Guna ta hujung lidah. Fussilat ayatuhu Quranan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Jaga tebal pada Quranan, tebalkan, angkat pangkal lidah. Dia qawmi ya'lamun. Seimbangkan suara kita di antara suara mulut dan hidung. Kalau kita lebihkan mulut ketika idgham ma'al gunnah melibatkan ya atau waw. Sini ya lah, sini contohnya ya, tanwin bertemu ya. Kalau kita lebihkan mulut, dia bunyi macam ni. Liqawmi ya'lamun. Suara banyak di mulut sangat. Liqawmi ya'lamun. Bunyi dengung tu tak sedap. Atau kalau kita lebih hidung pula, dia jadi sengau. Liqawmi ya'lamun. Sebab tu pastikan suara seimbang di antara mulut dan hidung. Lebih kurang 50-50 no. Liqawmi ya'lamun. Ada suara mulut, ada suara hidung. Bashiran wa nadhiran fa'a'radha aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin. Jaga panjang mad jaiz munfasil 4-5 harakat. Fi akinnatin mimma. Ha, jaga dengung. Dengung bila dia berderet, dia agak susah kita nak jaga, jadi kena cermat. Mimma tad'unana ilayhi wa fi adhanina waqr. Jaga ayat ni banyak-banyak mad jaiz munfasil noh. Ha, banyak. Ha. Kalau kita waqaf pada waqaf, pastikan suara ra didengar dengan jelas ketika waqaf itu. Wa fi adhanina waqr. Waqr. Okey.

0: Wa min bainina wa bainika hijabu. Sama. Dengung bertemu fa, pastikan bunyi dengung tu sudah memberi sedikit gambaran bahawa selepasnya kita akan menuturkan huruf fa. Hijabu. Hijabu. Fa'mal innana amilun. Qul innama. Majais munfasil. Pak terima harukat. Ana basharum mithlukum yuha ilai. Majais munfasil lagi. Annama dengung. Nun musyaddadah. Nun bersabdu. Lepas tu ma. Majais lagi. Pak terima harukat. Ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu. Fastaqimu. Lembutkan sedikit sebutan qaf. Qaf pada berada pada keadaan ketebalan paling rendah, dipanggil tafkhimun nisbi, ketebalan yang paling bawah. Adana maratibit tafkhim, serendah-rendah tingkatan ketebalan. Jadi jangan baca fastaqi taqi kasar. Fastaqimu qi qi qi no. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wastaghfiruh tabaikan ghain. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Ha, jaga mat, jaga mat aridh sukun 246 dan jaga idgham bila gunnah sebelumnya. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ بِالصَّوَابِ.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia telah dikongsikan di Fadil Ustaz Hanif. Dan insyaAllah selepas ni kita akan terus ke sesi yang kedua, iaitu sesi semakan. Jadi anda semua boleh save nombor telefon ini. Telefon kita di 0421-07-389. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.
1: Ya, Putera FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, kembali semula kita dalam sesi yang kedua dalam tahsin Al-Quran, yang mana dah ramai orang dah mula telefon kita, Ustaz.
2: Ya,
1: tembusi talian untuk nak semak bersama-sama. Untuk hari ini kita sambung dalam surah baru, iaitu surah Fussilat, ayat 1 hingga 6, insyaAllah. Jadi tuan dan puan-puan boleh save nombor telefon ini di 0421073389. Tapi begitulah, sebelum kita nak semak bacaan rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita, Amin pun banyak yang nak diperbetulkan, Ustaz. Boleh, Ustaz, no?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Risau. Dapat kata daulat Tok Guru tu dia ada, jadi
2: dia dah Tok Guru pun seria juga.
1: Seria juga.
2: Wali-wali nak baca ni.
1: Allah, saya mula, Ustaz, no?
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: Hello.
3: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم
2: Hello.

0: إله واحد
1: أنما إلهكم إله واحد إله habis apa itu واحد itu bawa habda
0: أنما إلهكم إله واحد
1: cantik
0: fast okay masa
1: kalau lepas tahu ulang balik pula noh dua kali ya kita terus ya
0: fastaqimu ilayhi wastaghfiru
1: elok
0: wa wailul lil musyrikin sadaqallah
1: sadaqallahul azim
0: alhamdulillah tu dia. Jadi kita terus bersama-sama pendengar kita boleh Zaino?
1: Boleh insya-Allah.
0: Tersenyum lebar ya alhamdulillah. Keterujaan sahabat-sahabat kita yang duk telefon daripada pukul 3 tadi lagi Ustaz.
1: Subhanallah.
0: Insya-Allah kita nak terima pemanggil kita yang pertama. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. DJ.
0: Ya.
1: Puan Siti ha ni.
2: Ya, saya.
0: Alhamdulillah. Ya. Awal dapat kat Puan Siti hari ni.
2: Orang ni ambil Quran awal lagi.
0: Oh. Berkah kat situ. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan Siti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hello.
2: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون
1: Masya Allah.

0: Hai wastafiru.
1: Hello.
0: Wailul lil musyrikin. Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih
0: Ustaz.
1: Bersama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Puan Siti, pemanggil kita yang pertama, insyaAllah.
3: Ya.
1: Kita nak terus terima pemanggil kita yang kedua, Ustaz.
3: Ya.
1: Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Sampai datang, Lian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jijik Amin.
1: Ya, Masya Allah.
3: Kak Midah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenal tu, Kak Mida. Alhamdulillah.
1: Kenal. Orang kekerapan je lah.
4: Ha, tu pun belajar ni dengan Ustaz ni.
3: InsyaAllah. Sama-sama kita, Kak. Sama-sama belajar, insyaAllah. Sila.
4: Ayo. Okey, suruh kursi sila.
3: Ya.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Masya Allah.

0: Allah Akbar. Mana ni? Tak.
1: Ambil balik. Kak ambil wafi azanina okay, boleh
0: lah. Saya tertinggal lain dah. Nak kabur Quran brain ni, sorry.
1: Allah, okay, belan-belan. Okey, belan-belan.

0: Allah Akbar. Ambil mana tu?
1: Ada sat tadi. Tadi tu akinnatim mimma tad'una. Kak ambil bila awal balik. Ada lari tadi tu. Wa qalu qulubuna.
0: Saya tidak rabak lah tu. Kurang brain. Sorry.
1: Tu nampak tertinggal tu. Wa qalu

0: وفي تبه توي وفي اذاننا وقر
1: ada saya tinggal lagi ke
0: yang lebih elok mesti tang waqr tapi tak apa kak patah balik tak apa wa fi

0: Astagfiru.
1: Bagus. Boleh tak? Boleh tu. Boleh. Toi.
0: Wa'idul lil musyrikin.
1: Masya-Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sadaqallahul adzim.
1: Sadaqallahul azim.
0: Alhamdulillah cukup.
1: Makan-makan cik. Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Belajar.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama belajar lagi.
2: InsyaAllah. Terima kasih Tuan Marissa.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Itu dah pemanggil kita yang ketiga. Mak nak join juga. Tok Marissa. Alhamdulillah.
1: Ya. Mahasa.
2: Tok Mahasa. Alhamdulillah. Terima kasih Tok Mahasa. InsyaAllah. Dan kita nak terus terima pembaca kita yang keempat Ustaz, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Amin bin Muhammad Yusuf.
2: Allahu Akbar.
3: Ya.
2: Al-Fadil Ustaz Zul Alif. Terbangun kita Ustaz Zul Alif. Itu dia nak kata. Faham Ustaz?
3: Alhamdulillah, sihat walafiat.
2: InsyaAllah.
3: Ya, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim ni.
1: Ya Allah. Silakan Ustaz Zul kita.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam. Bertenaga dan bersemangat ni.
3: Wah, bau je lepas makan tadi ni.
1: Bau
3: lepas
1: makan. Silakan, Cik Zul.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم
1: الله
3: تنزيل من الرحمن الرحيم

0: Masya Allah.
1: وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ
2: الْعَظِيمُ. Masya Allah. Itu dia.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi ya, Muhammad Aminul Waisu dan juga Ustaz Ani Masmir di lain masa lain ketika Mutiara FM sekalanya. Untuk kembali kepada Amin di konti dengan Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita yang tak letak telefon saya. Ya ganya lagi orang telefon saya tu Alif pula. Siapa macam ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, itu dia.
0: Atau punya tanya musang tu ada RTM. Sini tanya musang.
2: Sini tanya musang. Tukar. Tukar. Itu dia saya Zul Alif, pembaca kita yang keempat, insyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita yang kelima, Ustaz Noh.
0: Ha, boleh.
2: Yang bersedia di ujung talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Mak Ngah. Banyak bau.
2: Mak Ngah. Apa abang, Mak Ngah?
4: Nak ada Ustaz. Dia ni lupa.
2: Oh, Alhamdulillah. Dia suara putih-putih. Dia kadang-kadang lagu tu lah. Telinga lah.
4: Jalan.
2: Okay.
4: Mak Ngah okey, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Ngah. Ya, sila Mak Ngah.
4: Jam lah apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ما شاء الله.
4: بسم

0: واحد.
1: Yuha, Yuha, ma, ma, nggak sampai, Yuha, Yuha.

0: Ilaihi terlajak sikit. Bangun ulang balik. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh.
1: Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wawailul lil musyrikin. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Tak
0: ada elok dah, elok dah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengah siti ya, tu dia. Alhamdulillah. Pemanggil kita yang kelima, kita nak terus terima pemanggil kita yang keenam di talian 0421073819 surah Fussilat ayat 1 hingga 6. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya.
4: Kati. Ya.
2: Duk meneka, duk meneka tu. Selalu sayu-sayu je. Ya. Faham tak Kati?
4: Alhamdulillah sihat.
2: Amin. Alhamdulillah sihat.
0: Sihat, sihat.
2: Lajak sihat kami insya-Allah. Silakan Kati kalau dah bersedia.
4: Duk supaya takut. Lidah
0: Turki pula
4: Ustaz.
0: Lidah macam
4: mana? Lidah Turki.
0: Lidah Turki ya, Kasabach ya.
4: Asal ni apa? Asal baru ni.
0: Tapi depa Turki memang betul labai chala.
2: Betul no?
0: Labai kala labai chala.
2: Tapi depa sana betul eh, tapi tempat kita aku dia jadi
0: kita tak boleh buat ah itu. Depa pun tak tahu.
2: Depa memang lagu tu eh. Insya-Allah. Di silakan Kak Ti.
0: Silakan Kak Ti. Jangan buat Turki eh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: بقوي

Cantik. Yuha, yuha ilayya. Yuha, atas. Yuha ilayya anna.

0: lain yastaghfiru.
1: Bagus kat itu eh.
0: Wa wailul lil musyrikin.
2: Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Kak T, pemanggil kita yang ke-6, insyaAllah. Kita untuk hari ini kita terima pemanggil kita yang ke-7, iaitu pemanggil kita yang terakhir yang sudah pun bersedia di hujung talian. Boleh telefon kita di 04-2107389, surah Fussilat ayat 1 hingga 6. Hello, assalamualaikum.
3: Hello,
2: saya Ustaz. Assalamualaikum. Encik Aliza.
3: Ya, kenal
2: lah Ustaz Nam. Ha, kenal. Kenal lah Ustaz. InsyaAllah ingat lah.
1: Suka Encik Aliza.
3: Suka lah Ustaz ingat
1: ni. Alhamdulillah. Disebut-sebut ya, dalam doa tu Encik Aliza.
2: Sila Encik, sila. Ahlan.
3: Assalamualaikum Ustaz dan Lidia Min.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله.
3: آمين.
2: Pendek kan? Panjang sikit lah. Mim tu 6.
3: Tengah Ustaz.
2: Panjangkan sikit lah mim tu.
3: Mim.
2: Ha.
3: Hamim.
2: Ah, tu lagi pendek. Tu lagi pendek. Panjang sikit. Hamim. Ha.
3: Hamim.
2: Dah bawa cik tu.
3: Hamim.
2: Ha, yang tu yang diinginkan. Okey, silakan. Tanzilum minarrahman.
3: Tanzilum minarrahmanirrahim.
2: Bagus.
3: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
2: Weh, basyiran.
3: Boleh,
2: boleh. Terus, boleh. Hello.
3: Basyiran wa naziran fa'a'raza aksaruhum fahum la yasma'un.
2: Masya Allah. Waqalu.
3: وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ
2: مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي
3: مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ
2: شَانْتِي
3: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا
2: دُونْ إِنْدُ
3: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّهَا إِلَٰهُكُمْ
2: Ada silap ya Encik. Encik ambil balik. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
3: Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
3: Yuha ila annama
2: ilayya. Makcik baca ila. Yang betul ilayya.
3: Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid.
2: Ilahukum ha besar, ha biasa. Ilahukum ilahu, jangan ilahu, ilahu wahid.
3: Ilahukum ilahu.
2: Ma, hu. Ilahu hu habisa. Ha harian kita.
3: Annama ilahukum ilahu wahid.
2: Bagus, tu. fastaqim. Ya, boleh Haji Tuhai. Fastaqimu.
3: Fastaqimu ilaihi wastaghfiru.
2: Bagus.
3: Wa wailul
2: lil musyrikin. Bagus masya Allah mufta alaik. Boleh elok masya Allah. DJ Amin pun tengok.
3: Sadaqallahul
2: azim. Barakallahu fiik.
3: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Amin. Terima kasih banyak-banyak
2: lah bergengaji hari
3: ni. Doa malam.
2: Allah.
4: Siang malam doa tu.
2: Berkati Makcik Aizah insyaAllah.
4: Tak lah. Saya terkejut saya. Ya, itu dia Makcik Aizah pemanggil kita yang ketujuh, yang dipanggil kita yang terakhir untuk minggu ini. Dan saya kira ramai dengan kawan kita yang nak cuba untuk tembus talian, tapi kerana masa yang mencemburui kita. Tapi tak apa, janji niat tu sudah ada. Boleh terus setia dengan kami dan hubungi kami di 0421-07-389 dan terus ikuti kami di semua platform. Yang mana terlepas boleh tonton semula di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan Alhamdulillah, terima kasih berbanyak-banyak kepada murabbi kita yang ini tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafidh. Terima kasih banyak Ustaz.
2: Afwan Jamin.
4: Allah Akbar. Kita berjumpa lagi Ustaz,
2: InsyaAllah,
4: di lain masa, di lain ketika. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua? Rasa macam lama lah Fazrina tahun kan? After one week selepas seminggu Fazrina dah back to track lah orang katakan. Hari ini kita akan temankan hampa semua dalam Petang Crew sehingga jam 8 malam nanti. Seorang je ke? Mana pi Amin? Amin dah tinggal saya dah hampa. Fazrina akan gerak solo untuk hari ini sehingga jam 8 malam nanti. Ada lagu-lagu yang terbaik menanti hampa semua. Kita ada genggam tangan ku sayang, kota ini tak sama tanpa. Itu dia, kita ada kota ini tak sama tanpa mu juga. Kita ada BTS juga. Kita ada yang terbaik pastinya dalam Petang Crew.

0: Downloadlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang Undang-Undang Keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.

0: الطاعات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Sepanjang minggu ini, garis masa berita tanah air dipenuhi dengan pelbagai pengumuman besar dari koridor kuasa negeri Pulau Pinang. Daripada angka pelaburan berbilion ringgit hinggalah pengiktirafan keselamatan global. Hari ini kita akan bincangkan kesan langsung di sebalik angka-angka ini kepada kehidupan penduduk Pulau Pinang secara makro. Semua itu akan kita kupas dan perincikan dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini bertajuk Sinergi Pembangunan Negeri. Pendengar sekalian, saya mulakan dengan berita gembira buat kira-kira lebih 3,000 guru kafar, imam, bilal dan siak di negeri ini. Pengumuman Timbalan Ketua Menteri 1 menaikkan allowan mereka bermula bulan depan, satu langkah realistik yang harus diketengahkan. Kita puji langkah ini sebagai satu pengiktirafan kepada kebajikan golongan berkenaan. Inisiatif tersebut boleh disifatkan sebagai antara penghargaan bermakna terhadap kepakaran dan komitmen mereka yang amanah dalam menunaikan tanggungjawab kepada masyarakat. Peranan 1,650 guru kafar, 468 imam dan masing-masing sejumlah 448 bilal serta siak ini perlu diiktiraf, diangkat, malah dimuliakan. Bagi setengah pihak, kenaikan antara RM100 hingga RM400 ini mungkin nampak kecil. Namun bagi mereka, ia adalah satu kelegaan yang amat disyukuri. Apatah lagi dikala harga barang dapur di Pasar Bayan Baru atau Kepala Batas tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mahu menurun. Saudara, Pulau Pinang hakikatnya seringkali mencipta pencapaian membanggakan dan diiktiraf dunia. Terbaru, laporan Numbeo 2026, sebuah pangkalan data atas talian global, telah meletakkan Pulau Pinang di kedudukan ke-69 bandar paling selamat di dunia. Ketua Menteri menyifatkan pengiktirafan ini sebagai satu cerminan keyakinan rakyat untuk hidup aman. Secara adilnya, kita harus berbangga. Kerja keras pihak polis dan komuniti setempat wajar diberikan tabik hormat. Ironinya, suara rakyat di media sosial minggu ini perspektifnya sedikit berbeza. Selamat daripada jenayah berat perlu seiring dengan selamat di jalan raya. Video tular yang menunjukkan dua murid perempuan SK Permatang Pauh yang juga anak kepada imam masjid tempatan yang dirempuh oleh sebuah motosikal ketika sedang melintas di atas garisan zebra amat kita kesali. Mangsa dirempuh ketika sedang melintas jalan pada waktu pagi persekolahan. Mujur kedua-dua adik-beradik ini hanya mengalami kecederaan ringan, tetapi trauma yang mereka hadapi pastinya mendalam. Polis kini sedang giat mengesan pelaku. Apa yang kita persoalkan, mengapa masih ada pihak yang memandang remeh had laju di zon sekolah yang ditetapkan pada 30 km/jam? Dan mengapa masih ada pemandu yang mementingkan diri sendiri dan menafikan hak pejalan kaki, apatah lagi di atas garisan zebra? Saudara, isu kesesakan trafik sememangnya melatari lanskap sosial kebanyakan negeri yang pesat membangun dan ibu kota utama, tidak terkecuali di Pulau Pinang. Tidak hairan sekiranya perkara itu diberi keutamaan paling tinggi apabila kerajaan negeri sanggup memperuntukkan perbelanjaan khusus mencecah RM21 bilion untuk projek pengangkutan. Daripada segi pecahan, komponen paling besar RM16.8 bilion untuk projek LRT Laluan Mutiara yang kita harap akan hubungkan seberang perai dan bahagian pulau sekaligus mengurangkan beban jambatan Pulau Pinang. Sementara RM1.55 bilion untuk projek membesarkan lapangan terbang di Bayan Lepas memandangkan jumlah kemasukan pelancong yang semakin tinggi. Dan RM30 juta untuk stesen kereta api Tanah Melayu KTM bagi kemudahan penduduk yang berulang-alik di kawasan seberang. Meskipun menjadi polemik dan dipolemikkan, tetapi memandangkan ia merupakan keperluan mendesak dan keperluan penduduk, kerajaan negeri tidak pernah teragak-agak untuk membuat pelaburan besar. Tambahan pula, kita tahu Pulau Pinang memang amat memerlukan transformasi sistem pengangkutan awam demi masa depan ekonomi negeri. Justru, langkah membawa masuk pelaburan infrastruktur ini adalah langkah yang betul secara strategik.
Walaupun begitu, penyelesaian jangka pendek yang praktikal perlu juga difikirkan untuk menampung keresahan penduduk dengan isu trafik sehingga projek siap mengikut jadual. Kesimpulannya, peruntukan mega berbilion ringgit dan pengiktirafan indeks keselamatan antarabangsa ini adalah bukti jelas bahawa Pulau Pinang berada di landasan yang betul menuju masa depan yang lebih gemilang. Kita harus puji komitmen tinggi kerajaan negeri dan persekutuan dalam memacu kemajuan ini. Usaha murni tersebut perlu ada sinergi dengan suara rakyat di akar umbi, sama ada tentang keselamatan di zon sekolah mahupun pengurusan trafik harian. Ia nadi penting untuk melengkapkan pelan pembangunan yang dirancang. Sinergi inilah yang menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri yang makmur. Sekian dari Bilik Berita, Menakul, Menganalisis, Menyuarakan.

Petang Crew, masih lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di waktu ini. Mungkin tengah on the way balik daripada kerja, tengah dengarkan kami di frekuensi kami maupun di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada yang duk cakap sekarang ni Fazrina, saya rasa macam pekerjaan saya ni macam tak cukup. Saya kena ada extra income, jadi saya kena buat something macam part time lah. Saya ingat nak start business, tapi dia kata dia tak tahu apa ilmu-ilmu perniagaan ni. Jadi nak habak mai kat hampa, besok kita ada satu carnival yang sangat best. Kita ada carnival hebatkan perniagaan Malaysia, di mana ada banyak pengisian menarik, ada usahawan-usahawan yang berjaya yang akan berkongsi pengalaman mereka. Jadi kepada anda yang berkelapangan, boleh pergi ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, bertempat di Stadium Batu Kawan esok dan juga lusa, 26 dan juga 27 September. Dan sekarang ini kita nak ke Kuala Lumpur kejap untuk update berita-berita terkini pastinya dalam Utama 5 Petang. Terus layan Petang Crew.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online.

0: 89 MHz Gegar FM segalanya untukmu. Ya, Petra FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Petang Crew bersama Fazrina, dan di waktu ini pastinya kita ada
1: Base on Air.
0: Itu dia. Hari ini kita nak bawakan kepada anda, kalau petang-petang ni kan, kalau kita makan krepek kan sedap kan. Jadi bersama dengan kita di waktu ini Kak Hayati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Kak Hayati?
2: Habar baik.
0: Tengah sagat pisang ke tu?
2: Ya, betul.
0: Oh, iya ke?
2: Tapi berhenti sekejap ni nak cakap.
0: Okey, baik. Kak Hayati, mungkin boleh cerita sikit tentang perniagaan Kak Hayati, krepek pisang kan?
2: Ya.
0: Silakan.
2: Krepek pisang ni, saya buat krepek pisang nangka lah.
0: Oh, pisang banyak nangka.
2: Pisang nangka. Okay. Pisang lain-lain tu pun ada, tapi stok nak dapat pisang tu susah sikit lah kat sini.
0: Okey.
2: Kebanyakan pisang nangka. Ada dua besi lah. Ada besi yang bulat atau yang dengan yang panjang. Tapi original lah. Tak ada perasa-perasa apa, semua original.
0: Itu yang orang kata sedap tu Kak Hayati kan?
2: Ya, betul.
0: Okey, boleh kongsi juga berapa lama Kak Hayati menjalankan perniagaan krepek pisang ni?
2: Dah hampir 4 tahun lah.
0: 4 tahun, okey.
2: Lepas pada PKP tu kan, buat krepek pisang lah.
0: Kenapa pisang tadi Kak Hayati kata pisang nangka eh?
2: Ya.
0: Apa kalau pisang nangka tu buat krepek lagi sedap ke, macam mana Kak Hayati?
2: Krepek pisang nangka ni dia ada masam-masam manis. Krepek tu dia jadi macam lemak-lemak manis, masam-masam. Dia kata kan. Lepas tu lagi pun kalau pisang tu dia tua betul-betul, lagi sedap. Dia ada masam-masam manis cenderung. Krepek lain tu dia macam lemak saja, dia tak ada asam masam-masam mana-mana tu tak ada.
0: Oh, jadi memang kena Kak Hayati memang kena tunggulah ada stok baru buat krepek eh.
2: Sekarang ni memang stok sentiasa ada.
0: Oh, sentiasa ada.
2: Ada. Pisang pun dah tengah banyak kan. Belum ni dia bermusim pisang. Terus dia jadi penyakit kan, banyak macam tu. Sekarang ni dah alah sentiasa ada.
0: Baik, Kak Hayati, mungkin dalam proses nak buat krepek pisang antara yang mencabar Kak Hayati kan, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar.
2: Yang mencabar tu bila stok pisang sampai terlalu banyak kan.
0: Tak menang tangan.
2: Lepas tu tak menang tangan sebab saya seorang yang buat krepek pisang ni. Cuma yang kopek tu kakak lah, kakak saya dua orang membantu. Yang sagat ni saya seorang je.
0: So dalam sehari tu berapa kilo pisang yang Kak Hayati boleh buat krepek tu orang kata?
2: Dalam 50 kilo.
0: Tu dia, 50 kilo.
2: Dalam 4 atau 5 tandan.
0: Tu dia. Habis tu ambil masa berapa lama Kak Hayati?
2: Dalam 4 jam.
0: 4 jam, oish. Ya. Memang kat dapur macam lah 4 jam tu.
2: Ya.
0: Tu dia.
2: Lepas tu, bila pisang stok sampai banyak, dia cepat masak tu pisang tu. Bila cepat masak, tak boleh buat apa dah, lembek kan.
0: Jadi dia ada, dia punya.
2: Risiko dia tu lah. Bagus kerugian sikit lah tentu.
0: Pernah tak Kak Hayati dapat tempahan yang orang kata last minute, dia kata saya nak kuantiti yang macam ni, tapi Kak Hayati kira macam tak cukup lah, tak cukup orang kata pisang kan? Pernah?
2: Selalunya customer saya akan awal-awal lah. Siapa yang nak kuantiti yang banyak, tolong order awal. Macam nak kenuri ke kan, macam nak balik kampung, tegur tu dia pun nak balik kampung banyak-banyak kan. Kedai-kedai pun nak banyak juga stok. Kena maklum awal lah seminggu macam tu.
0: Kak Hayati ni ada yang nak tanya, kalau dia pernah jadikan dog gift boleh ke? Kak Hayati ada buat servis untuk dog gift juga ke?
2: So dog gift pun ada, dia ikut nak berapa ringgit.
0: Kira ada jugalah package-package gitu. Macam dog gift ke adalah. Mungkin Kak Hayati boleh kongsikan.
2: Nak kongsi macam mana tu?
0: Dari segi harga macam mana?
2: Harga. Ikut kemampuan supplier tu dia nak.
0: Harga macam mana? Dia kata, ikut bajet kita lah.
2: Bajet. Kata saya nak ni RM2 boleh tak buat besar ni? RM2 boleh tak? Nanti ni Kak Hayati tengok lah boleh tak tolak macam boleh untung sikit ke macam mana. Kalau lepas Kak Hayati tak okey, lepas boleh buat.
0: Kak Hayati ada duduk tanya ni, dah cerita pasal krepek pisang ni, teringin pula macam mana nak cari Kak Hayati. Mungkin boleh kongsikan ada social media.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building course, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di

0: street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sarik, temankan anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di waktu ini. Mungkin ada yang baru saja buka radio. Assalamualaikum. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi maupun di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, dah balik kerja dah, pastilah di timing yang macam ni kan. Jam kan. Jadi bertambahlah atas kesesakan jalan raya. Memang agak jam jugalah sekarang ini. Fazrina doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan apapun hati-hati ketika memandu, okey? Dan pastinya di waktu ini kita ada
3: Ralik Chat.
2: Dalam Ralik Chat hari ini kita nak sembang, orang kata macam throwback jugalah kan. Sekarang ni kan musim-musim adik-adik kita melangkah masuk ke alam universiti kan. Jadi ada yang first day tu mai dengan mak ayah, ada yang bawa beg besar, ada juga yang mai dengan satu van, penuh satu kampung dia bawa kan. Tapi apa pun caranya, hari pertama masuk uni tu mesti ada cerita dia, betul tak? Jadi petang ni kita nak throwback sikit, apa cerita hari pertama hampa di universiti. Jom kongsi mai dengan saya di 010-5080-957. Terus layan Petang Kru.

0: Orang Penang, Star Carnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah terima.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Inilah Mutiara FM.

0: apa lagi?
1: Petang kru masa lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Ada kata, Fazrina, ada RTM Klik ni senang lah. Ha, saya pergi mana-mana pun, memang dekat phone ni saya akan buka RTM Klik dengar Mutiara FM. Terima kasih tau. Dan di waktu ini, kita masih lagi.
2: Ralik Chat.
1: Kita dalam Ralik Chat ni, kita nak sembang apa pengalaman hampa di hari pertama ketika universiti. Ramai juga yang hantarkan kiriman, share pengalaman ketika first day masuk uni kan. Saya ada juga tengok dekat TikTok satu video. Sekarang ni kan tengah musim ataupun fasa semua masuk universiti kan. So saya ada nampak satu video tu. Adik dia nak masuk daftar lah universiti. Tak ingat universiti mana. Tapi dia sewa satu van. Dia bawa semua orang lah. Family, mak dia, pok dia, Pok menakan, atuk dia, nenek dia, semua lah dia bawa. Nampak macam kelakar. Tapi itulah orang kata kenangan ataupun momen yang kita akan kenang sampai bila-bila kan. Ini saya nak bacakan kiriman daripada Syifa hari ini. Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Dia tanya, hai, seorang je ke hari ni? Yelah, kita gerak solo je lah hari ni, Syifa hari ni. Syifa ini nak kongsikan, katanya, Fazrina, masa saya first day uni dulu, antara momen yang saya tak boleh nak lupa, saya bawa barang terlampau banyak sampai saya kena bagi balik dekat mak ayah saya, suruh bawa balik rumah. Saya macam nak pindah rumah, semua benda saya bawa, Fazrina. Itu antara momen yang saya masih ingat sampai sekarang lah. Mak saya pun memang bising, dia tanya macam, han bukan nak pindah terus, ha, tapi itulah nak buat macam mana kan. Saya bawa banyak benda tu, antara yang momen yang saya tak lupa lah sampai sekarang, kata Syifa ini. Oh, faham, kita kalau perempuan semua benda kita nak bawa kan, Syifa ini kan. Baik, ini kiriman seterusnya daripada Aina, katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Saya masih ingat pertama hari saya masuk universiti tu. Oh, okey. Saya faham. Dia kata saya dapat tawaran beasiswa untuk sambung belajar di luar negara. Jadi masa dapat tahu tu memang seronok, tapi dalam masa yang sama saya takut sebab pertama kali nak tinggal jauh daripada keluarga. Jadi mak ayah saya hantar ke airport. Mak pesan banyak kali supaya jaga diri, jangan lupa solat, jangan lupa makan, dan kalau apa-apa terus call. Masa dekat airport tu saya cuba untuk tahan mata supaya tak nangis, tapi bila saya tengok mak ayah saya, saya nangis juga. Lagi-lagi bila dah masuk boarding gate tu, lagilah saya nangis, kata Aina. Tapi apa pun, semoga, dia masih lagi belajar. Dia masih lagi belajar, baru balik cuti kat sini katanya. Tak apa pun, semoga awak terus meraih kejayaan. Kita doakan kejayaan awak di overseas, okey? Dan buat anda yang masih kalau nak kongsi lagi, boleh lagi di 01 050 8 0 9 5 7. Petang Crew.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Bincanglah

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM. Petang kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terbaru dah pun. Fazrina temankan hampa semua. Dan pastinya ada lagu-lagu menarik menanti hampa kita hari ini.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sarawak Prime, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Orang Penang, start Carnival Cuti-Cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036, 2037. Tetaplah terima.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang kru, masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda. Dan hujung-hujung dah pun topik kita untuk Ralik Chat hari ni, hari pertama hampa di universiti. Ramai juga yang kongsikan pengalaman hampa. Ada yang kata, saya punya homesick ni teruk sangat Fazrina, sampai minggu-minggu saya kena PBSM. Apa tahu tak PBSM tu apa dia? Persatuan balik rumah setiap minggu. Inilah orang kata, bahasa-bahasa Gen Z kan. Dia kata memang tiap-tiap minggu tanpa feel saya kena balik juga rumah. Awal-awal itulah, tapi lama-lama tu dah okey lah. Kalau nak tanya pengalaman Fazrina kan, masa first day masuk uni tu, memang semua adik-beradik saya mai, pok saya, mak saya, semua mai lah. Yang bestnya adik-beradik saya yang susun ataupun orang kata organize semua benda dalam bilik saya waktu tu. Jadi saya macam, saya tak buat apalah sangat sebab dia pun nak tolong itu, tolong ini kan. Tapi yang benda yang macam paling terasa bila dia pun nak tinggal saya tu lah, rasa macam sebab sikit. Sebab waktu tu pun first time nak berjauhan dengan family kan. Tapi apapun, niat kita waktu tu nak banggakan family, nak belajar sungguh-sungguh kan. Alhamdulillah. Saya nak bacakan antara kiriman last untuk hari ini daripada Amir. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Mana dia? Pengalaman saya first day tu, bilik saya dapat bilik single waktu di hostel dululah. Jadi rasa sunyi, mulalah saya rindu rumah, teringat masakan mak saya.

dan apa yang mungkin dalam orang kata pertama hari tu dekat ni, dekat hostel, malam tu saya dah call mak saya dah. Saya macam, mak, saya rindu nak balik rumah. Tapi day by day saya dah okay, dah kenal dengan kawan, jadi saya dah dapatlah adapt alam universiti tu macam mana. Jadi mungkin hari pertama kita mula belajar berdikari kan, orang kata kan, sebab dah biasa kat rumah semua mak yang buat kan. Jadi bila kita keluar untuk mengejar impian kita, barulah kita pun belajar macam-macam kan, dari orang kata langkah pertama kita lah kan, di Menara Gading. Jadi apa pun, terima kasih kepada anda yang hantarkan kiriman WhatsApp kepada kami, juga kepada adik-adik yang sekarang ini dah masuk universiti. University tahniah. Dan mungkin ada yang dah masuk orang kata your dream uni kan, moga dipermudahkan urusan kalian, moga mendapat kejayaan yang tinggi dan membanggakan ibu ayah hampa semua. Okay, dan selepas ini Tiara pun nak banggakan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Petang Crew.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri.
4: Obor, obor kulit hitam.
5: Bukan. Ha?
4: Obor-obor yang dalam laut ni yang kamu terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain, itu lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Kalau hari ni dia cakap pasal Dina, nak dengar lagi? Okey, kita bagi. Tiara, are you ready? In 3, 2, let's go.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Kadang suara Tiara terlampau sedap, kadang suara Tiara so-so je kan. Tapi hari ni macam ramai yang teka. Betul kot, saya rasalah. Jom kita bacakan antara tekaan daripada pendengar kita hari ni. Ni daripada Kak Norma katanya, "Assalamualaikum Fazrina, akak rasa ni lagu Ya Maulana Sabian." Akak memang minat Sabian, akak rasa memang betul lagu Sabian hari ni. Okay, let's see. Ada juga yang cakap ni lagu Maulaya, nyanyian Mahir Zain. Ada juga yang cakap ni lagu Komarun, nyanyian Muhammad Hadi As-Sagaf. Tapi ramai juga cakap nyanyian Sabian, tapi ada variety lagunya di sini. Ada Ya Maulana, ada Allahumma Labbaik, ada siapa ni, pada Syifarini katanya ni Rahman Ya Rahman. Okey, kalau Tiara dah ready, kita tanya Tiara lah. Ke nak dengar balik? Kita dengar balik, Tiara. Let's bring it on.

Itu dia, betul lah. Ramai yang teka betul. Nyanyian Sabian, iaitu lagu Ya Maulana Tahniah. It's okay kepada hampa yang tak dapat nak teka tu. Minggu depan Tiara akan come back lagi dengan lagu-lagu yang best untuk hampa semua. Kita tak tahu dia nak bawa suara yang macam mana pula kan. Kadang dia bawa suara yang sedap, kadang dia bawa suara yang macam ni. Tapi apa pun, it's okay. Kita tunggu untuk next week, okay? Terima kasih kepada anda yang dapat selalu orang kata ternanti-nantikan segmen Teka Tiara Nyanyi ni kan. It's okay. Minggu depan kita bawa yang lagi best untuk hampa semua. Terus layan Petang Kru.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Petang Kru, masih lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Dah masuk jam terakhir dan pun Fazrina temankan anda semua. Dan hari ini merupakan hari Jumaat terakhir untuk bulan September. Jadi kita sama-sama berdoa, moga Allah permudahkan segala langkah kita untuk bulan-bulan yang berikutnya. Moga setiap langkah kita tu ada khair, ada kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Dan pastinya selepas ini, untuk panduan muslimin dan muslimat, akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib tepat jam 7.14 minit malam bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu maghrib.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil duduk berjalan nak masuk kereta baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca je kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wathanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pi sandak kat tiang, jangan duk pi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minanar dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pasien kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutuplah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.
0: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Sayyidina Osman bin Affan, dia kata Nabi bagi tahu, dia kata Nabi Habang kata bila mati manusia, kubur tu adalah manzil, adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang, dia kata. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nabi kata siapa settle hal kubur, hak lepas daripada tu senang. Siapa yang bila masuk kubur, dia tak ada masalah dengan soal muka nakir. Siapa yang masuk kubur, dia tak kena yang kata kubur ni jadi panas, duk himpit, semua dia tak kena. Siapa yang masuk kubur, tiba-tiba kubur tu diluahkan. Nabi kata 7 hasta lebang, 7 hasta panjang. Allah luahkan kubur bagi dia. Siapa yang dapat macam ni punya nikmat, makna kata lepas benda ni senang dah. Makna kata lepas pada ni, timbang amalan dia akan jadi senang, hisam amalan dia akan jadi senang, titi sirat pun dia lintas senang, dia nak senang dah lepas pada ni. Cerita mahsyar, cerita apa senang. Bergantung kepada kubur kalau okey, okey hak lepas ni. Nabi SAW kata, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Nabi kata tapi jaga baik-baik. Siapa dalam kubur dah sangkut dah, hak lepas tu lagi dahsyat. Muka nakir mai tanya man rabbuk, tak boleh jawab dah, cerita panjang. Man nabiyuk, nabi hang siapa, tak boleh jawab dah, lepas ni lagi panjang. Kalau soal muka nakir pun tak lulus dah, macam mana nak lulus hak panjang-panjang lagi tu. Qal, kata Sayyidina Osman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Sayyidina Osman kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi kata dalam banyak-banyak benda dahsyat yang aku tengok, cerita alam kubur ni lah yang paling dahsyat yang hampa akan jumpa. Dalam banyak-banyak cerita yang menakutkan, cerita yang mengerikan, Nabi kata kubur ni lah afza', yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata, kerana ni lah aku tiap-tiap kali bila aku tengok kubur, aku tak boleh, aku takut. Aku esok masuk macam mana keadaan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya

rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Saddiq dah sampai penghujung dah penuh untuk hari ini. Terima kasih pada anda yang temankan Fazrina seawal jam 4 petang tadi sampailah sekarang. Selepas ini Jaya akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Apapun, happy weekend guys. Stay safe dan see you guys hari Ahad ni. Fazrina akan on air semula. Jadi saya Fazrina Saddiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiatama. Assalamualaikum.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda masa lagi tetap setia bersama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Fas. Saya lagi malam ni, jalan ni InsyaAllah sampai jam 12:30 malam.

Jadi di mana juga anda berada pada waktu dan saat ini, terima kasih kerana tetap memilih kami. Ini Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih rakan Melunju Tram tugas pada malam ini. Puan Norma juga bersama dengan saudara Latif. Kami akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12:30 malam nanti. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, sekali lagi saya warwarkan kepada muslimin juga muslimat masuknya untuk solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.23 minit malam. 8.23 Mata tengok lain, mulut bicara lain. Di mana juga anda berada, terima kasih. Tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Untuk baca balik ayat cerita Nabi Adam alaihi salam punya kes dulu. Apa Allah kata kepada iblis syaitan dan apa iblis syaitan jawab dekat Allah? Dia kata fabi izzatik, syaitan kata. Kata-kata ni masuk dalam Quran. Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis syaitan ni setelah dia mendapat murka Allah, dia bangkit kata dekat Tuhan. Fabi izzatik, dia kata demi kemuliaanmu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in, pasti kami akan sesatkan manusia semuanya. Marah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kata kerana Adam dia terpelanting keluar daripada kasih sayang Allah. Dia

0: marah dekat Adam ni. Kerana marah dan dendam dia dekat Adam, dia sumpah depan Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in, demi Allah generasi kami iblis syaitan ini akan pastikan anak cucu Adam ni kami akan sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan kalau depa ikhlas betul dengan Allah, depa terlepas daripada kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu kalimah yang very simple, ikhlas, tapi sangat susah untuk nak dapat. Sangat susah untuk nak dapat. Siapa dapat ikhlas, dia dapat kebaikan
1: sekarang
0: dunia dan akhirat.
1: Disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi berapa ramai yang duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku piduk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku piduk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan, yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.

0: percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tak. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kalah apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita haduk ada tepi dia ni, haduk talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni, malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Muka dan nakir. Waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia. Man rabbuk. Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa lah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa, saya nak balik jumpa family. Fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam kanaumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan? Kita nasib baik. Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.
1: Mutiara FM, segalanya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, nama saya lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan untuk makluman pendengar, di mana insyaAllah sebentar lagi akan sama-sama kita ikuti siaran langsung ke Puncak Bintang Kecil 2026. Terus bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Auditoria P. Ramli, RTM Kuching Sarawak. Assalamualaikum. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya
1: Ya Ya.
0: Wow.
1: Dan salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya FIFA. Anda sedang menyaksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung di TV2, mendengarkan kami di saluran Sarawak FM dan KL FM dan penstriman secara langsung di RTM Click. Dan jangan lupa download RTM Click secara percuma, Bel.
0: Yo.
1: Tapi Bel, sebelum tu, kita jangan lupa, kita ada hashtag malam ni.
0: Betul.
1: Hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Okey, okey, okey, baiklah. Sekarang ini kita nak dengarkan sorakan penyokong-penyokong peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Pulau Pinang.
1: Meriah,
0: wow.
1: Okey, Ben.
0: Baik, baik, Wan. Kami lama lagi. Banyak makan nasi kandar tu. Ya.
1: Seterusnya.
0: Baik, seterusnya. Negeri Sembilan. Apo kono wejang? Sarawak, woo! Bumi Kenyala.
1: Wow.
0: Huyo, huyo.
1: Ben.
0: Ya.
1: Ben, tak dinafikan lah sebab tuan rumah, Ben.
0: Ya, betul, tuan rumah. Baik. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Baik, baik, bagus juga.
1: Seterusnya, Ben.
0: Kedah Kepala Hang Aku Buta.
1: Hei.
0: Baik, dan seterusnya. Sabah boleh bakal akal.
1: Boleh tahan, Ben.
0: Ya, dahsyat, dahsyat semua. Memang cukup meriah lah, FIFA.
1: Betul, Ben. Kalau Ben boleh tengok dari bawah ni, Ben, banyak sepanduk yang memeriahkan auditorium kita pada hari ini.
0: Ya.
1: Tapi, Ben, tak lengkap lah kalau kemuncak kita, kita tak perkenalkan juri.
0: Betul, betul. Ya. Jadi dengan ini tanpa buang masa, kita perkenalkan.
1: Betul.
0: Juri kemuncak Bintang Kecil 2026 kita. Dengan ini kita mempersilakan juri yang pertama, Yap Yen, ketua ketua session hiburan dan muzik di RTM Kuching. Bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seterusnya, Saiful bin Hamdan, pemuzik Majlis Seni Sarawak, mengubah lagu untuk Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Hebat-hebat.
1: Bukan calon-calon orang ni, Bel.
0: Seterusnya.
1: Bel, seterusnya kita persilakan Cik Fanzi Ruji, penyanyi Malaysia yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan Heart Attack Challenge di aplikasi TikTok.
0: Seterusnya, Sharon Paul. Komposer terkenal yang banyak menghasilkan lagu untuk penyanyi hebat Tanah Air.
1: Bella Bell, seterusnya kita persilakan Encik Lukman bin Abdul Aziz, penolong mengarah bahagian perkhidmatan muzik dan selaku ketua juri kita pada malam ini.
0: Ya.
1: Okey, Bell. Sekarang ni, Bell.
0: Ya.
1: Macam kita nak tanyalah dekat ketua juri kita, kan?
0: Dan nama pun ketua. Ya, kenalah tanya. Baiklah. Nak tanya apa?
1: Bel, ada soalan, kan?
0: Okey, okey, okey, baik. Tamak kami kolok.
1: Bukan, Bel.
2: Belum sempat lagi.
0: Dah.
1: Bel, jangan tanya soalan macam tu.
0: Dan tu nak tanya apa?
1: Nanti. Kita tanyalah apa kriteria yang para juri cari untuk mencari pemenang kemuncak pada malam ni.
0: Betul. Inilah soalan yang patut kita bagi. Jawablah.
2: Okey, untuk para peserta malam ni, semua yang berada di atas pentas ni adalah semua yang terbaik.
1: Betul.
2: Cumanya pada malam ni, manakah yang malam kemuncak, kita akan mencari the best of the best.
1: Betul.
2: So pihak juri akan menilai dengan lebih kritikal malam ni, dengan lebih teknikal. Salah sikit, tolak markah.
1: Tolak markah.
0: Oh.
2: Terbantuk sikit tolak markah. Ha. Tapi dari segi persembahan tu kita tengoklah lontaran suara dia macam mana. Kita tengok dia punya tone suara dia macam mana. Penyampaian dia, penghayatan dia, pembawakan lagu tu. Semua aspek tu, semua juri-juri profesional ni akan menilai.
0: Tapi kalau saya lihatkan, ketua juri lebih lihatkan pada peserta punya kritikal. Ketua juri tak rasa ke yang ketua juri boleh kritikal juga?
1: Kritikal?
2: Boleh.
0: Sebab kadang-kadang bila anak-anak yang bertanding ni kena ingat mak bapak dia ikut juga. So mak bapak akan cari ketua juri dan juri-juri yang lain dekat parking.
2: Kami akan disorok. Kami akan disembunyikan, disorok.
0: Lepas ni kita dah pandai dah cari tempat sorok, dah pandai cari tempat sorok.
2: Menyoroklah.
1: Tak apa Bel. Apa-apa pun malam ni keputusan juri adalah muktamad.
0: Mungkin sedikit pesanan kepada peserta-peserta kita.
2: Have fun. Itu saja pesanan yang paling penting. Have fun. Dan hiburkanlah semua penonton di sini.
0: Itu
1: berikan
0: dia.
1: Berikan tepukan yang gemuruh kepada para juri kita pada malam ini.
0: Terima kasih banyak-banyak juri-juri. Baik. Ini dia wajah-wajah yang bakal menentukan kemarahan bintang-bintang kita pada malam ini.
1: Betul tu, Bel.
0: Okey.
1: Bel.
0: Ya, saya.
1: Tadi kita dah dengar ada pesanan ketua juri kepada para peserta.
0: Baik.
1: FIFA nak tanya Bel sekarang ni. Bel dah berapa tahun dah mengacara Bintang Kecil ni, Bel?
0: Alhamdulillah, saya dah 3 tahun bersama Kemuncak Bintang Kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah saya akan buat kerja ni sampai kiamat katanya.
1: Janganlah.
0: Sebab saya adalah merupakan bintang kecil yang takkan besar-besar. Saya akan kecil ini saja.
1: Bel. Kalau kiamat tak ada dah Bintang Kecil. Kalau kiamat tak ada dah. Okey Bel, Bel cakap tadi 3 tahun. Maksudnya 3 tahun dah Bel akan pergi kat Sarawak, betul?
0: Betul.
1: Okey, perkataan dalam bahasa Sarawak apa yang Bel tahu? Cuba bagi FIFA sikit.
0: Si.
1: Itu je. Si lain-lain.
0: Ada lagi satu?
1: Apa?
0: Au.
1: Si au. Itu je yang Bel tahu 3 tahun. Si au.
0: Ya, lagi? Maknanya kau kena panggil lagi. Baru aku dapat belajar lagi bahasa Sarawak.
1: Pandai.
0: Ya.
1: Yeay. Ada cara Bel eh?
0: Ya.
1: Kita nak tahu lagi lah lain.
0: Udah-udahlah tu. Kalau lepas auk, hauk aku lepas ni.
1: Okey Bel. Tak apa Bel.
0: Ya.
1: Kejap lagi kita belajar lagi banyak bahasa Sarawak. Sebab sekarang kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Ya, memang tak kering gusi dengan gelagat pengacara kita. Itulah pada malam kan. Ini kan. Siapa tak kenal dengan Bel Ngasri ataupun cukup dikenali sebagai Barkoba.
4: Itulah.
3: Dan juga Ye.
4: Itulah tadi dia kata, auk, lama-lama auk. apa pun yang pentingnya, kita dah tengok tadi pembukaan sangat-sangat happening. Dengan adik-adik kita tadi dah dipertontonkan kepada semua pengunjung dan penonton kita. Enam-enam bersemangat dengan baju yang cantik-cantik.
3: Dan kita pun rasa macam berdebar sangat kan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh juri tadi, kesemua mereka ni adalah yang terbaik.
4: Betul.
3: Cuma malam ni nak cari yang lebih baik lagi.
4: Tadi kita juri kata nak have fun. Maknanya adik-adik kita lepaskan. Buat inilah yang orang kata kalau yang umur 12 tahun ini yang terakhir. Tahun depan dah tak ada dah. Yang 11 tahun pun tahun depan kalau dah berjaya tahun ni, mereka dah tunjukkan mereka memang seronok. Kira tak fikir tentang kalah ataupun menang. Kita have fun sahaja.
3: Betul. Dan apapun kepada semua, teruskan menonton di TV2 ataupun boleh dengar menerusi saluran Sarawak FM, juga di FB Sarawak FM.
4: Okey, dan semestinya juga untuk anda kalau tak dapat nak tonton di TV2, sekarang ini anda boleh tonton juga di Facebook. Kita nak share lah, kita minta anda kongsi juga dekat anda punya medsos supaya satu Malaysia boleh saksikan bersama-sama.
3: Kita nak buat Kemuncak Bintang Kecil 2026 ni trending.
4: Ya, betul. Biar sampai keluar negara.
3: Betul. Okey. Dan malam ini memang penuh sangat ni, Sheila.
4: Betul. Ramai.
3: Dengan penyokong-penyokong tadi kan. Semoga kita harapkan adik-adik dapat membuat persembahan lebih bersemangat lagi.
4: Betul. Di hadapan penyokong-penyokong mereka, ahli keluarga yang kalau dari Semenanjung, dari Sabah kan, datang ke Sarawak. Mereka orang kata sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit untuk membagi sokongan kepada peserta-peserta kita.
3: Ya, betul.
4: Betul. Baiklah, kita teruskan ke pentas utama untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
5: Anak-anak Bintang Kecil 2026 yang saya kasihi. Berkilau-berkilau Bintang Kecil. Betapa ingin ku tahu siapa dirimu. Jauh tinggi di atas dunia, bagaikan berlian di angkasa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Hari ini, saya mahu anda semua tampil dengan berani, yakin dan ceria. Ingat, setiap bintang besar bermula sebagai bintang kecil. Jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk mencuba dan jangan takut mencipta pembaharuan. Bakat perlu diasah, keyakinan perlu dibina dan kejayaan memerlukan usaha serta disiplin. Kepada semua ibu bapa serta para guru dan pembimbing, saya ingin merakamkan penghargaan kerana sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak. Percayalah, setiap tepukan, setiap kata-kata semangat dan setiap pengorbanan yang diberikan hari ini mungkin menjadi kenangan yang akan membentuk masa depan mereka. Kepada semua peserta Bintang Kecil 2026, saya mahu anda semua menikmati pengalaman ini. Fokus untuk memberikan yang terbaik. Senyum apabila berada di pentas. Nikmati setiap detik. Saya mahu anda semua ingat tiga perkara. Pertama, berani. Berani mencuba perkara baru. Kedua, berdisiplin.

0: akhlak. Apapun kejayaan yang kita capai, jangan lupa adab. Hormat kepada ibu bapa, guru, jurulatih dan rakan-rakan. Gunakan bakat untuk perkara yang baik. Jadi, teruskan berusaha, teruskan berkarya dan terus bersinar. Anda semua hebat. Anda semua berbakat. Anda semua adalah masa depan Malaysia. Bintang Kecil 2026, berani, ceria, bersinar. Selamat maju jaya dan jadilah inspirasi kepada semua.
1: Kembali dalam kemuncak Bintang Kecil 2026. Jangan lupalah pada penonton-penonton, mereka-mereka yang menonton, ya, boleh hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan tadi baru saja selesai ucapan dari yang berbahagia, Dato' Abdul Halim Hamzah yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Kalau dengarkan daripada ucapan itu, memang boleh memberikan semangat.
2: Betul,
1: kepada kan? Adik-adik atau bintang-bintang kecil kita. Bukankan kata ucapan saja, saya rasa kalau dia tak bagi ucapan, dia menyanyi pun boleh tu, saya rasa.
2: Okey, kenapa Bel cakap beliau boleh menyanyi?
1: Sebab tadi dia ada tu, dia cakap twinkle twinkle twinkle twinkle little star, I wonder what you are. Maknanya dia boleh nyanyi. Dia mesti pandai nyanyi tu.
2: Itu kira beliau memberi semangat kepada adik-adik kita, Bel. Perumpamaanlah.
1: Mungkin dia pandai lagu twinkle dengan lagu happy birthday.
2: Tak boleh. Tak boleh. Kita bagi beliau ucapan je, bagi ucapan je.
1: Ya, okay? Bagus, tapi memang kata-kata yang cukup orang kata
2: membina
1: anak-anak bintang kecil kita.
2: Betul, Bel. Dan malam ini kita akan menyaksikan 6 finalis yang akan berentap sekejap sahaja lagi, Bel.
1: Ya.
2: Tapi sebelum tu, kita perkenalkan peserta kita malam ni. Kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada penaja kita, Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Kerjasama ini berterusan setiap tahun ke tahun demi merealisasikan impian dan bakat kanak-kanak. Terima kasih sekali lagi. Dan serta rakan-rakan strategik seperti Grand Margaretha Hotel Kuching dan Max Fashion.
1: Baiklah, untuk segmen pertama kita diberi nama segmen solo.
2: Segmen solo, Bel.
1: Ya, dan mana kesemua finalis kita akan menyampaikan lagu solo pilihan masing-masing.
2: Betul, yo. Bel. Dan pastinya penonton kita pun dah tak sabar-sabar nak melihat adik-adik kita ni beraksi, Bel.
1: Baik.
2: Jadi, finalis yang pertama ini akan menyanyikan lagu Sumpahan Salju.
1: Ni apa pula sampai Sumpahan Salju ni, apa maksud dia ni? Yang saya tahu Sumpahan Orang Minyak.
2: Tak ada, itu cerita
1: sumpahan
2: lain.
1: Sumpahan Orang Minyak dengan sesumpah. Ya, yang binatang tu, yang boleh bertukar-tukar tu, color dia.
2: Bukan, Ben. Lagu Sumpahan Salju ni mengisahkan tentang cerita dongeng Puteri Salju tentang pengkhianatan ibu tiri yang dengki dan penyelamatan oleh kekasihnya Arjuna.
1: Beratnya lagu. Benih kesian budak-budak tu. Budak tu budak-budak kecil lah.
2: Bel,
1: nyanyikan lagu.
2: Bel tak boleh samakan zaman Bel dengan zaman sekarang.
1: Berat tau. Okey, seterusnya persembahan peserta kedua akan mempertaruhkan lagu Hidup Dalam Hidup Dalam Mati. Alah, ni dah kenapa pula? Dah mati-mati je lah nak hidup apa lagi? Nak hidup dalam mati ni macam mana rupa ni?
2: Okey, Hidup Dalam Mati ni menceritakan tentang kekecewaan mendalam dan rasa hampa akibat perpisahan, Ben.
1: Berat lagi. Peningnya. Kesian budak-budak tu. Otak dia masih fresh. Janganlah ditekan-tekan. Aduh.
2: Ben, macam Fifa cakap tadi, tak sama zaman Ben. Ben je yang sampai sekarang masih kecil lagi.
1: Dah. Baca yang seterusnya.
2: Okay. Apa pula lagu seterusnya, jam? Persembahan solo ketiga pula akan menyanyikan lagu Gerhana. Gerhana ni. Yang Bel faham dari masuk gerhana. Apa pula?
1: Awak ingat saya tak belajar fizik?
2: Okey.
1: Saya tahulah gerhana. Tapi dia ada dua. Gerhana bulan ke gerhana matahari ni?
2: Bukan. Salah. Kita tak belajar tu sekarang ni.
1: Pula?
2: Gerhana.
1: Apa gerhananya?
2: Gerhana ini yang mengisahkan tentang keretakan dalam sebuah hubungan. Semua retak-retak, Bel.
1: Hubungan apa pula? Budak-budak lagi tu. Mana pandai nak berhubung-hubungan? Baiklah, itulah tadi tiga peserta pertama kita yang akan bakal membuat persembahan. Tapi sebelum itu, kita nak bagi tahu ya, sebenarnya ada 7 peserta, bukan 6.
2: Siapa yang seorang tu lagi, Bel? Cuba Bel perkenalkan.

0: Siapa Ben?
1: Sebenarnya kita dah sorokkan budak ni.
0: Oh, sorok eh?
1: Peserta yang lagi seorang ni, nama dia Mika Mouse.
0: Bukan Mika Mouse. Mika.
1: Mika. Ingat Mika Mouse.
0: Jadi jom kita panggil Mika Bell. Mika, di manakah anda?
1: Mika. Krrr. Kau ingat burung? Mika.
2: Hai semua, saya Mika. Terima kasih Abang Bell dan Kak Fifa perkenalkan Mika. Mika nak kenalkan seorang bintang yang akan membawa kita ke dunia yang penuh dengan keindahan. Dari Pulau Pinang, ayo kita sambut Melissa Rose dengan lagu Sumpahan Salju.

Seterusnya, dari Negeri Sembilan, kita panggil Muhammad Aryan Zuhair membawakan lagu Hidup Dalam Mati.

jauh terbang dari bumi ke nyalang, Sarawak. Ini dia, Nur Ariana dengan lagu bertenaga, Gerhana. Wow.

0: Kep terapai, terai indai, terakhir, terai ini. Beri kami pengerai, lantang senang.
1: Ha, kita dah pun saksikan persembahan solo untuk tiga peserta ni, Sheila.
2: Itulah dia, kita baru saja saksikan persembahan daripada adik kita tadi, peserta dari Sarawak, Nur Arena Satria, berusia 11 tahun. Kemudian kita ada adik Melissa Ros Afzan, 11 tahun dari Pulau Pinang, dan juga Muhammad Aryan Zuhair, berusia 12 tahun dari Negeri Sembilan.
1: Ya, memang bila dengar suara diorang ni kan, aduh, rasanya memang meremang lah.
2: Maknanya kita ni, mereka walaupun nyanyi lagu zaman-zaman kita, tetapi cara mereka mengimprestasikan, nampak? Kalau suruh ulang balik, dah tak ingat tu. Nampak? Menunjukkan bakat mereka ni, boleh menyanyi lagu balada, lagu rentak, rancak dan sebagainya.
1: Okey, dan kita nak bagitahulah dengan pendengar-pendengar kita, antara 6 peserta untuk malam ini ialah Melissa Ros dari Pulau Pinang, Aryan dari Negeri Sembilan, Aryan dari Sarawak, Sofia mewakili Kuala Lumpur, Reza dari Kedah, Kristina mewakili dari Sabah.
2: Itulah, kalau kita saksikan sebelum-sebelum ini, kalau kita lihat kembali, sebenarnya untuk sampai ke peringkat kemuncak bintang kecil 2026 ini, sebenarnya ramai yang menyertai, beratus-ratus yang sertai uji bakat di setiap negeri, tetapi inilah dia, 6 orang yang berjaya ke peringkat akhir. Nampak tak betapa mereka ini dapat menandingi mereka yang lain, walaupun mereka tak berjaya. Tahun depan boleh cuba lagi. Cuma malam ini kita saksikan ke-6 peserta ini membuat persembahan,
1: dan sememangnya perjalanan mereka untuk sampai ke peringkat ini memang bukan singkat. Dan tahun ini bintang kecil genap 40 tahun ni, Sheila. Sejak dikenalkan pada tahun 1986, dan bintang kecil telah melaluilah beberapa generasi peserta dan terus menyediakan ruang kepada bakat kanak-kanak dari seluruh negara untuk mengetengahkan kebolehan mereka dalam bidang nyanyian dan juga persembahan. Dan tahun ini bintang kecil membawa konsep Spectrum Music. Dan kita mempunyai 6 panelis dengan karakter, suara kekuatan dan juga gaya persembahan yang berbeza. Mungkin itulah yang dibawakan dalam Spectrum Music ini.
2: Suara yang pelbagai satu. Kemudian ada yang tanya, bagaimana pemilihan lagu ini dibuat, bagaimana pemilihan lagu ini diberikan kepada peserta-peserta kita, kerana lagu-lagu ini sebenarnya antara yang dipilih oleh peserta kita juga, dan juga perbincangan menerusi produksi kita, pengarah muzik dan juga guru vokal.
1: Okey, dan mungkin ada yang baru je dengar kita ni, Sheila. Mungkin baru nak berkenalan kan? Saya Nana dari FM.
2: Saya Sheila Ashura, tentunya dari KLFM. Anda boleh mendengar kami di frekuensi 97.2 ataupun RTM Klik Betul-Betul Percuma.
1: Ya, bukan mudah untuk kita mengadakan kolaborasi sebegini kan? Okey, dan Sheila, sepanjang mereka berada di Kuching 19 September yang lalu kan, peserta ni bukan sahaja menjalani latihan vokal, tapi turut diperkenalkan dengan dunia penyiaran, dan mereka dibawa ke konti Radio Sarawak FM untuk merasai sendiri pengalaman menjadi penyiar. Malah turut berpeluang membaca berita di studio berita RTM Kuching. Dan bayangkan hari ini mereka belajar pegang mikrofon, belajar kawal suara dan bercakap dengan pendengar. Esok lusa kita tak tahu kan?
2: Tapi itulah, kita nak tengok bagaimana adik-adik kita membuat persembahan lagi selepas ini. Sambil-sambil anda tonton di TV2 ketika ini, tentunya berlangsungnya kemuncak bintang kecil 2026. Tentunya anda menantikan peserta-peserta yang anda sokong, tak kiralah anda dari Semenanjung Malaysia ataupun dari Sabah ataupun Sarawak.
1: Dan apa yang dapat saya kongsikan di sini juga, Sheila, ya, semangat mereka ni, dengan kerjasama dan semangat berkawan, turut beri keutamaan supaya persembahan menjadi lebih harmoni. Dan persembahan harmoni juga akan diterapkan dalam segmen yang ketiga nanti. Dan itulah sebenarnya nilai yang lebih besar daripada sebuah pertandingan: keberanian mencuba, pengalaman yang dikutip dan juga persahabatan yang diterima. Dan saya tertarik dengan pesanan kepada adik-adik dari Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi di video tadi. okey, iaitu Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ada tiga perkara yang perlu diingat oleh adik-adik ni. Berani, berani mencuba perkara baru, disiplin. Bakat saja tidak mencukupi, bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan juga disiplin. Dan yang paling penting sekali, berakhlak. Apa-apa kejayaan yang tercapai, jangan lupa adab, kan? Hormat pada ibu bapa, guru, jurulatih dan juga rakan-rakan.
2: Okey, bermakna ini tiga perkara yang perlu diingat. Saya tadi sempat jumpa dengan Wani Carey tau. Tanya dia apa pesanan untuk adik-adik kita. Dia kata attitude dan juga buat persembahan sehabis baik.
1: Itu betul, disiplin.
2: Betul.
1: Untuk berdisiplin tu kenalah ada tiga-tiga aspek ni kan.
2: Ya.
1: Faham.
2: Okey. Sebab kita terkedu bukan apa. Di hadapan kita ni, kita tengah menunggu peserta dari Kuala Lumpur. Peserta Lumpur. Saya tu.
1: Dan lepas ni ada tiga lagi kan.
2: Itulah, tengah menantikan persembahan daripada Kuala Lumpur. Kita ada Kedah dan juga dari negeri Sabah.
1: Okey, kita ke pentas utama Kemuncak dan Kecil
3: 2026. Selamat datang saya ucapkan ke RTM Kuching. Tahun ini cukup istimewa kerana sejak 1986 lagi, ramai bakat kecil atau bakat cilik telah melalui pentas ini. Dan tahun ini, adik-adik pula menjadi sebahagian daripada perjalanan bintang kecil yang penuh bermakna ini. Dan saya berharap sepanjang berada di Kuching Sarawak, adik-adik telah menikmati pengalaman yang penuh bermakna. Berkenalanlah dengan kawan-kawan baru, belajarlah benda-benda baru dan ciptalah kenangan yang boleh dibawa pulang bersama. Dan kepada semua finalis, tahniah saya ucapkan kerana berjaya mewakili negeri dan zon masing-masing ke pentas Kemuncak ini. Semoga menjadi pengalaman yang cukup istimewa buat adik-adik sekalian. Terima kasih dan selamat maju jaya saya ucapkan.
4: Kembali bersiaran secara langsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang. Okey Bel, dan itulah tadi sedikit ucapan dari Dato' Ashwat bin Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia.
5: Baiklah, sebelum kita perkenalkan peserta keempat, kelima, keenam, FIFA. Cuba tengok ni. Bukan tengok sana.
4: Tengok mana?
5: Tengok aku, saya ni, tengok saya ni.
4: Okey. FIFA rasa malam ni Bel berbeza sikit. Bel sigap dan bergaya Bel. Oh, gitu. Kenapa ya, Bel?
5: Sup.
4: Ya, Bel. Segak-segak, Bel.
5: Ya. Segak-segak dan bergaya. Itu yang nak bagi tahu. Baju ini khas. Ditaja oleh Velnora Couture. Yang baca ini kalau habis. Aku cakap takut jadi lain. Awak baca dalam skrip tu?
4: Velnora Couture.
5: Velnora Couture. Ya, dan lagi satu nak bagi tahu juga ya. Kepada Samasa Tours and Travel yang telah menyediakan tiket penerbangan saya dan juga rakan-rakan artis dari Kuala Lumpur ke Kuching Sarawak ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga lepas-lepas ni bolehlah taja saya ke London pula ya. Sebab saya teringin sangat nak jumpa Mr. Bean. Saya suka sangat.
4: Lebih-lebih lah Bel.
5: Yelah, manalah tahu.
4: Ke Sarawak je lah.
5: Lepas Sarawak, pergilah ke mana-mana lain pula. Alah kau ni, jealous latih.
4: Tak jealous.
5: Jealous latih.
4: Tak jealous. Dan sekali lagi, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga, khususnya pada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
5: Ya, terima kasih.
4: Okey, Bel.
5: Ya.
4: Kalau tadi kita dah tengok tiga finalis menyanyikan lagu solo mereka. Jadi tinggal tiga lagi.
5: Betul.
4: Okey.
5: Dan kalau kita tengok seterusnya, peserta kita bakal menyampaikan lagu Samudra.
4: Okey. Apa yang Bel tahu pasal Samudra ni?
5: Samudra ini adalah laut. Saya risau kalau dia nyanyi, takut ke laut nanti. Bahaya ni nyanyi lagu laut-laut semua ni.
4: Jangan doa macam tu. Tak. Samudra ni menceritakan tentang rezeki dan cabaran dalam kehidupan. Tak adanya ke laut-laut.
5: Ia samudra kot.
4: Untuk lagu ni tak adalah.
5: Ya, lepas tu, lepas tu, lepas tu.
4: Okey, manakala finalis yang kelima mempertaruhkan lagu Madah Berhela.
5: Amboi.
4: Lagu zaman bel ni.
5: Awak ingat saya ni sebaya Zia Nazir tu?
4: Betul lah kan?
5: Masa dia menyanyi saya budak lagi tau. Betul lah tu. Sampai sekarang tak besar-besar.
4: Sebaya lah bel. Dan lagu Madah Berhela tu tadi membawa maksud kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dalam cinta.
5: Dahsyat,
4: kenapa semua pengkhianatan hari ni?
5: Itulah dia. Bagi lagu berat-berat ni dah kenapa? Okeylah. Tengok seterusnya pula. Finalis keenam pula akan menyampaikan lagu Cuba Jadi Aku.
4: Ha. Ni lagu kegemaran Fa.
5: Elok jangan, Dik. Jangan jadi macam abang, Dik.
4: Kenapa tak boleh jadi macam Bel?
5: Kalau adik jadi abang, adik akan tak puasa, Dik. Betul, baik jangan. Adik jadilah diri adik, Dik. Janganlah jadi abang. Dia sebab lagu dia, Cuba Jadi Aku.
4: Tak apalah, Bel. Kalau diorang nak contohkan Bel, janganlah ambil yang part tak puasa tu. Banyak lagi benda lain.
5: Baiklah, baiklah.
4: Okey, lagu Cuba Jadi Aku ni, Bel, menceritakan tentang keberanian memilih diri sendiri selepas dikhianati.
5: Wow, jadi penonton semua, dah bersedia ke tidak untuk tengok peserta 456? Wow.
4: Dah bersedia, Bel? Jadi, hashtag kemuncak bintang kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang.
5: Bintang.
6: Orang KL mana suaranya? Dari Kuala Lumpur, kita alu-alukan Nur Sofia Adelia dengan lagu Samudra. Samudra.

Seterusnya, Pakat Mai, Pakat Tengok. Dari Kedah, Muhammad Rezalil Indra. Pilihan lagu dia bukan biasa-biasa ya. Lagu berhantu, madah berhelah. Dari Ziana Zain.

Peserta solo terakhir kita dari Sabah bah. Jom kita tepuk tangan untuk Kristina Izzara dengan lagu Cuba Jadi Aku. Layan.

0: Fuh, lama.
1: Cuba jadi aku.
0: Allah, kalau jadi kita macam mana ni?
1: Meremang. Tahulah.
0: Rumah kita mendengar peserta kita untuk yang terakhir bagi nyanyian solo ni.
1: Ya, sema solo.
0: Dari Sabah.
1: Dari Sabah. Fuh. Christina.
0: Christina
1: lagu
0: namanya.
1: Lagu yang dipopularkan oleh Nadira. Dan bagi dan juga Reza yang membawakan lagu Madah Berhila yang dipopularkan oleh Zena Zain dan juga Sofia dengan lagunya Samudra Persada KL kan?
0: Betul. Dan dipopularkan oleh Aisyah Reino. Dan sekejap nanti ini kita nak saksikan dan tunggu-tunggu jugalah peserta solo dah selesai nyanyian secara individu dan selepas ini nyanyian secara duo lah.
1: Betul. Dan pastinya memang mantap lagu gandingan ini kan, dengan suara-suara yang cukup pelbagai sesuai dengan tema kan, spektrum music.
0: Jadi kalau nak tahu siapakah duo yang digandingkan dan negeri mana yang disatukan, anda kena saksikan sekejap saja nanti. Dan semestinya sekarang ini sedang bersiaran secara langsung di Facebook Live kita. Anda boleh kongsikan di medsos anda supaya semua orang boleh tengok kita. Dan disiarkan secara langsung dari KLFM, ini baru KL, dipancarkan juga di negeri FM, Kedah FM dan juga Mutiara FM.
1: Itu juga di Sarawak FM boleh dengar menerusi The Rio Sarawak FM.
0: Rio.
1: The Rio.
0: The Rio.
1: The Rio maksudnya radio.
0: Oh, The Rio.
1: The Rio. Nanti balik KL, boleh bagi tahulah dengan pendengar-pendengar.
0: Okay.
1: Boleh dengar The Rio KLFM.
0: Baik. The Rio eh.
1: The Rio. Okey. Dan saya pun tak sabar-sabar untuk saksikan segmen kedua ni, iaitu tim duo
0: kita. InsyaAllah sama-sama kita saksikan bagaimana tadi mereka dah tunjukkan bakat masing-masing. Saya dah nampak dah peserta kita menunggu masa untuk mempersembahkan lagu duo mereka.
1: Jadi kita tumpukan perhatian ke Petas Untaba untuk saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Kembali bersiaran untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil. Hashtag di sini lahirnya bintang. Bel? Bel kenapa Bel?
3: Apa?
2: Asal buat muka macam tu?
3: Apa ingat saya tak nampak tadi?
2: Nampak apa? Apa yang Bel nampak? Cuba luahkan Bel.
3: Persembahan adik Christina tadi.
2: Kenapa dengan persembahan dia?
3: Diingat bila dia pakai gambar ini... Dia ingat dia boleh menang ke? Bila dia letak gambar ni dalam persembahan, dia ingat boleh menang? Daripada...
2: Boleh. Penyokong Christina cakap boleh.
3: Daripada dia letak gambar saya ni, elok dia letak gambar juri. Itu yang bagi markah. Yang ini buat apa? Itu yang saya tengah buat muka yang ini.
2: Jadi best sekarang ni sedih ke macam mana?
3: Saya rasa... bukan sedih sangatlah. Tetapi saya merisaukan saya. Nasib baik dia letak atas meja. Kalau dia letak depan van macam mana? Lepas tu ada kalung bunga pula macam mana?
2: Taklah.
3: Ya, risau saya. Tapi kan nak bagi tahulah dekat FIFA, apa saya tu? Tadi teruja nak berceritakan tentang suara Reza tu. Awak dah cek betul-betul. Itu Reza ke Rosie ya?
2: Reza.
3: Cuba awak cek betul-betul.
2: Sebab betul Reza.
3: Takkanlah lelaki ada suara perempuan.
2: Itulah keistimewaan adik Reza.
3: Iya ke? Cuba cek dia punya halkom.
2: Ada.
3: Ada halkom ke tidak?
2: Ada halkom dia, Ben.
3: Ada.
2: FIFA dah cek dah.
3: Oh, dahsyat. Tepuk sikit tuan-tuan dan puan-puan. Untuk ke-6 peserta kita sebenarnya hebat-hebat belaka.
2: Betul tu, Ben. Segmen solo dah selesai, Ben.
3: Cantik. Maknanya dah habis dah pun rancangan ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
2: Senang je buat kerja kan? Bye-bye.
3: Dulu, 11 peserta habis diorang nyanyi solo. Mana habislah rancangan tu. Ini kan kali ini 6 peserta. 6-6 dah nyanyi. Dah habis. Boleh balik.
2: Belum, Bel.
3: Apa sebab yang belumnya? Apa kapal terbang aku dah start engine dah?
2: Suruh dia berhenti dulu. Delay. Sebab untuk segmen seterusnya, para peserta akan digandingkan secara duo, Bel.
3: Duo pula. Dah pula ada duo.
2: Mestilah. Tak puas nak tengok diorang nyanyi solo tadi.
3: Apa ceritanya pula kalau duo tu?
2: Dan persembahan duo yang pertama ini akan menampilkan gandingan adik Sofia dan adik Melissa Rose dengan lagunya Sabin Melayu.
3: Yelah. Baiklah, untuk persembahan duo yang seterusnya pula menampilkan adik Aryan dan Christina dengan lagu Fantasia Bulan Madu. Ai, kecil-kecil daripada Bulan Madu ni. Ni apa benda Fantasia pula tu? Berfantasi budak tu nanti.
2: Kenapa? Ha? Bel cemburu ke? Bel tak dapat Bulan Madu?
3: Dah lama sangat. dah lama sangat Bulan Madu tu, dah lupa macam mana. Ini kecil-kecil lagi daripada Bulan Madu ni. Hey, budak-budak sekarang. Eh, seterusnya pula.
2: Okey, dan duo yang ketiga akan mempersembahkan adik Reza dan adik Ariana dengan lagu mereka Hanya Memuji.
3: Wow, jadi semuanya dalam
2: Kemuncak Bintang Kecil.

0: Ya, itu dia persembahan bintang kecil kita untuk segmen duo. Hebat ke tidak?
1: Yeah. Betul tu Bel. Dan kita masih lagi belum mendapat bayangan peserta yang mana-mana betul, mana-mana yang mana betul-betul menambat hati para juri kita pada malam ini.
0: Ya, tak apa, juri tu biarlah dia buat kerja dia.
1: Betul Bel. Dan yang pasti keputusan juri adalah muktamad. Tak boleh nak bangkang-bangkang dah.
0: Itulah selalu katanya. Tak apa, jangan risau. Kepada ibu bapa pada peserta kita, jangan risau, saya akan ikat. Saya akan ikat juri-juri tu supaya mereka tidak terus balik. Jangan risau.
1: Janganlah ikat.
0: Ya? Saya akan tahan diorang.
1: Bel, FIFA rasa Bel jangan ikat juri dulu. FIFA nak tanya, Bel nampak lain tak FIFA hari ni?
0: Nampak lain?
1: Ada tak yang lain? Takkan Bel je segak dan bergaya malam ni?
0: Apa dia? Memang cantik. Cuma nak tanya dekat FIFA. Bukan baju merah ni dekat dalam ke?
1: Tak. Ini fashion, Bel.
0: Wow,
1: fashion.
0: Wow, memang.
1: Memang dekat luar.
0: Patutlah mata Bel terbeliak.
1: Okay, FIFA ucapkan terima kasih kepada Susan, Lauren dan juga Douglas Griffin yang mencantikkan FIFA dari atas sampai bawah hari ini.
0: Amboi. Dahsyatnya. Baiklah. Kita nak bagi tahu sebenarnya ada lagi segmen yang seterusnya yang diberi nama Harmoni. Kenapa harmoni ya? Kenapa tak harum manis ke apa? Sedap sikit.
1: Harum manis tu untuk kita makan depan TV.
0: Ya, tak
1: bukan
0: ya
1: segmen.
0: Juga, ya, harmoni ya. Macam mana rupanya tu eh?
1: Okey, segmen harmoni ni Bel, peserta terbahagi kepada dua kumpulan.
0: Oh, jadinya dalam satu kumpulan ada
1: tiga
0: bintang kita.
1: Betul. Dan kumpulan pertama terdiri daripada adik Reza, Sofia dan Melissa Rose dengan lagunya Hall of Fame. Manakala kumpulan yang kedua terdiri daripada adik Ariana, Christina dan Aryan yang akan menyampaikan lagu Never Give Up.
0: Tapi sebelum kita nak tengok persembahan untuk segmen seterusnya ni, sebenarnya Bel nak kenalkan juga. Kita dah kenal dengan
1: peserta,
0: dah kenal dengan juri, pengacara pun kita dah kenal.
1: Betul. Siapa lagi kita tak kenal ni Bel?
0: Bel nak kenalkan floor manager atau FM. Bak main sini. Masuk sini.
1: Kenapa nak kenalkan floor manager? Tak pernah dibuat orang tu.
0: Oh, tak pernah?
1: Tak
0: Okey, kalau bukan floor manager, cameraman. Siapa nak tengok muka cameraman? Mari
1: banyak
0: sini cameraman.
1: Ni,
0: mari, orang nak tengok ni. Elok ke tidak, mai?
1: Bukan.
0: Habis itu siapa?
1: Bukan kenalan yang tu. Kita nak tengok wajah pemuzik kita pada malam ni, Bel.
0: Pemuzik. Ya, nak tahu tak peserta-peserta bintang kecil kita sebenarnya yang mainkan muzik tu bukannya daripada CD ke? Daripada keset, pendrive semua. Bukan. Dari pemuzik-pemuzik handalan. Tepuk sikit. Ya. Yang dahsyat-dahsyat. Yang handal-handal. Dan katanya muda-muda.
1: Oh, muda-muda ya, Bel?
0: Ya, muda, handsome, lawa. Nak tengok tak? Nak? Baiklah. Jom kita terjah mereka.

0: Okay, itu tadi combo di aspirasi Shina yang mengiringi persembahan adik-adik kita pada malam ini.
1: Itulah, kalau kita dengar sedap-sedap tu memang mereka lah yang mengiringi adik-adik kita, enam peserta. Okay, dah habis solo, duo pun dah. Selepas ini trio pula, mereka akan menunjukkan persembahan masing-masing, iaitu persembahan grup pertama, iaitu kita ada Reza, Sofia Adilia dan juga Melissa Rose. Dan untuk grup yang kedua, kita ada persembahan daripada Ariana, Aryan dan juga Kristina.
0: Malam ini Sheila, kita bukan sahaja sekadar menyaksikan sebuah pertandingan.
1: Baik.
0: Kita sekarang sedang menyaksikan lahirnya warna-warna baharu dalam dunia muzik ni. Di pentas inilah setiap peserta hadir dengan spektrum yang berbeza. Ada yang memukau dengan vokal yang padu.
1: Baik.
0: Ada juga yang memiliki ton suara yang dahsyat dan yang membuat kita terkesima sebentar. Kerana penghayatannya begitu sampai ke jiwa. Di sini, di sini, di jiwa. Dan itulah yang menjadi antara pertimbangan para juri.
1: Okey, itu paling penting sebenarnya. Jadi kita pun berdegup juga. Tak tahu bagaimana markah diberikan kepada adik-adik kita. Paling penting memang have fun sahaja. Memang mereka melontarkan suara, membuat persembahan dengan baik, insyaAllah. Dan mungkin bagi anda yang baru saja mendengar kami di KLFM, di Sarawak FM dan juga di Kedah FM, Mutiara FM dan juga Negeri FM, kita bersiaran secara langsung dari Auditorium Piramli
0: RTM Kuching. Dan jom kita nak saksikan lagi persembahan yang tak akhir rasanya kan. Tak berasa kejap yang masa berlalu ko.
1: Dah nak kat pukul 9.
0: Kejap.
1: Jomlah kami nak bawa kanda.
0: Hai, pandai.
1: Pandai. Untuk kemuncak bintang kecil.
0: Iya. Kemuncak bintang kecil 2026. Jangan ke sini-sini.
1: Apa tu?
0: Maksudnya jangan ke mana-mana.
1: Oh, yang ke sini-sini, mari sini.
0: Sini-sini di situ. Macam tu.
1: Okeylah, jom kita kembali ke muncak.

0: Itulah tadi persembahan berkumpulan dari para peserta Bintang Kecil Kita. Hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Wow, adik Aryan ya. Bukan main melentik badan kau. Ah, begini. Ah, dah macam plastik aku tengok.
0: Tapi Ben, memang seronok lah tengok dia menari tadi.
1: Eh, memanglah. Kalau kau nak tahu takat lentik dia tu, aku dulu lagi lentik daripada tu.
0: Cuba Ben buat.
1: Ah, saya lagi lentik tau.
0: Macam mana? Cuba. Ah? Nak sama macam Aryan tadi.
1: Itu dulu.
0: Sekarang dah terasa?
1: Lepas dah akhir balik, dah tak ada dah macam tu. Termasuklah dengan suara. Ah, yeah. Jangan main-main tau. Suara saya tu lebih kurang budak-budak tu. Yeah.
0: Tapi Bel, apa-apa pun, adik-adik kita tu hebat Bel. Nyanyi lagu English tu bukan senang. Berikan tepukan.
1: Yeah, betul. Kalau ikut tadi pada segmen yang pertama, mereka menyanyikan lagu berbahasa Malaysia,
0: betul.
1: Bahasa Melayu. Lepas tu kemudian kedua pun sama. Dan seterusnya lagu Inggeris pula.
0: Betul.
1: Tak berbelit pula lidah dia.
0: Susah tu Bel, lagi-lagi Hall of Fame tu.
1: Ya, betul. Tapi lagu itu memang cukup dahsyat sebenarnya, menggambarkan mereka ini. Never give up. Ya, never give up maksud dia jangan putus asa.
0: Betul.
1: Dalam membuat apa saja. Dan kemudian dia Hall of Fame. InsyaAllah, ya. Fame ataupun populariti ataupun kejayaan bakal menanti mereka.
0: Betul tu, Bel. Tapi Bel, kalau kita tengok sekarang ni, persembahan para peserta dah selesai dah.
1: Baik.
0: Dengar-dengar kita akan ada artis jemputan, Bel.
1: Wow, ada artis jemputan.
0: Betul.
1: Jomlah kita ni.
0: Belum. Belum.
1: Habis yang pergi sebut, kenapa?
0: Kita bagi hint dulu.
1: Okey, baiklah.
0: Tapi sebelum tu, kita berehat seketika. Jom kita saksikan keindahan Sarawak Bumi Kenyalan.
1: Wow, nak tengok. Ya, ya, ye.
2: Agar terapai, terindai, terakik, terainik. Beri kami pengerai, lantang senang.
3: Baiklah, maka... kita dah pun menyaksikan ketiga-tiga segmen. Segmen solo, segmen duo dan juga harmoni.
4: Itu dia dah berakhir dah persembahan adik-adik kita. Peserta-peserta kita dari Kedah iaitu Reza. Kita ada dari Pulau Pinang, Melissa. Kita ada dari Negeri Sembilan Aryan. Dan juga dari Kuala Lumpur iaitu Semenanjung Malaysia. Mewakili KL, Sofie Adilia. Sabah dan juga Sarawak, Kristina dan juga Ariana.
3: Ya, betul. Dan saya di sini pun rasa macam wow melihat persembahan peserta pada malam ini, Sheila. Ya. Bukan sekadar bagaimana seseorang peserta berdiri di pentas, tetapi bagaimana suara itu dikawal. Bagaimana setiap nada yang disampaikan, bagaimana tone menjadi identiti. Dan yang paling penting, bagaimana sebuah lagu itu benar-benar dihidupkan dengan penghayatan. Kerana suara indah mungkin boleh didengar, tapi suara yang mempunyai jiwa akan dirasai. Mesti juga ada yang tertanyalah kenapa konsep spektrum muzik diketengahkan pada tahun ini. Dan dalam spektrum muzik, tiada satu pun warna yang sama. Setiap peserta mempunyai cahaya dan karakter yang tersendiri. Dan malam ini, satu demi satu warna itu sedang bersinar di pentas pada malam ini.
4: Itulah, kalau kita tengok juga di dalam auditorium ini, kelihatan pengunjung-pengunjung, penyokong-penyokong kita yang berikan sokongan kepada peserta kita dengan membawa sepanduk, membawa banner masing-masing. Dan kita lihat bagaimana mereka yang datang dari Semenanjung bawa segerombolan penyokong-penyokong mereka, juga tidak ketinggalan Sabah dan Sarawak juga memberikan sokongan. Kita tengok memang penuh auditorium ini. Suasana sangat menggembirakan. Bersesuaian dengan spektrum muzik kita.
3: Iya. Dan kalau dapatlah kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita bila mendengar latar muzik belakang ini. Dan sekarang ini sedang dipaparkan antara destinasi yang menarik yang ada di Sarawak.
4: Menarik sangat. Dan sebenarnya peserta-peserta kita dari hari pertama mereka sampai di Sarawak telah dibawa berjalan-jalan ke tempat-tempat menarik di negeri Sarawak.
3: Melalui aktiviti Jom Berambeh. Tahu tak maksud Jom Berambeh?
4: Apa tu?
3: Kira macam singgah lah.
4: Oh, Berambeh tu singgah lah.
3: Berambeh tu singgah. Lain kali kita datang ke situ, berambeh lah ke rumah kami.
4: Oh.
3: Ah. Maksudnya lain kali kalau datang, singgahlah ke rumah saya.
4: Baik.
3: Selain tu, mereka juga berpeluang menikmati pelayaran bersama Kuching Recruits dan melawat Brook Dockyard Industrial Heritage Museum. Ni Ashila belum pernah pergi kan?
4: Belum pernah sampai lagi.
3: Ya, saya pun sama juga.
4: Oh, esok kita pergi sempat kot?
3: Boleh sempat-sempat lagi.
4: Alhamdulillah.
3: Sebab baru buka kan dalam tahun ni.
4: Okey. Bermakna dekat sini rezeki mereka lah untuk merasainya.
3: Dan banyak lagi lah tempat-tempat yang mereka rawan-rawan.
4: Ronda-ronda.
3: Betul. Pandai.
4: Pandai-pandai
3: sebenarnya. Dan seronok lah bila melihat peserta-peserta kita begitu teruja, enjoy. Jadi tak nampak sangatlah tekanan.
4: Itulah. Bermakna sesi latihan berjalan dengan baik. Boleh ronda-ronda, round-round tadi tu. Lepas tu melihat keindahan negeri Sarawak.
3: Dan pastinya jugalah saya dapat rasakan adik-adik kita dah pun merasa makanan-makanan tradisional di Sarawak.
4: Antara makanan tradisional dekat negeri Sarawak lah, mungkin ada yang tak pernah sampai ke Sarawak.
3: Mi kolok memanglah kan.
4: Betul.
3: Umai. Dan pansoh.
4: Itu ayam dalam buluh.
3: Okeylah, lepas ni kita nak saksikan persembahan artis jemputan.
4: Oh, ada artis jemputan lah, lupalah. Jadi kalau anda nak tahu siapakah artis jemputan kita, cuma kejap nanti saya nak juga share dan juga kongsi dengan pendengar kita. Selain daripada Mi Kolok, Laksa Sarawak, saya tadi bersembang dengan salah seorang orang Sarawak. Katanya dekat di Sarawak ni ada mi belacan.
3: Mi belacannya betul.
4: Betul eh?
3: Dengan kuah belacan dan menggunakan mi hun.
4: Okey.
3: Lepas tu dihiasi dengan timun dan juga kacang tumbuk. Dan yang paling penting sekali je mesti ada telur padi.
4: Telur apa?
3: Telur padi.
4: Telur padi tu telur apa?
3: Telur, kalau orang sini cakap telur kuda.
4: Telur ayam lah.
3: Bukan telur ayam.
4: Telur burung puyuh.
3: Telur itik. Telur itik. Yang diperap. Century Egg.
4: Okey, saya kena cuba sebelum saya balik ke Semenanjung nanti.
3: Kena cuba
4: wajib.
3: Sebab saya jarang juga tengok kat Semenanjung tu ada telur tu.
4: Saya tak pernah makan dan tak pernah tahu.
3: Telur tu, telur yang telur itik yang disalut dengan tanah liat. Dengan dan juga sekam padi.
4: Bukan telur masin.
3: Bukan.
4: Ini lain eh?
3: Lain. Okay. Sebab warna dia warna hitam.
4: Okey, kena cari ini, kena bawa baliklah.
3: Itu yang istimewanya.
4: Istimewa. Okey. Mi kolok, mi belacan, laksa Sarawak, umai.
3: Tadi sempat tak nak bawa balik terubuk?
4: Ada beli.
3: Kek lapis pun sama juga.
4: Oh, ada. Dan juga banyaklah kek yang kita bawa untuk ramai yang dah menunggu dah tu.
3: Okeylah. Jom kita saksikan persembahan daripada artis jemputan pada malam ini.
4: Tentunya menerusi kemuncak Bintang Kecil 2026, kita akan bawakan kepada anda.
3: Kita ada Eza Hanzi, kita juga ada Wani Khairi dan juga Lan Solo.
4: Okey, mereka masing-masing akan bawakan lagu-lagu popular mereka untuk menghiburkan anda pada malam ini.
3: Jangan lupa untuk saksikan kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan juga
4: di KLFM Ini Baru KL.
3: Ya, saksikan.
0: Terima kasih penonton yang setia bersama Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang menonton di TV2 dan mendengarkan kami di saluran radio Sarawak FM dan KLFM. Dan tak lupa RTM klik hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026 hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Fifa, kalau disaksikan tadi baru saja muncul satu klip petikan berkenaan dengan kecantikan negeri Sarawak ini.
0: Indah kan, Ben?
1: Memang cukup-cukup indah, lokasi yang cukup menarik. Lepas tu dalam video tu juga makanan pun bukan main, sedap, lazat. Ya, lepas tu apa? Banyak rupanya binatang-binatang ya yang ada dekat negeri Sarawak yang mungkin tak ada di tempat lain, hanya di Sarawak saja. Tapi yang mengecewakan saya,
0: apa tu, Bel?
1: RTM Sarawak tak pernah bawa saya tengok satu haram binatang pun. Ya? Jangankan kata tempat yang cantik yang saya cakap tadi, makanan, binatang pun tak pernah saya tengok. Bawalah saya.
0: Bel, sebab Bel selalu sekejap je ada kat Sarawak ni. Tak cukup masa nak bawa Bel jalan kat semua-semua tu.
1: Dah 3 tahun kot buat Kemuncak Bintang Kecil. Takkanlah tak boleh bawa sekali pun. Bel pun nak tengok juga. Bel pun bintang kecil.
0: Tak apa. Mungkin tahun keempat Bel boleh.
1: Jadi ingat. Ini amaran ya. RTM Sarawak, ini amaran. Tahun depan kena panggil lagi.
0: Wah, saya, itu saya niat sebenarnya kan?
1: Ya, ya saya.
0: Tapi Bel, di kesempatan ini kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCB.
1: Ya.
0: Okey Bel, kalau tadi kita dah berkenalan dah dengan pemuzik, apa pengacara pun orang dah tengok dah.
1: Nak kenalkan siapa lagi yang tadi kita kenalkan pemuzik pun cakap dalam tulis dalam ni bukan main muda. Tengok kan, adalah seorang dua je yang muda tu.
0: Ben yang cakap muda, Vifa tak cakap tadi.
1: Lah, nak kenalkan siapa pula? Okay. Jiran kau?
0: Tak ada jiran saya kat sini.
1: Habib?
0: Okey Ben.
1: Apa dia?
0: Sebuah persembahan lagu tu tak akan lengkap tanpa harmoni suara yang memukau di belakang tabir. Jadi, mari kita berikan tepukan yang gemuruh memperkenalkan barisan penyanyi latar hebat kita pada malam ini. Kita ada Fariza Abdul Jabbar, Muhammad Azali Muhammudin, Nur Atikah Ahmad. Itulah barisan BVS kita pada malam ini, Bel.
1: Lain kali bagi nama tu, bagi nama yang senang sikit sebut.
0: Susah benar sebut.
1: Berbelit lidah pengacara nak baca.
0: Nama tak terseliah lidah kita.
1: Lepas ni kita nak kenalkan siapa lah pula. Baik, maafkan saya ya. Okay. Ni, kita nak bagi tahu juga sebenarnya tema Kemuncak Bintang Kecil 2026 kali ini bertemakan Spektrum Music. Ya. Sebenarnya spektrum ni apa benda? Tantrum saya tahulah.
0: Bukan.
1: Tantrum, pernah tengok tantrum?
0: Jangan, tak boleh. Okey, Ben. Spektrum music bermaksud kepelbagaian, variasi dan kebebasan ekspresi dalam music. Itu maksudnya spektrum music.
1: Barulah saya tahu.
0: Ben, tadi kita dah cakap kita nak tengok artis jemputan buat persembahan.
1: Ha, betul. Siapa?
0: Okey. Kali ini Bel, pemilihan artis jemputan, kita satukan tiga generasi berbeza di atas satu pentas. Jadi kita tampilkan Izhar Han.
1: Saya minat lagu-lagu dia viral, lepas tu nak tahu tak? Ini julung-julung kali dia keluar dekat TV, tuan-tuan dan puan-puan.
0: Berikan tepuk gemuruh.
1: Ya, selalu dekat dalam handphone je. Betul dekat TV ini. First time. Lagi-lagi siapa?
0: Okey, seterusnya kita ada Wani Khairi.
1: Wow, Wani Khairi. Saya minat. Saya suka lagu dia. Cok kodok.
0: Bukan cok kodok. Cak cekok.
1: Lebih kurang lah.
0: Dan seterusnya, Bel.
1: Ya.
0: Kita ada Lan Solo. Dipersilakan.

Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya Wani Kerry. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak RTM, RTM Malaysia dan juga RTM Sarawak di atas jemputan. Kesudian menjemput saya sebab apa? Pentas ini adalah satu pentas yang memulakan perjalanan saya sebelum saya menjadi anak industri. Pada tahun 2009, saya merupakan alumni Bintang Kecil juga. Tapi, Zon Semenanjung yang tak lepas nak pergi ke Sarawak sebab apa? Kalah sebab tertelanai Leo peringkat final. Tapi itu biasa. Dan saya sangat terharu dan teruja melihat adik-adik kita yang boleh menyanyi dengan sangat hebat tanpa tertelan air liur langsung semua malam ni. Tepuk sikit untuk mereka. Tanpa lupa lirik. Tanpa lupa step. Pitching semua on point. Saya rasa macam, ya Allah, kalau saya bertanding dengan diorang sekarang, saya tak jadi Wani Kerry sekarang lah. Tapi apapun, saya nak ucapkan kepada adik-adik kita pada malam ini, semoga anda semua terus berjaya. Tidak apa kalau kalah ke menang ke, jangan jadikan ia satu penamat. Kerana apa, gagal tidak semestinya gagal. Dan kalau anda menang, teruskan usaha sampai anda berjaya hingga ke peringkat seterusnya. Okay? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, untuk lagu seterusnya, ada yang tahu saya nak nyanyi lagu apa? Tahu? Nyanyi sama-sama boleh? Sekuat hati? Boleh? Yes, itu dia. Dengan ini, terimalah. Cak-cak, cekok.

Selamat malam. Semua masih okey? Wow, nampak masih terus bersemangat dan tak sabar nak tunggu keputusannya, betul? Dan apa pun yang terjadi, kita mengharapkan yang terbaik untuk mereka, adik-adik semua yang bertanding di kemuncak bintang kecil pada malam ini. Terima kasih RTM yang sudi mengundang Lan Solo bersama-sama dengan semua yang ada pada malam ini. Tepukan untuk RTM! Hai. Baiklah, Lan Solo nak mempersembahkan lagu yang ke-17. Cepat betul masa kita kan. Alright, jom. Sebuah lagu yang membina ataupun menggapai sebuah impian. Ayo, sama-sama kita memburu impian. Ayo kita nyanyi sama-sama lagi, jom.

0: sebuah lagu yang cukup dekat dengan perjuangan mereka memburu impian oleh Lan Solo. Sebab setiap peserta malam ini sebenarnya sedang memburu impian yang sama ni, Sheila, ya? Untuk memberikan yang terbaik, untuk membuktikan kemampuan dan untuk membawa pulang sebuah gelaran yang pastinya akan menjadi kenangan sepanjang hidup mereka. Namun dalam setiap perjuangan hanya seorang yang akan berdiri di puncak.
1: Okey, itu dia, memang terbaik sangat persembahan daripada artis-artis kita yang telah pun membuat persembahan lagu Memburu Impian tu sebenarnya kan. Itu salah satu lagu kalau saya karok.
0: Yeah,
1: tapi rangkap yang pertama je lah. Bila masuk rangkap kedua, saya akan minta orang lain yang nyanyi. Jadi itu dia. Sebenarnya hati kita dah berdebar dah. Sebab sekarang ini juri-juri kita sedang mengira markah peserta-peserta kita. Sementara kita melihat sendiri penonton kita di dalam auditorium ini tetap bersemangat, masih lagi ada di sini untuk menantikan keputusannya.
0: Dan saya nak recap untuk keputusan bintang kemuncak bintang kecil tahun 2025. Megat Muhammad Khalif Megat Syahrin dari Terengganu yang merangkul gelaran juara dalam kemuncak bintang kecil RTM 2025, dan naib juara pula dirangkul oleh peserta dari Indonesia, Claudie Kaila Saki, dan tempat ketiga milik peserta Melaka, Marisha Naila Diana. Dan agaknya tahun ini siapakah yang akan bergelar juara?
1: Dari Kedah ke? Atau Kuala Lumpur? Atau Sabah? Sarawak, Pulau Pinang, mahupun dari Negeri Sembilan.
0: Ya, dan saya pun rasa macam bergelora hati ini.
1: Okey, kalau saya dukdang dukdang. Lagu ni, lagu Haizam macam mana?
0: Dak. Adik. Aduk.
1: Sabar. Jangan teruskan. Kalau tak, nanti habis orang nak dengar kita.
0: Okey, sama-sama kita nantikan keputusan yang akan disampaikan sebentar saja lagi oleh para juri kita.
1: Okey, jadi kita nak kembali bersama-sama dengan anda tentunya ke Muncak Bintang Kecil
0: 2026.
2: Hai kawan-kawan, mesti semua dah tak sabar nak tahu apa hadiah gempak dekat bintang kecil tahun ni kan? Ha, dengar sini tau. Untuk kawan-kawan yang dapat tempat lagu hati, kawan-kawan tetap bawa pulang wang tunai RM5,000. Bestnya, bagi pemenang tempat ketiga pula, kawan-kawan akan dapat RM10,000. Wah, makin tinggi. Untuk naib juara, hadiah wang tunai sebanyak RM15,000 menanti kawan-kawan. Dan, ding-ding-ding, siapakah yang akan jadi juara tahun ni? Hadiah utamanya ialah wang tunai sebanyak RM20,000. Hebat betul. Kawan-kawan jangan lupa tahu. Saksikan kami semua di Bintang Kecil. Bye.
3: Ya, kita nak dengar sorakan daripada penonton di auditorium. Wow.
4: Masih bersemangat, Ben.
3: Betul. Diorang bersemangat ni bukan sebab apa.
4: Sebab apa, Ben?
3: Sebab diorang dah tahu. Ya, juara bakal membawa pulang RM20,000. Nampak?
4: Lumayan,
3: bukan main
4: Ben.
3: Bersorak. Mata duitan lah tu.
4: Bella, kita saksikan hadiah pemenang yang akan dibawa balik untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan semuanya balik dengan hadiah tanpa tertinggal seorang pun. Sebuah hati pun kita bagi RM5,000, Bel.
3: Ya, mereka-mereka ni sebenarnya dah memang juara. Bertepuklah sikit buat peserta kita. Ya. Hadiah aja yang tahu. Tahun RM20,000 bukan main lagi.
4: Dan sekali lagi kita ukirkan terima kasih kepada penaja kita, semestinya Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Serta kepada yang turut menjayakan kemuncak Bintang Kecil 2026 seperti Grand Margaretha Hotel Kuching, Samasa Tours and Travel, Raya Hasundian Berhad, Max Fashion, Royal Cruise, Jabatan Museum Sarawak, ZXE Sound and Event Management, ANZ Catering, Velnora Couture, Bloom Borneo, Dutch Lady dan juga Chang. Terima kasih diucapkan.
3: Tepuk buat penaja-penaja kita. Ya. Moga-moga hubungan ini ya berterusan sampai bila-bila demi merealisasikan impian bintang-bintang kecil kita.
4: Betul, Bel. Dan sekarang, Bel, keputusan sudah pun berada di tangan kita.
3: Ya, dan bukan saja keputusan dah berada di tangan kita, FIFA. Tetapi adik-adik bintang kecil kita telah pun berada di depan.
1: Betul, ya? Kan?
3: Inilah wajah-wajah bintang kecil 2026. Dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kemuncak bintang kecil 2026? Ya.
4: Bella-Bella, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Puan Wan Wizana binti Hashim, pengarah penyiaran Sarawak, untuk mengundang yang berbahagia Encik Saiful Zaman bin Yusof, pengarah bahagian program radio, bagi mengiringi yang berhormat Dato' Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, merangkap adun N7 Semariang bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Dipersilakan.
3: Terima kasih. Dan inilah juga mereka-mereka yang merealisasikan juga impian anak-anak atau adik-adik bintang kecil kita. Ya, yang bakal menjadi pelapis bintang-bintang dan pelapis juga kepada orang kata akan datang.
4: Betul, ya. Mungkin pelapis bel?
3: Ya, pelapis air.
4: Pelapis.
3: Ha.
4: Bel-bel.
3: Baiklah, itu dia. Nampaknya semakin berdepur, ya. Adik-adik kita berdebar, ada yang tengok bawah aja, ya, saya nampak tu. Eh, ada yang tengok bawah, ada yang pegang-pegang tangan begini. Tapi saya tahu, mak bapak pula tangan macam ni pula. Dia tengah kira.
4: Kira lain.
3: Dia tengah kira duit. Ya. Saya tahu. Eh, besar tau. Ah,
4: betul,
3: lagu
4: Bel.
3: Hati pun RM5,000. Baiklah.
4: Okey, Bel.
3: Kita akan mulakan dengan
4: penerima sagu hati terlebih dahulu.
3: Baik. Sagu hati di tempat ke-6 jatuh kepada adik
5: Nur Sofia Adelia binti A. Razif
3: dari Kuala Lumpur. Ya, membawa pulang piala dan juga wang tunai RM5,000, ya. Banyak tu deh, RM5,000. Eh, berapa mangkuk mie kolok boleh beli tu? Ah, banyak tu, eh.
4: Bel-bel, seterusnya?
3: Seterusnya.
4: Kita persilakan.
3: Tempat yang ke-5 dimenangi oleh adik
5: Nur Ariana binti Satria
3: dari Sarawak. Ya. Yeah. Ah. Adik, kalau abang nak buat loan boleh dek? RM5,000 pun jadi lah dek.
4: RM5,000 tu boleh jadi simpanan diorang di masa akan datang.
3: Budak-budak mana boleh pegang duit banyak-banyak.
4: Bel, seterusnya Bel.
3: Seterusnya, sagu hati yang terakhir atau ke-4 dimenangi dari Pulau Pinang, adik
5: Melissa Rose binti Afzan Safwan.
3: Ya. Tahniah dua kali, ya, adik Melissa berhentak di dalam kemuncak bintang kecil. Tahun sudah pun dia ada juga. Apa pun tahniah. Anda semua pemenang dah pun.
4: Bel-bel.
3: Baik, debaran semakin terasa. Hadiah pun makin meningkat, ya.
4: Seterusnya kita akan umumkan pemenang tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2026. Dimenangi oleh adik
5: Kristina Izara binti Robli
3: dari Sabah.
4: Sabah boleh bah kalau kau mempertaruhkan, ya, lagu Cuba Jadi Aku.
3: Wow, semakin meningkat. 10,000 tu dek. Ah. Ya. Yeah. Wow, sorakan gemuruh, ya. Baiklah. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita mengetahui siapakah yang bakal menjadi naib juara. Tetapi ingin diberitahu di sini, ya, untuk naib juara, kita akan umumkan juara terlebih dahulu.
4: Betul, Bel. Dan sekaligus nama yang tidak kita umumkan merupakan naib juara bintang kecil 2026. Jadi, Bel, tiba saatnya kita umumkan juara kemuncak bintang kecil 2026.
3: Yang bakal membawa pulang RM20,000 berserta piala. dimenangi oleh
4: Muhammad Reza Indra B.
3: dari Kedah.
4: Tahniah kita ucapkan.
3: Ya, tak sia-sia beliau mempunyai suara perempuan. Ya,
4: mempertaruhkan lagu Zena Zen.
3: Ya, betul, memang cukup susah. Tahniah.

0: menang.
1: Ya.
0: Tak sia-sia tarian
1: betul.
0: Tadi, Bel.
1: Betul. Tak sia-sia beliau melentik-lentik-lentik tadi. Ya. Ah, akhirnya berjaya membawa pulang RM15,000
0: betul,
1: beserta
0: Bel.
1: Piala.
0: Kita persilakan adik-adik kita untuk bersama-sama dengan tetamu kehormat untuk merakam gambar sebagai kenangan.
1: Ah.
0: Tahniah kita ucapkan kepada kesemua peserta kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Ya. Syabas. Sebenarnya syabas buat kesemua adik-adik bintang kecil kita.
0: Betul, Bel.
1: Tahniah diucapkan. Ya. Jangan lupa abang, Dik, ya. Ya. Abang yang ada kau melentik tadi, Dik. RM15,000 pun jadilah, Dik. Boleh abang buat loan?
0: Baiklah, terima kasih penonton yang hadir di auditorium B. Ramli RTM Kuching, pendengar-pendengar setia Sarawak FM, KLFM dan yang mengikuti RTM Klik, RTM Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih dan saya Viva.
1: Dan tanya juga kepada kru penerbitan Bintang Kecil 2026 dari seluruh Malaysia sebenarnya yang sama-sama menjayakan Bintang Kecil dari peringkat zon. Sehinggalah pada malam kemuncak Bintang Kecil pada malam ini. Dan saya Bang Asri atau Bakoba atau
0: Yeay.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Wow, akhirnya.
3: Kini pasti.
2: Jadi tahniah untuk adik Reza kita menjadi juara untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Yang membawa wang tunai berjumlah RM20,000 dan naib juara daripada membawa wang tunai RM15,000 ni, Sheila.
2: Betul.
3: Iaitu adik Muhammad Aryan Zuhair dari Negeri Sembilan.
2: Tahniah untuk adik-adik kita yang mendapat tempat ketiga. Juga sanggup hati anda dah buat yang terbaik. Kira malam ni semuanya yang terbaik. Kira bawa balik duit semuanya.
3: Ya, semuanya adalah pemenang.
2: Betul.
3: Cuma seorang je yang di puncak.
2: Jadi tadi kan awak ada cakap siapakah juara untuk tahun ini. Maka terlerai sudah teka-teki kita. Inilah dia juara untuk tahun ini, iaitu adik Reza kita dari Negeri Kedah.
3: Syabas diucapkan untuk semua. Dan insyaAllah dah umur panjang, mungkin adik kita yang dua orang tu yang 11 tahun tu boleh ikut lagi.
2: Betul. Sebab Bintang Kecil ini umurnya sehingga 12 tahun.
3: Ya, betul.
2: Dan kita doakan agar mereka yang hari ini tidak dapat di tempat yang ketiga, kedua, yang pertama, jangan gundah gulana.
3: Betul.
2: Anda teruskan perjuangan anda dalam bidang yang anda sukai, iaitu menyanyi.
3: Ya, perjuangan bukan terhenti setakat ini, kan. Dan apa pun, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita dari Sarawak FM dan juga
2: KLFM, ini baru KL, juga pendengar kita dari Kedah, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan.
3: Ya, terima kasih juga diucapkan kepada penyelaras pada malam ini, iaitu Corina Joel dari Sarawak FM. Dan juga kita ucapkan terima kasihlah kepada unit saran luar yang diketuai oleh Puan Nordiana Rabai, Shaharudin Abdul Rauf, Lee Chang Fu, Iswandi Hamzah, Wan Muhammad Zaki Wan alias Denny Salami Fairi, dan juga rakan Medsos Rock FM Muzadi Rabai, dan juga Dayang Fariza, rakan Dikonti Real dan juga Lin.
2: Okey, dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada Alif Aiman di Dikonti KLFM yang sambung siar dari KLFM ke Sarawak FM, sehingga kita berjumpa lagi. Tentunya kita dah puas hati dah berakhir. Sudah seminggu juga adik-adik kita berada
3: berkampung
2: di negeri
3: sini.
2: Sarawak.
3: Dan tak lupa juga ni, Sheila, unit kawalan pusat RTM Kuching Sarawak. Tanpa mereka siapalah mungkin tak berjalan lancar lah, kan.
2: Betul.
3: Selain kita pada hari ini, terima kasih juga pada Sheila.
2: Okay.
3: Dari KLFM, insyaAllah umur panjang kita akan bersua kembali.
2: Salam-salam sikit. Okey. Ini bukan salam cakap eh. Bukan, tak ada. Okey. Dan juga DJ Nana,
3: ya,
2: pertama kali kita digandingkan.
3: Ya.
2: Dan juga Corina yang ada di sini juga. Juga di sebelah Corina, nama siapa saya lupalah.
3: Shah.
2: Oh, yang duk panggil Shah inilah dia.
3: Ataupun
2: Shah
3: dikenali sebagai Rusdi Ramli.
2: Wow, Shah. Ada gaya.
3: Ada gaya, kan?
2: Rusdi tu ada. Jadi terima kasih untuk anda semua. Lepas ni esok saya nak balik, saya nak cari telur tadi.
3: Telur padi.
2: Nak cari mi belacan dan juga nak makan umai.
3: Ya, betul. Okey, untuk semuanya terima kasih banyak. Dan seterusnya kita kembali ke Kuching Sarawak FM. Assalamualaikum dan bye-bye.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, kita sama-sama kita ikuti kemuncak Bintang Kecil 2026. Terima kasih untuk rakan pengantara di sana, ya. Ada Sheila Ashura bersama dengan Nana. Dan tanya diucapkan untuk peserta yang mewakili Pulau

Pinang. Walaupun tidak bergelar juara, tapi anda tetap menjadi juara di hati rakyat Pulau Pinang, ya. Sebenarnya bercerita apabila memasuki satu pertandingan tu, bila dah sampai ke peringkat akhir, peringkat kemuncak tu, boleh dikatakan semuanya juara. Dan jangan takut untuk berusaha dan berusaha tanpa kenal erti putus asa. Okey, 11.24 Bini Malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi jalani di udara. Hinggalah jam 12.30 malam nanti.

Dan ucapan terima kasih juga nak saya sampaikan kepada rakan pelong jutera yang bertugas pada malam ini. Puan Norma juga bersama dengan saudara Latif. Yang bersama-sama memastikan kelancaran siaran di Mutiara FM pada malam ini. Untuk rakan teman kita yang masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM ini, tak kiralah apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu dengan apa juga tugasan yang sedang anda perbuatkan pada saat ini. Juga sedang mandu pada waktu dan ketiga ini, hati-hati. Mungkin ada yang memandu untuk jarak yang jauh. Kalau letih, rehat dulu ya.

juga untuk rakan teman kita yang awal-awal tadi mengirimkan lagu-lagu untuk dimuatkan dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Cafe Music tak dapat disiarkan kerana kita ada siaran langsung tadi ya. Apapun, terima kasih diucapkan untuk Syafiq, Muhammad Rizal, Pak Luqman, kita juga ada malam ni. Harapkan semuanya terhibur mendengarkan persembahan adik-adik kita tadi dalam Bintang Kecil.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 11:32 minit malam. Seperti biasa di jam ini akan saya sajikan anda dengan lagu-lagu melankolik yang saya harapkan agar anda terhibur dengannya. Terima kasih untuk sahabat kita, Abang Ali dari Nibung Tebal.

0: Dan edisi pertemuan kita pada hari ini adalah pada malam hari Jumaat 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri.
1: Takkan bisa kau fahami.
0: Dah 23 jam 39 minit kita berada pada hari ini.
1: Seandainya bisa untuk kau rasakan.
0: Dan sentiasalah kita terus ikhlaskan dengan apa yang berlaku.
1: Aku tanggungkan
0: dalam perjalanan hidup kita.
1: Lukaku
0: untuk hari ini
1: terpendam lama. Takkan bisa kau fahami.
0: Dan mungkin jika ada kekesalan ataupun kesilapan yang berlaku dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini, semoga kita dapat memperbaikinya untuk esok hari dan hari-hari mendatang. Jika masih kita diberikan peluang untuk bernafas lagi, kita teruskan dengan usaha-usaha baik kita, janji-janji untuk berubah menjadi yang lebih baik dari hari ini, dari semalam. Dan jangan pernah putus asa untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi yang sementara ini.

11.56 ini malam. Terima kasih di atas kesetiaan, kesudian anda untuk terus mendengarkan kami, Mutiara FM. Segalanya untukmu. Terima kasih untuk Puan Norma juga bersama dengan Saudara Latif, rakan peluncutera yang bersama dengan saya jalani malam ini. Dan di bulan masa untuk saya ucapkan selamat tinggal untuk edisi pertemuan kita di udara pada malam ini. Semoga malam ini merupakan malam yang cukup memberikan anda kerehatan dan dapat memberikan anda ketenangan dan juga kebahagiaan. Dan insyaAllah di lain masa, di lain ketika, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu semula di udara. Untuk itu, assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye. Saya jalani untuk anda.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik, 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika ada terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan. Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan, Mira cuba naikkan sikit lah kan. Sebab rasa macam lagu tu lagu yang Mira agak suka jugalah kan. Jadi kalau lagu biasa pula dengar elok, tapi bila lagu kegemaran pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu, baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap, esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Dia katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar alah comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jenis pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji API, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan National GBH 12.9 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada Kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan, ya. Jangan, ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak, ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mi, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Dia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah. Dia hantar good night and good bless, God bless. Okay. Nida Wahidi, Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga Niki PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai,
1: saya Ariz Afril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
2: Sentiasa di hati.
3: Get it, say.
4: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
5: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
4: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
5: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
4: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
5: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
4: ada hutang kan?
5: Ada.
4: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
6: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM

Nasana FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okay, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Fatri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni, ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Lah, pejam selit, pejam selit. Dah masuk pukul 3 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi. Masih bersama, okey? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik. Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on. Saudari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami nak kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh. Tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okay, kita ada di TikTok ni sekarang. Apa kita tengah membuahkan, macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam seorang-seorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru sahaja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam lemari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Geng Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Sekarang ni kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak siap saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada, lah ada juga nama Mira, Mira pun ada juga, sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamila, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi, okay? Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia, Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, Maritianu!

kepada Yuna dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asal kat selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sehingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon. Selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ dah selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay? Layan sampai habis. Aino Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira, happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya, saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Ruha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4:30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12:30 malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik, cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah, berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-samalah kita renung-renungkan. Okey, okay, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PCN yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui cara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi. Bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni, kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan. Kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Dia bersabar di atas apa sahaja yang berlaku. Dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia itu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, ya. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa saja untuk memperoleh perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa saja, ketika itu berlakunya pengabdian tersekian. Maksudnya pengabdian kita turut apa saja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa saja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan haram, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan. Dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa'amah. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri, siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyk menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini
dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta itu, terus sekalian kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Tama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dia waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terluput daripada dia kenapa cari harta. Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta, dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan harta, dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tuan-tuan, kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga.

dan anak pinak kamu merupakan fitnah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu Tuhan, nah kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terlupuk dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati itu tuan, dak sibuk dengan harta, dak sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia, sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni, 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia ya. Dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi, dunia akan berlalu tuan sekalian ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni, tak lama kita atas dunia tuan sekalian, mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil, baby pun Allah Ta'ala ambil, umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil, dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian ya, akan berlaku kepada kita, umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni tuan, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya ya. Kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf, namun dengan penuh kesabaran si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf si hamba itu menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian, nah dia sebut wasabru, ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam ya, di penjara ya, berada dalam penjara ya, diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia, dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awalus sabr mur wa akhiruhulun, awal sabar itu pahit. Pahit kan. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah Taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah Taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khawfi wal ju'i, daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda ya, dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka ya, merasakan ahsibannasu an yaqulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah Taala selagi mana Allah Taala belum uji.

0: kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus. Itu ujian. Ya.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: FM. Zat FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM menerusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz dan menerusi aplikasi RTM Klik untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar semua, sihat ke tu? Kalau sepanjang perjalanan Bambam tadi kan dekat atas lebuh raya tu, sibuk dah pagi ni kan. Ingat kot hari ni hari kerja biasa, rupanya hari ni hari Sabtu kan. Jadi untuk pejuang-pejuang pencari rezeki hari ni, yang dah pun keluar rumah hari ni kan, kita doakan hari ni semoga hari yang terbaik buat kita bersama. Dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini, semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Okay, untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.59 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: FM. Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Sabtu hari ini 26 September 2026 bersama 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bambam kembali menemani pagi Sabtu anda hari ini. Apa khabar semua? Okey ke tu? Sihat ke? Semoga semuanya hari ini kita semua sihat, sihat sejahtera, no? Okey, yang kurang sihat hari ini, bangun-bangun tidur hari ni kan sakit kepala, Bam. Bangun-bangun tidur hari ni sesema. Bangun-bangun tidur hari ni tiba-tiba badan panas pula hari ni kan. InsyaAllah kita doakan. Doakan semoga kembali sihat seperti biasa. Okey, yang paling penting jangan menyegan nak pergi klinik. Semua orang kan, dia tahu dia sakit. Tapi kan nak pergi klinik tu kan, dia punya balong tu dah tak tahu nak habang. Tambah-tambah orang lelaki kan. Bam mula pagi ni cerita pasal orang lelaki. Kata kat orang lelaki ke? Bukan, itu kebiasaan. Jadi apa pun untuk anda, insyaAllah hari ini semoga hari yang terbaik buat kita bersama. Dan macam biasalah, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Sabtu, okay? Yang mana di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, dan suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Okey, jadi tempat anda pagi ni macam mana? Ada yang hujan ke pagi ni? Kalau kita jalan berumah hari ni, alhamdulillah sejuk. Rasa macam nak salji. Okey, baik. Dan juga untuk anda waktu ni yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Alhamdulillah, trafik di sekitar Pulau Pinang pagi ni masih lancar elok di kebanyakan tempat. Jadi untuk anda yang mandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okey, terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti due Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang mungkin baru on radio pagi ni kan. Buka-buka radio hari ni pagi ni dengar suara Bam-Bam. Kan? Ada juga yang jenis tak katup radio. Buka 24 jam. Ada ramai jugalah yang Bam-Bam jumpa kan. Beritahu kat Bam-Bam, kami kat rumah kami, kat belah dapur tu kan, kalau buka radio tu tak pernah katup Bam-Bam. Biar dia buka 24 jam. Selagi tak lingkup radio tu. Bermakna apa siapa yang tak ketuk radio tu? Biarlah berseri sikit. Tidak sunyi kan? Buka Mutiara FM. Biarlah dia buka ke dapur tu. Kami pergi dapur dengar lampu duduk sembang. Tu dia no. Okay, apa pun untuk anda waktu ni, tak kisah di mana saja anda sedang mendengarkan kami waktu ni. Yang duduk tengah dengar dekat dapur, yang duduk tengah dengar dekat warung kopi pagi ni. Terima kasih Tokai Kedai. Buka Mutiara FM. Okay, dan juga untuk yang tengah memandu, juga turut layan Mutiara FM pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sarapan apa pagi ni? Menyuruh apa? Breakfast apa? Makan pagi, makan apa hari ni? Okay, boy, hari ni selera dia lain macam lah. Setengah orang kalau hari biasa dia makan biasa-biasa je. Kan, tapi bila main hari Sabtu, main hari Ahad ni kan, uish, selera dia macam duk biasa makan nasi lemak sebungkuih, dua bungkuih, roti canai sekeping, dua keping. Dia lemai hujung minggu ni kan, teri nak makan kepala kambing pula pagi ni kan. Apa? Pagi-pagi ratah kepala kambing tu. Itulah kata selera lain macam. Tak kisahlah, makan apa pun. Okay, yang paling penting jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Rezeki kita kan, apa yang

dekat depan mata kita. Apa yang masuk kat mulut kita, itulah rezeki kita. Ha, baik Dana, pagi ni kita ada soalan uji minda, tapi memang tak mau kongsikan sekarang. Pukul 8 sekejap lagi insyaAllah kita nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ni. Kalau minggu lepas soalan dia senang sangat-sangat, tapi ramai yang tak boleh jawab soalan tu. Tapi untuk minggu ni Bapak Abang siap-siap, soalan dia sangat-sangat susah. Jadi kalau hampa yang pro, yang terror lah, okay, boleh jawab soalan uji minda ataupun teka-teki ni yang pasti baik. Sekali lagi Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, yang mana yang duk tengah makan, makan dulu. Kan bukan apa, sebab kalau dengar Bambam share soalan uji minda sekali lagi kan, dengar-dengar tu duk tengah makan nasi baru nak masuk mulut, terberhenti tu weh. Sebab apa dia soalan ni Bambam susah sangat ni. Sebab tu Bama cakap, yang mana yang nak jawab, okay, soalan uji minda kita sekali lagi, yang duk tengah makan, makan dulu siap-siap. Sekejap lagi pukul 8 lagi Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda soalan uji minda kita yang memang payah. Susah dia, tak tahu nak habang lah level dia tahap mana. Okey, itu semua sekejap lagi Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus layan Trafam segalanya untuk mulai. Lalu kamera Kabelo Havana. Hey.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ezam Terfm, segalanya untukmu. 7.47 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Morning untuk anda, okay? Yang pastinya sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.5, 93.9 dan juga 90.9 MHz, okay? Dan juga untuk yang terus dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, okay? Dan juga yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM pagi ini. Terima kasih tau untuk yang mungkin ada dekat dari Kota Baru yang sedang menonton, daripada Kuala Lumpur, daripada Melaka lah, daripada mana lagi, daripada Kuching, Sarawak. Tak kisahlah di mana saja anda berada, okay? Yang mana yang mungkin tengah bosan-bosan tu kan, boleh buka TikTok Om Tera FM, mari kita sembang sama-sama. Sebab apa? Pagi ni kita nak karuk juga sama-sama, okay? Sekejap lagi, jam yang berikutnya nanti mana nak kongsikan bersama-sama dengan anda soalan uji minda kita bagi kita, ataupun soalan teka-teki kita. Sejujurnya Bambam cakap soalan pagi ni memang susah betul, sungguh Bambam tak mohong tau. Kalau tak percaya, tunggu sekejap lagi pukul 8 pagi Bambam nak kongsikan sama-sama dengan anda soalan uji minda kita untuk pagi ini. Dan sebelum tu, benda yang menggembirakan kita telah pun berlaku semalam, okay? Yang mana kontijen Malaysia kembali mencuri tumpuan pada hari ke-7 Sukan Asia Aichi Nagoya 2006 apabila skuad sepak takraw The Golden Tigers menghadiahkan emas ke-4 negara sekaligus menyuntik semangat baru kepada ketika saingan yang semakin menghampiri fasa penentuan. Kejayaan melalui acara regu berpasukan lelaki itu menamatkan penantian 36 tahun Malaysia untuk kembali bergelar juara selepas kali terakhir melakukannya pada edisi Beijing tahun 1990. Memang betul-betul orang kata apa, seronok dan juga puas semalam. Okay, emas emas berkenaan meningkatkan koleksi pingat emas negara kepada 4, menyusuri kejayaan yang diraih melalui karate dan e-sukan sebelum ini. Tahniah kita ucap kan, okay, kepada tim sepak takraw The Golden Tigers kini telah menghadiahkan emas. Dan yang paling penting, penantian 36 tahun Malaysia untuk kembali bergelar juara, okay? Dan itu berkaitan dengan The Golden Tigers, okay? Dan semalam juga untuk perlawanan pertama semalam, yang mana kita menyaksikan aksi pembukaan kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno, yang mana Malaysia menang, okay, 3-0 ke atas Bangladesh. Dan ini juga merupakan satu kejayaan juga buat kita, walaupun perlawanan, walaupun game yang pertama kan, tapi kita mentakkan harapan yang tinggi buat skuad Harimau Malaya kita. Ayo sama-sama kita jadikan sukan sebagai tempat untuk terus kita bersatu padu, okay, sokong pasukan yang membawa nama kita ke pentas dunia, okay? Baik, dan untuk anda waktu ini, teruskan kesediaan anda bersama-sama dengan kami, pasti di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tahu ni, Mahan. Tahu
2: okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.
9: Yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun masuk jam yang terbaru, 8 pagi waktu ketika ini. Okay, seperti yang Bambam janjikan bersama-sama dengan anda, kita nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ini. Soalan macam yang Bambam beritahu tadi, soalan memang susah. Memang kalau kata tengah makan tu, Bambang rasa lebih baik makan pergi habis dulu baru dengar soalan ni. Bambang takut lagi tak tertelan apa yang ada kat dalam mulut tu kan. Takut dia terkeluar balik. Sebab minggu lepas soalan yang sangat-sangat senang, tapi ramai yang tak jawab. Tapi Bambang habang siap-siap, soalan untuk minggu ini sangat-sangat susah. Dah standby ke? Kalau dah standby, baik, Bambang nak kongsikan soalan uji minda kita. Okey, untuk ni yang mungkin nak cuba jawab, boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-9575. Soalan dia berbunyi begini. Dengar baik-baik sebab soalan ni Bambam dapat masa tengah lena tau. Mimpi soalan ni, bangun-bangun tidur terus tulis, takut lupa. Baik, soalan dia, dengar baik-baik nah. Ini kepada kaki jala ataupun kaki mengai, mereka memang antara yang mungkin cekap sikit lah untuk soalan ni. Baik, dengar betul-betul soalan yang Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, tebak jala di dalam sungai, tapi kan dapat ketam biru. Apa rasa ketam tu? Okey. Bambam ulang balik soalan dia. Dengar soalan dia ni macam budak tadika tau. Okey, tebak jala di sungai tapi dapat ketam sepit biru. Tapi kan bila kita masak kan, apa rasa ketam tu? Okey, baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita, siapa yang kaki makan seafood dia tahulah rasa dia macam mana kan. Tebak jala kat sungai tapi dapat ketam sepit biru, apa rasa ketam tu? Nak tahu juga. Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 0050-8080-957. Terai FM, segalanya untukmu.